0: ta'ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
3: Pertama
2: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya, karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam anathalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Dung?
4: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
5: Iya, benar.
4: Lalu, apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riak itu dikatakan dia menderita?
5: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa tiap hari? Bagaimana komentar orang? Bagaimana pujian orang? Bagaimana celaan orang? Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
4: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
5: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
4: Yang di akhirat?
5: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat. Ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi, yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya, yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan." Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amil tafiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
5: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebre. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Itu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai, ya, oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana, ya, ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya. Dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali. Tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati. Pernah diundang makan? Pernah? Siapa yang undang? Pernah, rata-rata di antara kita pernah diundang makan. Biasanya dalam acara walimah. Dalam acara walimah. Entah itu walimatul urus, yaitu acara pernikahan, atau walimah-walimah yang lainnya. Walimah khitan, ya. Atau acara-acara yang lainnya. Dan ketika kita diundang, kita akan melihat siapa yang undang. Maksudnya harapan, ekspektasi, perkiraan makanan yang akan disajikan itu, kita akan melihat siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang adalah orang yang berada kelas menengah ke atas, maka ekspektasi kita, perkiraan kita, wah ini kayaknya makanannya enak-enak, macam-macam, bisa milih makanan barat, bisa milih makanan timur. Makanan barat itu Jawa Barat gitu ya. Harapannya itu makanannya banyak-banyak dan enak-enak. Walaupun kadang-kadang apa yang kita perkirakan itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan realita itu tidak mesti. Sehingga kita wah ki sing undang wong sugih ki kayane panganane akeh jebule bolet. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Begitulah ketika yang menjamu kita adalah manusia. Begitulah keadaannya ketika yang menjamu kita adalah manusia. Tapi kalau yang menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kiranya kita akan dikecewakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Seandainya yang menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan mungkin kita kecewa. Bahkan apa yang kita perkirakan pasti jauh di atas apa yang kita kira. Yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh di atas apa yang kita perkirakan. Maksud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jamuan? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuannya Allah. Gimana kita ingin mendapatkan jamuan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan jamuan Allah, di mana kita temukan? di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ. Siapa di antara kalian yang bisa mencicipi jamuan tersebut, maka lakukanlah. Caranya bagaimana? أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ. Belajar sebagian atau semua dari isi Al-Quran. Itulah caranya untuk menikmati jamuan Allah. Ketika kita diundang sama orang kaya dan kita perkirakan makanannya akan enak, maka segala cuaca akan kita tembus. Bagaimana caranya saya harus datang? Walaupun hujan, walaupun panas, bahkan kalau perlu acara-acara yang lain akan saya batalkan. Karena akan diundang makan besar. Bagaimana seandainya yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka hujan seperti apapun akan kita tembus, apalagi cuma hujan rintik-rintik. Tadi hujan rintik-rintik apa gerimis? Apa hujan lebat? Jadi kan hujan rintik-rintik, lewat sudah. Jangankan hujan rintik-rintik, hujan deras pun akan kita lewati. Karena kita tahu yang akan menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, perasaan kalau saya baca Al-Qur'an saya enggak menikmati, Ustaz. Ya, biasanya kan kalau orang makan enak kan dia akan menikmati. Kalau orang menikmati dia akan ketagihan, betul? Nah sekarang jadi kalau baca Quran ketagihan apa enggak? Ketagihan atau tidak? Ketagihan itu maksudnya orang kapok gitu loh. Makan sepiring, besoknya pengen lagi, selalu teringat. Jangan selalu teringat Al-Quran atau tidak? Kalau selalu teringat Al-Quran berarti jangan sudah menikmati. Atau satu langkah maju untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang baru baca setengah halaman sudah capek. Ya. Padahal baca komik berjilid-jilid, ya, tidak pernah capek, tapi begitu baca Al-Qur'an baru dapat setengah halaman sudah wis ongap-angup. Ya, ada apa ini? Kenapa kita tidak menikmati jamuan Al-Quran? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita marah-marah? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita jenuh, bosan? Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Jenengan suruh baca buku cerita yang jenengan tidak faham bahasanya. Misalnya ada di antara kita yang enggak mahir bahasa Inggris, disuruh baca buku cerita bahasanya bahasa Inggris. Apakah menikmati? Terharu. Ya. Sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena orang mudeng. Ya, bukan karena terbawa alur cerita, bukan. Ya. Itu salah satu sebab kenapa kita tidak atau kurang menikmati bacaan Al-Quran kita. Karena kita tidak paham. Makanya para ulama kita dahulu, mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki berupa harta, berupa waktu, berupa tenaga, demi supaya bisa memahami isi dari Al-Quran. Contohnya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Tahun berapa? 63 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? Hah? Berapa tahun? Beliau SAW wafat tahun sekitar 13-an, sekitar atau 11 gitu ya, atau 10 gitu. Berarti berapa tahun? Sekitar 50 tahunan setelah Nabi SAW wafat. Ulama ini wafatnya sekitar 50 setengah abad setelah Nabi SAW wafat. Beliau ulama yang bernama Al-Imam Masruq. Siapa? Masruq bin Al-Ajda'. Siapa? Imam Masruq bin Al-Ajda'. Seorang ulama besar, ahli tafsir. Beliau itu pernah melakukan perjalanan dari kampungnya mencari guru untuk belajar tafsir satu ayat. Berapa ayat? Satu. Beliau tempuh perjalanan ke kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Dari kampungnya sampai ke Baghdad ini butuh perjalanan ratusan atau ribuan kilometer. Dari kampungnya kemana? Baghdad. Ratusan atau ribuan kilometer. Beliau tempuh hanya dalam tanda kutip untuk mencari tafsir satu ayat. Ternyata sampai Baghdad, gurunya sedang pergi. Gurunya sedang pergi. Kayak jenengan datang ke sini, loh, ustaznya, oh, ustaznya lagi pergi. Apakah beliau lantas ngelokro? Apakah beliau lantas kecewa? Ora balin-balin maning aku. Kapok. Kesel-kesel mangkat. Kang kelapa sawit. Kelapa sawit kedung bulu. Ternyata usahanya gak ada. Udah besok gak akan berangkat lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Beliau tanya, guru kita ini sedang pergi kemana? Sedang pergi ke Syam. Beda negara. Beda negara. Dari Irak kemana? Syam. Susul. Dia kejar gurunya ke Syam. Demi untuk mendapat.

0: mudah untuk kita dapatkan. Maka mari kita contoh para ulama kita. Salah satu cara supaya kita bisa menikmati Al-Quran adalah dengan memahaminya. Cuman itu adalah tahapan setelah kita belajar benar dulu baca Al-Quran. Ya, jadi tahapannya sekarang kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Setelah belajar baca Al-Quran dengan benar, baru kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah hafal, langkah berikutnya adalah berusaha untuk memahami. Kalau sudah memahami, nanti baru apa? Mengamalkan. Jadi langkahnya masih panjang. Maka siapkan nafas dalam-dalam supaya tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Jadi jangan dipikir, wah aku dalam ini serap rampung ya, mesti krok jilid telu. Ini jauh, masih panjang ya, masih panjang, perjalanan kita masih panjang. Maka siapkan mental, siapkan bekal, siapkan semangat, jangan putus di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudhakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya ya, mursyid, pengarah, yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang

0: bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar, ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz, ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله para pendengar yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami', yang mana sebagaimana kita ketahui Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram yang membahas tentang akhlak, tentang adab, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari kitab ini, ya, melalui pembahasan yang sedang kita bahas ini. Taib. Adapun apa yang akan kita bahas, kita akan membaca hadis yang selanjutnya. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang wasilah adam izdira'in ni'mah, ya, wasilah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu senantiasa membandingkan nikmat kita dengan mereka yang lebih kecil nikmatnya daripada kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, yang mana diberi judul di sini al-birru wal ithmu wa dawabituhuma, tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa, dan bagaimana dawabit, ya, bagaimana cara menetapkan satu perkara sebagai kebaikan dan satu perkara teranggap sebagai sebuah dosa. Taib. Tentu saja ini berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan. Ya, kita langsung bacakan saja. Wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Faqal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Wal ithmu adapun dosa, ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Adapun yang namanya dosa adalah sesuatu, ya, yang terasa sempit di dalam hati. Sesuatu yang membuat kita tidak merasa nyaman, ya, di dalam hati kita. Wa karih, dan engkau tidak ingin, an yattali'a 'alaihin nas, hal tersebut diketahui oleh manusia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Di dalam periwayat yang lain, ya, ada sedikit tambahan. Kata beliau, An-Nawas ibn Sam'an, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan. Aku tinggal membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Ma yamna'uni minal hijrah illa al mas'alah. Aku tidaklah berniat untuk berhijrah ke kota Madinah karena aku punya alasan. Yaitu apa? Beliau beralasan supaya bisa banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana haduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai. Tayib. Maka kata beliau, seseorang di antara kami atau keumuman kami para sahabat, kalau sudah hijrah ke kota Madinah, maka kami tidak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau lebih tepatnya tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Jadi di sini ada isyarat para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka tinggal di kota Madinah bersama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak banyak bertanya. Ya, dan ini pun berdasarkan kepada larangan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, innallaha kariha taib, innallaha kariha minkum thalatha, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, innallaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah membenci dari kalian tiga perkara. Qil wa qal. Yang pertama adalah qil wa qal, banyak ngobrol kesana kemari, banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya. Kemudian wa idha'atul mal. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, banyak membuang-buang harta. Kemudian yang ketiga, wa kathratas su'al. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya Allah tidak menyukai jika kalian banyak bertanya. Baik. Nah, ternyata larangan ini adalah bagi mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berhijrah ke kota Madinah. Adapun sahabat seperti An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau tidaklah berhijrah ke kota Madinah. Ya, beliau hanya taib singgah di kota Madinah, tinggal di sana hanya selama 1 tahun saja. Di sini menunjukkan, ya, adanya larangan untuk mereka yang sudah hijrah, sedangkan yang belum hijrah dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? karena mereka yang tidak berhijrah ke kota Madinah, maka waktu mereka hanya sedikit di sana. Sehingga Nabi SAW mengizinkan kepada mereka untuk banyak bertanya, bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara agama, tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan mungkin ketika mereka nanti akan pulang, ya ketika mereka kembali akan pulang ke tempat asal mereka tinggal. Taib. Ya, hal ini sebagaimana dilakukan oleh An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memilih untuk tidak hijrah ke kota Madinah, ya supaya banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ini pun menunjukkan apa? Rihlah dalam rangka menuntut ilmu ini telah terjadi bahkan di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kita ketahui ya seperti An-Nawas sekarang ini, beliau sengaja meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, taib atau lebih tepatnya ya beliau berkunjung ke kota Madinah dalam jangka waktu 1 tahun untuk belajar ilmu agama. Ya. Sebagian yang lain taib kita ketahui seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau akhirnya berhijrah ya ke kota Madinah, tetapi mereka meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka untuk mendatangi ilmu, ya untuk mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, maka berbahagialah bagi kaum muslimin, ya baik anak-anak mudanya, para remajanya, ya laki-laki dewasanya, atau bahkan para orang tuanya, ya banyak di zaman sekarang ini di antara mereka yang menghidupkan sunnah yang begitu luar biasa ini. Taib. Ya, ini teringat kepada dahulu ketika zaman masih belajar ya di negeri Yaman, Syekh Taib, Syekh kami Syekh Muhammad bin Abdul Hal Imam hafizahullahu taala, ketika menyambut kami, beliau menyambut dengan ucapan ahlan wa sahlan liman qad ahya sunnatas salaf. Ya, selamat datang kata beliau bagi kalian yang telah menghidupkan sunnahnya para salaf. Kenapa? Karena para salaf terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawas bin Sam'an di sini, mereka melakukan apa? Rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, kenapa Nabi SAW melarang kepada para sahabat yang telah berhijrah untuk bertanya kepada Rasulullah SAW? Maka di antara alasannya disebutkan oleh para ulama, karena kalau seandainya mereka banyak bertanya, ini akan memancing mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya, sehingga nantinya akan memberatkan mereka adanya pensyariatan-pensyariatan yang baru yang belum terjadi, tetapi mereka tanyakan, akhirnya akan memberatkan mereka. Dan mereka pun pada hakikatnya hidup bersama Rasulullah, keseharian mereka bersama Rasulullah, mereka bermuamalah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sehingga sekalipun mereka bertanyanya ketika telah terjadi satu perkara, itu bisa. Beda dengan An-Nawas, ya beliau jaraknya jauh, taib, tempat tinggal beliau jauh dari Rasulullah, sehingga diizinkan oleh Rasulullah untuk banyak bertanya ketika sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat yang lain, ya maka mereka berada pada hukum asal larangan untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad Alaihi Salatu Wasallam, ya, taib, sehingga mereka hanya bertanya tentang perkara-perkara yang memang darurat. Perkara-perkara yang butuh untuk mereka ketahui segera di waktu itu atau berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di waktu tersebut. Taib. Kembali kepada hadis, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh An-Nawas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam anil birri wal ithm. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka kebaikan adalah akhlak yang baik. Taib. Kalau kita perhatikan di sini, ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam seakan-akan membatasi bahwasannya yang namanya kebaikan hanyalah satu perkara, yaitu apa? Akhlak yang baik. Tetapi, ya, dan ini pun senada ya dengan ayat-ayat taib, dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih berat di timbangan muslim di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Di hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Tayyib. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, termasuk hadis yang sedang kita baca sekarang, Rasulullah seakan-akan membatasi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Tayyib. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyebut amalan-amalan seperti misalnya berhaji, ya, atau berjihad di jalan Allah, yang itu di dalam hadis yang lain dikatakan ini puncak amalan seorang muslim. Atau misalnya salat, ya, yang mana kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Taib as-salat imaduddin." Yang namanya salat itu adalah tiangnya agama, ya. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap hadis yang sedang kita bahas. Nah, di sini perlu diketahui akhlak yang baik justru ini adalah kalimat yang begitu luas. Ya, kalimat yang begitu luas. Kalimat akhlak yang baik bahkan ini termasuk mukjizat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Nusirtu birru'm," kata Rasulullah, "wa utitu jawami'al kalim." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'm. Apa itu ar-ru'm? Dibuat musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah SAW ketakutan. Ya, takut kepada Rasulullah SAW dan kaum mukminin pada waktu itu. Ya, dan ini terlihat ya di kisah-kisah perang-perang antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka seringkali ketakutan ketika menghadapi ya pasukan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal mereka kadang-kadang berangkat dengan pasukan yang ala kadarnya, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh. Akan tetapi Allah menolong kaum muslimin, menolong Nabi kita Muhammad SAW dengan rasa takut tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Wa utitu jawami'al kalim. Aku pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim. Ya, apa itu jawami'al kalim? Kemampuan untuk berbicara dengan lafaz-lafaz yang sedikit, dengan lafaz-lafaz yang ringkas, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu meluas. Contohnya apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Bahwasanya yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik ini luas. Tentu saja kalau kita mau berakhlak pertama kali, kita akan berakhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi seorang muslim yang nomor satu, yang paling utama, yang seharusnya ia peruntukkan akhlaknya kepada siapa? Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga seorang melaksanakan salat, saum, zakat, taib, semua rukun Islam, rukun iman, hajinya, ya, dan lain sebagainya, jihadnya dia fisabilillah, maka semua ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan salah satu saja, ya, contohnya tadi misalnya jihad, atau beliau menyebutkan haji saja, maka amalan-amalan yang lain tidak masuk ke sana. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam seorang yang Allah anugerahkan kepada beliau, Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa apa? Jawami'al kalim. Ya, beliau bisa berbicara dengan kalimat yang ringkas, yang pendek, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu luas. Contohnya ucapan ini, ya. Taib. Sehingga husnul khuluq, berakhlak baik, artinya berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan semua yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam agama, maka ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tentu saja berakhlak yang baik yang selanjutnya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, maka kita berakhlak kepada Al-Makhluk, kepada yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tentu saja makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama untuk kita berakhlak baik kepadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita adalah orang-orang yang bersyahadat. Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata para ulama, persaksian kita ya bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki beberapa konsekuensi. Taib. Di antara konsekuensinya berarti kita wajib untuk membenarkan semua berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Maka dengan kita menerapkan ini atau mengamalkan ini artinya kita telah berakhlak kepada Rasulullah dan kita telah merealisasikan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya ya konsekuensi dengan mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita wajib untuk taat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib untuk kita taati. Ya, dan ini konsekuensi dari ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ini merupakan apa? Bentuk berakhlaknya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara bentuk berakhlaknya kita kepada beliau dan ini pun masih konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bahwasanya apapun yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kita tidak mendekatinya. Ya. Taib. Wa manahaukum anhu fantahu, kata Rasulullah, apapun yang aku larang dari kalian ya fantahu, maka berhentilah. Taib. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Taib. Wa manahaitukum anhu fajtanibu, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah, apapun yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, atau yang semakna dengan demikian. Taib. Maka dari itu ini adalah konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, konsekuensi mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alla ya'budallah illa bima syara', agar jangan sampai kita semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ketika kita beribadah, syariat siapa yang kita pakai? Syariat Rasulullah. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak pantas, tidak baik bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi syariat yang kita pakai entah syariat siapa. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, kalau ditelisik ternyata itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad, bahkan terkadang datang dari siapa? Dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, ya. Sekalipun yang menyampaikan kepada kita adalah seorang muslim, seorang yang memakai jubah, memakai sorban, taib, menampakkan keislaman yang begitu kental di dalam dirinya, tapi ternyata yang dia sampaikan adalah ajaran yang tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk ketidakberakhlakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seorang yang berakhlak kepada Nabi, maka mereka akan menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian ini adalah konsekuensi ya, empat perkara yang merupakan konsekuensi dari apa? Ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pun sekali lagi merupakan ya bentuk berakhlaknya kita semua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram ya, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, beliau pun menyampaikan, taib, bahwasanya di antara bentuk berakhlak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya insyirahus sadr, adanya dada yang begitu terbuka lebar, bahkan as-surur, kata beliau, ya, merasakan kegembiraan, ya, ketika apa? Ketika melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini bisa kita katakan apa? Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Taib. The next levelnya seorang manusia, seorang pengikut Rasulullah apa? Ketika dapat syariat, taib, bukan bersabar lagi, ya, bukan artinya apa? Bersedih, bahkan sebagai manusia ada yang demikian, ya, mendapat syariat, oh ternyata enggak boleh, oh ternyata haram. Ya padahal kan di sini saya mencari ma'isyah misalnya, di sini saya mencari apa, harta. Tetapi setelah tahu syariatnya ternyata ini tidak diperbolehkan, sebagian bersedih. Tapi seorang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bergembira. Merasakan hati yang betul-betul menerima, sangat senang ketika mendapatkan petunjuk, arahan, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan lagi sabar, ya. Justru sampai kepada apa? Tingkatan apa? Tingkatan bersyukur, ya. Mendapatkan syariat apapun, apalagi kalau syariatnya yang membahagiakan, ya. Syariatnya yang memberikan kebahagiaan-kebahagiaan seperti misalnya berita tentang surga, berita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, ya. Taib dan hal-hal yang lainnya yang tentu saja banyak sekali yang membahagiakan, tetapi ketika syariat tersebut pun merupakan larangan, merupakan pembatasan dari beberapa kegiatan-kegiatan kita di kehidupan dunia, maka berakhlaklah kepada Rasulullah. Dengan cara apa diantaranya? Dengan cara menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita justru merasakan kegembiraan karena kita mengetahui ilmu. Karena dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari yang namanya kesesatan. Dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari hal yang akan membinasakan kita semua. Berupa apa itu? Ya tentu saja azab Allah, siksa Allah, ya, semua yang datang yang akan membahayakan kita, dan ini bisa di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, di dunia saja sudah membahayakan, apalagi di akhirat. Ketika kita tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak teranggap sebagai umatnya, ya berbagai macam kerugian demi kerugian akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berserah diri, ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, apapun itu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini merupakan kemenangan. Ini merupakan kebahagiaan. Ya, kita harus berusaha untuk justru berbahagia, ya, menerima, menjalankan apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini merupakan bentuk akhlak yang baik kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Taib. Sehingga dari pembahasan ini, ya, kita mengetahui hakikat dari kebaikan itu apa. Dari kebaikan sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi apa? Al-husnu atau husnul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang seharusnya kita miliki. Dan bagaimana itu? Kita realisasikan yang pertama dengan kita berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai al-khaliq, sebagai yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita berakhlak kepada sesama makhluk, ya. Yang nomor satu, kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti, menjalankan setiap ajaran beliau, dan kita pun merasakan insyirahu sadr, kebahagiaan, surur, ya, dengan menjalankan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian masih bagian dari akhlak yang baik, ya. Dan kita bahas ini apa tadi? Bahwasanya akhlak yang baik ini adalah apa? Kebaikan secara keseluruhan, ya, hakikatnya kebaikan inilah berakhlak baik. Berakhlak baik pula disyariatkan bagi kita untuk kita peruntukkan kepada sesama manusia, ya. Taib. Dan penerjemahan bentuk dari berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama manusia, ini pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya, beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai, ya, sampai bagaimana? Sampai ia mencintai untuk memperlakukan saudaranya sebagaimana ia pun senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Nah, ini bentuk akhlak baik kepada sesama. Ya, ini termasuk di antara akhlak baik kepada sesama. Taib. Kita perlakukan saudara kita dengan cara yang kita pun kalau diperlakukan dengan perlakuan demikian, kita menyukainya. Maka kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya, kita senang untuk diucapkan salam misalnya, kita senang untuk didoakan misalnya, kita senang untuk dihargai, kita senang untuk ditutupi aib kita, ya, lakukan itu kepada saudara kita. Ya, lakukan itu semua kepada saudara kita semua. Tayyib. Kemudian pula, ya, Nabi kita Muhammad alaihissalam menyebutkan dalam sebuah hadis bagaimana al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara definisi seorang muslim adalah mereka yang berhasil menyelamatkan saudaranya yang lain dari lisan dan dari tangannya sendiri. Ya, seorang muslim dia menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak menyakiti sesamanya, untuk tidak berbuat buruk kepada sesamanya, baik dengan lisan, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan tangannya. Ya, maka itulah definisi dari seorang muslim dan itu di antara bentuk baiknya akhlak kita kepada sesama muslim, ya, dan banyak yang lainnya, ya, banyak hal-hal yang lainnya yang di antaranya sedang kita bahas pula, ya, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis sebelumnya kita bahas tentang hak-hak sesama muslim itu ditunaikan, ya, ini merupakan bentuk berakhlak baik kepada sesama muslim. Baik, maka ini poin yang pertama, ya, yang kita bahas tentang apa? Tentang apa itu kebaikan. Baik, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan wal ithmu, adapun yang namanya dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang taib terasa tidak nyaman di dalam dadamu, ya, sesuatu yang membuat hatimu tidak menyukainya, wa karihat an yattali'a alaihi an-nas, dan engkau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini diketahui oleh manusia. Ya, dan kau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini, ya, diketahui oleh manusia. Maka itulah yang namanya apa? Dosa. Tayyib, perlu diketahui. Inilah yang namanya dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seseorang bertanya, ya, bukankah kita mengetahui bahkan ada sebagian di antara manusia yang justru senang atau gemar untuk mengumbar dosanya? Terlihat seakan-akan ketika dosanya, aibnya diketahui oleh manusia, senang. Dipakai bahan candaan misalnya. Ya, dia ceritakan, dulu tuh saya begini, begitu. Tertawa, terbahak-bahak. Menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dosanya sendiri. Dan bahkan dosa tersebut dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi apakah ini bertolak belakang? Ya, perlu diketahui memang ini khusus. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang merasakan tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di dalam dirinya. Ya. Ini adalah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang memang. Hanyalah mereka yang memiliki hati yang selamat. Hanyalah mereka yang berhasil, ya, menjaga hatinya dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang akan merusak kesucian, kemurnian hatinya. Mereka yang selalu berusaha memenuhi hatinya dengan ibadah, dengan zikir, ya, hatinya tidak pernah taib terputus dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang namanya manusia itu, manusia yang baik bukan mereka yang tidak berbuat dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa. Ya. Dan gambarannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi di sini. Mereka berbuat dosa tapi dosa mereka itu tidak lantas membuat mereka nyaman atau tidak mereka biarkan begitu saja. Bahkan ketika terjadi perbuatan dosa ini, haka fi sadrih, ya, terasakan sempit di dalam hatinya. Terasa mulai terluka di dalam hatinya. Terasa tidak nyaman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan karena telah melakukan 1, 2, 3 perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Beristighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam seluruhnya adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah dosa yang sebenarnya. Inilah dosa yang seharusnya, di mana ketika dikerjakan, ketika dilakukan, ya, ini membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita sakit, membuat hati kita terasa sempit, ya. Tapi bahkan kita tidak ingin dosa ini diceritakan kepada orang-orang yang lain. Nah, adapun mereka orang-orang yang intakasat, ya, orang-orang yang terbalik, tapi fitrahnya tidak benar, fitrahnya tidak seharusnya dia memiliki fitrah yang demikian. Bagaimana? justru ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, mereka bahagia dengan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang kondisi orang seperti ini di dalam surat Fatir ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, ya. Ataukah mereka orang-orang yang menganggap baik terhadap buruknya amalan-amalan mereka, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Fara'ahu hasana. Ya, mereka menganggap itu semua kebaikan. Tayyib. Artinya apa? Ada di antara manusia, dan ini merupakan apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara orang-orang yang tercela adalah ketika mereka melakukan perbuatan dosa, justru menganggap itu baik. Menganggap itu lumrah. Menganggap itu bukan sesuatu yang besar. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalaupun diketahui oleh manusia, enggak apa-apa. Sering dengar orang mengatakan, janganlah sok suci. Ya, manusia banyak dosa, ya biasa aja lah. Subhanallah, ini satu perbuatan yang buruk. Menunjukkan apa? Dia enggak malu dengan dosanya. Taib. Ketika ada orang yang berusaha untuk menutupi dosa, menutupi aibnya, dicela dengan berbagai macam celaan-celaan. Dianggap orang sok suci lah. Dianggap orang yang apa? Taib, hanya pencitraan lah, bahasa orang-orang zaman sekarang ya. Taib, apapun itu, tetapi dia malah justru mengumbar aib, mengumbar dosanya. Ingat, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua yaitu apa? Berupa ditutupnya aib. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembunyikan, ya, setiap keburukan-keburukan yang kita miliki. Taib, di antara bentuk hisab yang mudah di yaumul qiyamah nanti yang disebut dengan hisab al-ard, ya, hisab dengan berupa apa? Pemaparan saja. Adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala perlihatkan kepada kita semua, ya, kepada umatnya, taib, atau kepada siapapun yang sedang menghadap Allah, yang sedang diadili ketika itu, taib, Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah paparkan satu persatu. Kemudian Allah berkata, ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Engkau ingat dosa ini, engkau ingat dosa ini. Ya. Maka taib, sang hamba pun akan mengatakan, ya Rabb, ya na'am ya Rabb, ya wahai Rabb, ya wahai Rabb. Aku mengakui itu semua. Taib. Kemudian apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qad satartu laka. Taib, qad satartu ha ilaika fid dunya. Sungguh aku telah tutupi semua dosa-dosa ini ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiru halakal yaum, dan aku akan ampuni itu semua di hari ini. Ya. Artinya apa? Orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah, karena hisab dengan ard ini, hisab dengan cara pemaparan ini adalah hisab yang mudah. Hisab yang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita diajarkan, ya, untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu siapa? Orang-orang yang oleh Allah ditutupi aibnya. Orang-orang yang oleh Allah disembunyikan keburukan-keburukannya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi keburukan yang ada di dalam dirinya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kejelekannya, tidak mengetahui buruknya, ya. Taib. Dan inilah hakikat yang seharusnya diinginkan oleh setiap manusia. Ketika kita ada dosa, ketika kita ada kesalahan, ketika kita ada perbuatan yang buruk, sembunyikan itu. Ya, sembunyikan hal tersebut. Jangan justru kita senang untuk terbuka, ya, kemudian tercium oleh orang-orang, diketahui oleh orang banyak. Maka bukan seperti itu seharusnya seorang muslim. Justru seorang muslim adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan, ya, keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Taib. Maka ini adalah hakikat dari dosa. Ya, ini adalah hakikat dari dosa. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyempitkan hati kita, sesuatu yang membuat diri kita merasa bersalah, ya, sesuatu yang tidak ingin kita, taib, terbongkar, diketahui oleh orang lain, itu adalah perbuatan dosa. Di sini ada sedikit isyarat, yaitu apa? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan aib-aib manusia, ya, maka apakah kita berhak untuk membongkar aib-aib yang dimiliki oleh manusia? Ya. Mari kita renungi bersama, taib, tentang satu perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dosa bagi kaum muslimin sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai untuk diketahui oleh orang banyak. Bahkan Allah sendiri yang menutupi itu semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang melindungi hamba-hambanya dari terbongkarnya aib-aib. Lantas apakah berhak kita semua sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mengumbar aib dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Ya, jelas tidak berhak. Ya, dan ini pun merupakan apa? Perintah dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Hendaknya kita semua apa? Menutupi aib-aib saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, justru kalau bisa jangan ingin tahu keburukan orang. Jangan, apa istilahnya anak zaman sekarang, kepo ya. Jangan kepo, jangan cari-cari kesalahan-kesalahan teman kita, saudara kita. Ketika mengetahui kita senang, bahagia. Taib. Apalagi diikuti dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan-keburukan tersebut. Dengan menyebarkan aib-aib tersebut. Ya. Maka ini sama sekali tidak sesuai dengan hakikat ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Sekali lagi, hakikat yang pertama dari dosa adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita sempit, sesuatu yang tidak ingin untuk kita ceritakan kepada siapapun. Dan sekali lagi, ini hakikat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim, ya, hati-hati yang selamat. Kalau kita perhatikan, ini semua dibahas pula di dalam kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, ya, kitab-kitab yang membahas tentang ya hati, di mana hati yang selamat adalah hati yang tidak senang, tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Sehingga ya, ini semua tidak berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bagi orang-orang yang justru ada kotoran-kotoran, noda-noda di dalam hatinya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, justru ada di kalangan manusia yang mereka bahkan menginginkan ya, dosa-dosa mereka diumbar, dosa-dosa mereka diketahui oleh orang banyak. Taib. Kemudian, ya, kita pun dapati di sini, disebutkan dalam syarah terhadap hadis ini, ya, di antara makna dosa yang tersampaikan kepada kita semua ketika ada keraguan-keraguan terhadap sebuah perkara. Ya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahaka fi sadrik," sesuatu yang menyempitkan. Termasuk di antara maknanya adalah sesuatu yang meragukan. Ini ragu. Ya, perbuatan ini benar atau tidak, baik atau tidak. Sesuai atau tidak dengan syariat Islam misalnya. Nah, maka hukum asalnya itu adalah apa? Dosa. Ya, hukum asalnya itu merupakan perbuatan dosa. Kita ragu terhadap satu perkara. Ya. Kita ragu terhadap perbuatan yang tidak kita yakini itu kebenaran atau tidaknya. Taib. Maka hukum asalnya itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Dalilnya adalah hadis yang kita bahas ini. Mahaka fi sadrik. Sesuatu yang menyempitkan hati. Meragukan hati kita. Ya. Dan dalil yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa? Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ada umur, ada perkara-perkara yang itu mushtabihat. Enggak jelas atau syubhat. Ya. Perkara-perkara syubhat antara halal dan haram. Artinya tidak diketahui ini halal atau haram. Ini boleh atau tidak. Ini baik atau tidak. Ya, hati kita ragu ini. Taib. Hati-hati orang-orang yang beriman akan merasakan halal seperti ini. Ya. Dan mungkin keumuman manusia ketika memang ada hal yang meragukan, hati yang peka, hati yang baik, hati yang selamat, lagi-lagi berbicara tentang hati yang selamat, akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan keraguan-raguan. Ini boleh enggak ya? Taib. Nah, maka hal seperti ini disebut dengan syubhat. Ya, hal seperti ini disebut dengan syubhat. Taib. Dan ketika ini dikerjakan sebagaimana kata Nabi, al-hik al-ithmu mahaka fi nafsik fi sadrik. Ya, yang namanya dosa itu yang sesuatu yang meragukan dalam hati. Ketika dilakukan, dikerjakan perbuatan seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita sebutkan, innal halala bayyin wal harama bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat. Apa kata Nabi? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, ini pun menjadi dalil bahwasanya hal-hal yang meragukan bagi hati kita, ya, jangan sampai kita mengerjakannya. Jangan sampai kita melakukannya. Ini akan membuat kita, yang pertama, kalau seandainya perkara tersebut haram, apa yang terjadi? Ya, artinya kita menyelamatkan diri kita, ya. Karena kata Nabi apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, artinya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga apa? Agamanya. Ya. Taib. Kemudian ini perkara yang haram. Ya, atau perkara yang syubhat, kita enggak tahu nih benar atau enggak, salah atau enggak, haram atau tidak. Ternyata perbuatan tersebut haram. Di kemudian hari kita ketahui ini haram ternyata. Oh, ini enggak boleh. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ini termasuk di antara perkara yang diada-adakan di dalam agama ternyata misalnya. Taib. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kita telah mengamalkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, di mana kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dapat pahala satu. Kemudian yang selanjutnya kita pun mendapatkan pahala berupa apa? Meninggalkan yang haram, ya. Ketika seseorang berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia telah mendapatkan pahala. Ya, karena meninggalkan yang haram itu berpahala. Jadi, punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang haram, dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya di kemudian hari kita ketahui bahwasanya apa yang kita tinggalkan tersebut adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang disyariatkan misalnya. Taib. Tetapi kita tidak mengerjakannya, bagaimana? Maka yang pertama kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala karena sudah mengerjakan hadis Nabi yang lainnya. Ya. Dan sebagian dalil-dalil, taib, banyak yang menyebutkan seseorang yang terhalang karena uzur dari sebuah amalan, ya, maka dia bisa tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Yang jelas ketidaktahuan kita, ya, tentang sebuah amalan, ya, itu jelas bisa menjadi uzur. Taib, dan wallahualam, itu pun termasuk di antara yang bisa kita harapkan kita tetap mendapatkan pahala, ya, sekalipun kita tidak mengerjakannya karena kita khawatir itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Taib, misalnya, ya, orang-orang di zaman sekarang karena sering mendengar, mungkin ya orang-orang baru belajar sering mendengar haramnya untuk mengagungkan kuburan-kuburan. Haramnya untuk beribadah di kuburan. Ya, haramnya untuk berdoa di kuburan, melakukan berbagai macam atau terjadinya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di kuburan. Sehingga mereka meninggalkan yang namanya apa? Ziaratul kubur. Ya, berziarah ke kuburan. Taib. Maka mereka menganggap berziarah ke kuburan termasuk hal yang dilarang karena enggak tahu. Ya, khawatir syubhat, mending enggak aja lah ziarah ke kuburan, ya. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari, orang ini tahu. Ternyata kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kalian, kata Rasulullah, untuk menziarahi kubur. Adapun sekarang fazuruha, ziarahilah. Fa innahu tudzakkirul maut. Fa innahu tudzakkirul al maut. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita terhadap kematian. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini, ya, seorang yang mengamalkan karena khawatir syubhat, ini permisalan saja, ya. Kalau seorang mengamalkan hal seperti tadi karena khawatir terjatuh ke dalam syubhat, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, tetap mereka mendapatkan pahalanya. Ya, karena telah mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tayyib. Ya, maka inilah, ya, hakikat dari perbuatan dosa. Taib. Di mana perbuatan dosa adalah sesuatu yang membuat kita beristighfar, sesuatu yang membuat kita bertaubat, sesuatu yang kita sembunyikan, sesuatu yang membuat hati kita sempit, ya. Taib. Maka itulah dosa. Demikian pula dosa sebagaimana sudah kita bahas tadi adalah perkara yang kita ragukan. Taib. Kita ragu ini kebenarannya. Kita ragu apakah ini halal atau tidaknya. Maka ketika kita ragu, ini masuk ke dalam perkara syubhat, dan syubhat harus ditinggalkan. Ya, meninggalkan syubhat artinya meninggalkan yang haram. Meninggalkan syubhat artinya dia telah menjaga dirinya dan menjaga agamanya. Maka inilah hakikat dari perbuatan dosa. Baik. Kembali kepada hadis. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk diantaranya An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, ya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perincian sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun para sahabat yang tinggal di Madinah, maka mereka tidak terlalu banyak bertanya. Mereka mengikuti alur, ya, bersama Nabi alaihi wasallam mendatangi atau mengikuti Rasulullah kemana pergi, pasti ada sahabat di samping kiri kanan beliau. Beliau sedang duduk di satu tempat, maka akan ada sahabat yang mengelilingi beliau, mengambil tinggal di Madinah yang bersama dengan Rasulullah. Adapun mereka yang datang dari tempat jauh, ya seperti An-Nawas ibn Sam'an, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan bentuk dari pengamalan hadis ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka banyaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang ahludzikr, orang-orang yang memang memiliki keahlian di sana. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Bertanya soal agama berarti apa? Satu hal yang disyariatkan. Tayyib. Kemudian perlu diketahui, ada kalanya orang-orang bertanya, ya, baik kepada ustadz misalnya, atau bertanya kepada syekh, ya, atau siapapun dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, memiliki ilmu. Sebagian manusia atau sebagian penuntut ilmu, di antara mereka ada yang bertanya itu seakan-akan hanya sekedar formalitas, ya, ingin bertanya saja, tayyib. Bukan untuk benar-benar apa? Mengamalkan ilmunya. Nah, bagaimana seharusnya? Maka jelas, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya An-Nawas di dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah dan beliau jelaskan ilahnya, tadi sudah kita bahas satu periwayatan, ya. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam, taib An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, tidaklah hijrah ke Madinah, tidak pindah ke kota Madinah, ya. Dalam rangka apa? Agar bisa bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau harus pulang. Dan beliau menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini adalah sesuatu yang memang harus beliau amalkan nanti. Ya, sesuatu yang harus diamalkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bertanyanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu bukan hanya sekedar formalitas banyak nanya doang. Tidak. Tetapi apa? Memang perlu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Taib. Demikian pula hal seperti ini terjadi pula sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Teriwayatkan dari beliau, kata beliau, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Adapun aku, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keburukan. Apa tujuannya? Makhafata an aqa'a fi. Aku khawatir aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Artinya apa? Hudzaifah bertanya agar beliau bisa mengamalkan. Kalau dalam konteks pertanyaannya Hudzaifah tentang keburukan, berarti amalannya apa? Berupa meninggalkan dosa-dosa. Ya, beliau bertanya kepada Nabi, apa saja sih dosa itu wahai Rasulullah? Apa itu keburukan? Ya. Maka supaya beliau meninggalkannya, meninggalkan perbuatan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, maka ini adalah amalan saleh. Ya. Maka ini adalah amalan saleh. Artinya apa? Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia, kalau bertanya kepada Nabi, tujuannya adalah untuk mengamalkan. Bukan hanya sekedar bertanya. Ya, bukan hanya ingin taib, ya kalau bahasa kita tadi apa? Hanya sekedar formalitas. Taib. Karena ikut-ikutan orang bertanya, maka ikut-ikutan bertanya. Bukan untuk itu. Kita bertanya kepada siapapun dalam rangka untuk mendapatkan, ya, taib, faidah ilmu, dan kemudian untuk kita melaksanakan ilmu-ilmu tersebut. Ya, taib. Maka itu diantara, ya, faidah yang bisa kita ambil pula di dalam hadis ini. Ya, di mana para sahabat kalau bertanya bukan hanya untuk formalitas saja. Kalau bertanya bukan hanya sekedar apa, bertanya saja, tetapi memang benar-benar untuk mengamalkannya. Ya, taib. Hendaknya kita meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau bertanya maka amalkan. Dan umum setiap ilmu berikan haknya. Ya, berikan hak terhadap ilmu yang kita miliki. Apa haknya? Adalah kita amalkan setiap ilmu-ilmu tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini kita dapati betapa besarnya, ya, semangat para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Ya, semangat mereka untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, datang ke Madinah, ya, belajar ilmu agama di sana. Maka dari itu, wahai kaum muslimin,

0: dilakukan oleh para salaf terdahulu dan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Tayyib. Ya. Tayyib. Kemudian di dalam hadis ini kita dapati ya beberapa faidah-faidah di antaranya sudah kita sebutkan tadi, di mana hati yang bersih, ya hati yang selamat adalah hati yang tidak merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Tayyib. Maka hendaknya di sini menunjukkan apa? Adanya tasyyi', ya adanya dorongan, hasungan kepada kita semua untuk selalu senantiasa berusaha, mengusahakan agar kita memiliki hati yang selamat, ya. Agar apa? Agar hati kita tidak terasa nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Dan dalam waktu yang bersamaan tentu ini pun menjadi apa? Menjadi indikator bagi kita, ya. Kalau ingin tahu kita ini hatinya selamat atau enggak, mari kita lihat. Ingat-ingat perbuatan dosa apa yang sudah kita kerjakan. Lihat ke belakang. Jangan jauh-jauh. Seminggu ke belakang. Ya. Dua hari, tiga hari ke belakang. Kita lihat dosa apa saja yang sudah kita perbuat. Lalu kita cek hati kita. Ya, hati kita merasa nyaman enggak? Atau hati kita lempeng-lempeng aja dengan dosa ini? Ya. Atau hati kita ada sesuatu yang merasa terluka, ya, atau bagaimana? Nah, di sini bisa menjadi apa? Bisa menjadi indikator bagi kita semua, ya. Karena mereka yang hatinya selamat, ya, tentu tidak akan merasa nyaman dengan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Taib, ya, maka itulah pembahasan kita, insya Allah, ya, tentang hakikat dari kebaikan dan apa itu dosa. Pada hakikatnya, kebaikan dan dosa adalah dua hal yang bertolak belakang. Ya, dan kita dapati penjelasan dari para ulama, dari Nabi kita Muhammad, dari berbagai macam dalil, bahwasanya kebaikan sudah kita sampaikan tadi merupakan akhlak yang baik, ya, dan akhlak yang baik adalah kalimat yang luas menyeluruh, dan demikian pula yang namanya keburukan atau dosa adalah sesuatu, ya, yang tidak terasa nyaman di dalam hati dan tidak ingin untuk diketahui oleh manusia yang lain. Maka ya itulah doa bid, atau bagaimana cara untuk kita menetapkan satu hal sebagai kebaikan atau satu hal sebagai perbuatan dosa. Maka insya Allah ya itu saja mungkin para ikhwah sekalian, para jamaah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan. Dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga,
3: Ini maknanya tidak masuk.

0: masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, bala qad'anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azami Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha untuk melembutkan hati. Itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan.

Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak ana. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak ana. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَٰئِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa, Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat, Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal.
Jadi gak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz

0: Wallah orang gak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan, ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama, ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata, ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik, ya, tapi dia terhalang, ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak, ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik, nah ini bisa menjadi senjata ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya, maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha. Ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya. Ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya? Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan, nikmati. Selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam." Rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit," dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Inna Allah wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah mengatakan,

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya apa le awakmu sing mati? Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati, bukan anak. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong giginya. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfad wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Fa qiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wayatihi dunya wahya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat halat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanarabbiyal, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
6: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa

0: a'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh. Pruk, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya, itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung.

0: Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab karena Allah, Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: ...70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang? Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu

0: itu cabang keimanan tertinggi.
1: Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak cebok. Karena kepepet, karena sayang dengan uang 2000, kemudian mereka cer di mana saja, ya, di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing, di ban mobil, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya, kemudian baru masuk ke dalam bus, ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok, ya, la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar.

Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa... Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantai.

0: tuntunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Lau muni'ta hadhihi syurbah bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah ya jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembahan kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa innal musiun, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut, sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya

0: bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat mudah. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian. Ada lagu dan musik? Ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan.

juta, yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya. Amal baik dan buruknya dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan. Ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin enggak umpamanya ada orang kafir, dosa enggak? Ya. Boleh enggak kita vonis pasti dia ke neraka? Enggak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al-an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam salatnya itu, yang dilaknat dalam salat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka, karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya.

0: Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan-fulan-fulan-fulan yang ustadznya besar. Ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya. Gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh buatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan fikih pendidikan anak. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 132, mengangkat tema belajar memahami makna belajar. Apa maksudnya? Belajar memahami makna belajar. Karena untuk faham arti belajar, kita pun harus belajar. Kadang-kadang kita itu tidak faham belajar artinya apa, sehingga kita buru-buru memvonis orang lain gak mau belajar. Padahal kita salah memahami belajar itu apa. Kita harus faham belajar itu maknanya apa, agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah belajar atau belum, dan agar kita memahami apakah anak kita itu belajar atau tidak. Kalau gak salah, saya pernah sampaikan di sana tidak mau sekolah, gak mau belajar. Bagus. Berarti kalau anak gak sekolah gak susah. Susah juga, Ustaz. Tapi lebih susah melihat anak tidak mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu gak mesti di sekolah. Sekolah itu cuma sarana untuk belajar. Salah satu sarana untuk belajar. Berarti belajar itu maknanya luas. Belajar itu tidak selalu identik dengan duduk memegang buku. Karena belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Belajar adalah nopo? Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang proses mendapatkan, nah caranya kan macam-macam. Ada orang belajar sambil

tiduran. Membaca sambil apa? Tiduran. Itu belajar atau bukan? Belajar. Ada orang di pasar belajar. Mungkin. Di pasar belajar mungkin? Belajar nopo? Belajar dagang. Ya. Ada orang di sawah belajar. Mungkin? Belajar nopo? Macul. Ya. Di masjid belajar? Mungkin? Mungkin. Contohnya kita sekarang. Kita sekarang lagi ngapain? Loh, saya lagi ngaji. Yang ngaji juga belajar. Berarti kan belajar itu maknanya sangat luas. Belum lagi kalau kita membahas tentang apa yang dipelajari. Belajarlah proses mendapatkan ilmu. Ilmu ini kan luas banget. Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika. Sehingga ketika kita faham betapa luasnya makna belajar, jangan kita buru-buru memvonis anak saya malas belajar. Makna belajar yang Anda maksud itu apa? Ustaz, buktinya anak saya ini kalau suruh nggarap PR nggak mau. Maunya di rumah mainan terus. Coba sekarang saya tanya, anak ibu di sekolah mau mengerjakan soal-soal atau tidak? Ternyata mau, Ustaz. Buktinya rapotnya nilainya bagus. Berarti kan anak belajar. Ya tapi kan saya pengen di rumah juga dia baca buku. Oh, Masya Allah. Berarti di sekolah baca buku, di rumah juga apa? Baca buku. Ramane kayak gue apa orang? Ramane kayak gue apa orang? Oh. Biungnya? Boten. Ya pada baik berarti. Berarti yang malas belajar siapa? Ah. Jadi, perhatikan. Yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis. Sehingga apa-apa itu dinilai dengan angka yang ada di rapot. Oh, anak saya pinter karena hasil ulangan di sekolah 9, 10, 9, 10 turun ya paling berapa? 8. Anak saya hebat. Berarti kalau anak cuma dapat nilai 6, berarti enggak hebat. Belum tentu. Ada beberapa kejadian, anak itu nilainya 6. Teman-temannya semuanya 9. Bahkan tidak sedikit yang 10. Kok cuma anak kita yang berapa? 6. Padahal setelah kita pikir-pikir, anak saya kok enggak terlalu... Nuhun sewu, enggak terlalu bodoh-bodoh amat. Anak saya ini cerdas. Kenapa kok nilainya 6, yang lainnya bisa 9-10? Jangan buru-buru kita salahkan anak kita. Kamu kok kayak gitu, nak? Enggak kayak teman-temanmu tuh. Teman-temanmu semuanya 9-10, 9-10. Kamu kok 6 sendiri? Coba ditanya dulu, kenapa bisa demikian? Bisa saja. Ternyata anak kita ini nilainya 6. Karena dia... hasil usaha sendiri. Dalam arti tidak nyontek. Sedangkan teman-temannya 9-10, 9-10 karena nopo? Karena semuanya nyontek dan nyonteknya berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah, tapi nopo? Nyontek berjamaah. Sedangkan anak kita ini gak mau nyontek. Kenapa? Karena dia paham nyontek. Nyontek itu jelek. Dan dia teringat nasihat Pak Guru dan Bu Guru tentang kejujuran. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia kepikiran itu. Dia tidak nyontek, akibatnya nilainya cuma 6. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan lebih bangga mana? Anak nilainya 9-10 tapi nyontek, atau anak nilainya 6 tapi hasil kerja keras sendiri? Bangga mana?
Dia 9 gak nyontek. Iya, pilihannya kan bukan itu, Ustaz. Pilihannya 2, 9 nyontek atau 6 gak nyontek. Iya jelas lebih bangga 6 gak nyontek. Maka jangan kita tertipu hanya dengan angka. Contoh yang lain. Ada sebagian orang tua mengatakan anak saya mainan, mainan, mainan. Gak pernah nopo belajar. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa dalam belajar itu, dalam bermain anak itu juga mengalami proses nopo belajar. Baik anak itu bermain sendiri ataupun anak bermain dengan teman-temannya. Contoh, anak bermain sendiri. Contohnya main balok. Apa sih istilahnya itu balok itu? Apa istilahnya? Balok yang disusun-susun namanya apa itu? Puzzle. Kok puzzle? Lego. Bukan Lego. Kenapa? Hah? Kotak-kotak dari kayu disusun-susun itu namanya apa? Rubik? Bukan, saya tahu Rubik ya. Ya sesuai gitulah, paham ya? Yang kotak-kotak itu loh, balok-balok itu disusun-susun. Ini kita katakan, wah anak ini kerjanya cuma nyusun-nyusun balok. Itu anak sedang belajar. Belajar apa Ustadz? Belajar arsitek bangunan. Walaupun dengan level yang serendah itu. Contoh yang lain, anak bermain tapi sebenarnya belajar. Rubik. Ya, kotak yang warna-warni itu. Yang bisa seragam tapi bisa warna-warni. Itu anak ketika dia ngembalikan ini gimana supaya bisa warnanya itu sama semua. Ini dia juga sedang apa? Belajar. Karena gak mungkin dia bisa mengembalikan seperti semula kalau tidak nopo mikir. Berarti kan sejatinya dia sedang mengasah kecerdasan dia. Jadi jangan kita itu mengatakan wah anak ini belajar, anak ini mainan terus kapan belajarnya. Apalagi kalau misalnya anak ini bermain dengan teman-temannya. Dan apalagi kalau permainan itu sifatnya tim. Ya. Contoh, main futsal. Tim ini dengan tim ini. Itu di dalam permainan yang sifatnya tim tadi. Anak banyak sekali belajar di situ. Belajar bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin. Belajar bagaimana bisa mengatur sebuah tim, belajar bagaimana tidak egois, ya. Belajar bagaimana kalau kita egois nanti akan dijauhi oleh teman-teman. Intinya anak itu berusaha untuk memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya dalam belajar, dalam bermain. Oleh karena itu jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat anak kita itu main, jangan buru-buru kita memvonis anak kita itu malas belajar. Bisa jadi anak kita itu justru sedang belajar saat dia bermain. Dan ilmu ini, cara berinteraksi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat nanti dia dewasa. Dia jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak. Belum tentu anak yang nilainya 9-10, 9-10, dia bisa memimpin. Belum tentu. Ya. Belum tentu anak yang NEM-nya tinggi, dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya. Belum tentu. Karena seni berinteraksi itu adalah ilmu yang perlu dipelajari juga. Nah, jangan difahami dari keterangan ini bahwa anak itu dibiarkan bermain terus. Ya, saya enggak ingin nanti habis pengajian ini jenengan katakan ayo nak dolanan, moh dolanan pokoknya. Jangan. Ya, bukan seperti itu. Ya, kita harus paham bahwa belajar itu ada waktunya dan bermain juga ada waktunya. Ya. Ada saatnya anak harus belajar dan ada saatnya anak itu boleh untuk bermain. Kita harus jelaskan kepada anak
bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsentrasi. Ya, ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Buktinya apa? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Surat apa? Maryam ayat 12. Bismillah. Dalam surat Maryam ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya. Ya Yahya. Allah memanggil Nabi sinten? Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah kitab itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami telah berikan hikmah kepada Yahya saat dia masih kanak-kanak. Yahya itu salah satu nabi yang luar biasa kisahnya. Sejak kecil Yahya, usia 3 tahun, itu sudah menjadi anak yang bijaksana. Pun sungguh-sungguh pantang menyerah. Usianya berapa tadi? 3 tahun. Yeah. Berarti apa? Berarti belajar agama itu memang butuh nopo? Keseriusan. Yeah. Maka jangan sampai kita jadikan anak kita ini 24 jam isinya mainan terus. Karena bermain itu memang identik dengan senang-senang dan kurang serius. Sedangkan belajar itu identik dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada anak, nak, saatnya belajar-belajar, saatnya bermain, silahkan apa? Bermain. Ustaz, apa benar Ustaz? Ada konsep belajar sambil apa? Bermain. Ya. Itu mungkin ada sebagian orang memahami konsep seperti itu. Akan tetapi, ketika belajar ilmu agama, kita harus pahami bahwa belajar agama, belajar Al-Quran, itu perlu keseriusan. Perlu kesungguhan. Perlu ada adab-adabnya. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada adabnya atau tidak? Ya. Gak boleh kita membaca Al-Quran sambil bercanda-canda. Ya. Sambil keluwean. Itu gak boleh. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ada etikanya. Contoh misalnya, gak ada kita itu membaca buku cerita itu disuruh berwudu. Ada atau tidak? Gak ada. Satu-satunya kitab yang kalau kita mau pegang kita disuruh wudu, nopo? Al-Quran. Adab. Adab Al-Quran ketika membaca disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Jadi kan baca buku cerita madhep pundi? Sekarpe. Ya, bebas. Ya. Kemudian membaca Al-Quran disunahkan adabnya tartil. Napa? Tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajwid bertahap. Kalau baca buku cerita seperti itu, kisah anak dan kan enggak seperti itu. Ini berarti kan etika. Ya. Jadi belajar agama itu ada apanya? Ada etika kepada anak-anak kita. Ya. Ustaz, tapi kan kalau anak disuruh belajar duduk itu nanti jenuh. Inilah yang namanya proses. Ya. Sehingga mengajarkan adab dan etika untuk belajar agama dengan baik kepada anak. Ini membutuhkan pemahaman dan butuh proses. Pembiasaan kepada anak. Contoh, anak harus kita fahamkan, nak, ini ilmu agama. Ilmu agama ini dengan izin Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin

0: Selama di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu agama dengan baik. Berarti ilmu agama ini sangat berharga buat kita. Ilmu agama ini sangat berharga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka pelajari ini. Pahamkan anak bahwa dengan belajar ilmu agama ini, anak akan selamat. Ini proses yang pertama. Ini perlu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang berkali-kali kepada anak. Setelah paham, maka mulai kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Baca Al-Quran adabnya satu, duduk. Duduk menghadap kemana? Kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, jangan sambil main-main. Kemudian dibaca sekian kali, serius diperhatikan. Ustaz, anak disuruh kayak gitu, masa betah Ustaz? Baru duduk sebentar saja sudah colek kanan, colek nopo, colek kiri. Itulah yang namanya latihan. Proses anak bisa sampai disiplin, itu bukan proses sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Ini proses bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita perlu usaha untuk memulainya. Jangan kita menyerah, ah anak saya sulit, gak mau untuk beradab, beretika saat belajar. Ini proses. Dan ketika kita menanamkan proses belajar adab ini, bisa bertahap, gak apa-apa. Mungkin hari ini atau bulan ini kita targetkan anak yang penting baca, tidak mainan. Walaupun masih kadang-kadang sambil tiduran, tidak apa-apa. Pokoknya kita konsentrasi satu bulan ini, anak belajar membaca Al-Quran tidak mainan. Walaupun kadang-kadang masih apa? Sambil tiduran, sambil senderan, sambil madep ke sana, madep ke sini. Yang penting tidak pegang mainan. Selama satu bulan, pembiasaan. Alhamdulillah, sebulan, dua bulan berhasil. Anak mulai konsentrasi, belajar tidak megang nopo mainan. Sudah. Kita bikin tahap berikutnya. Anak sudah tidak mainan, alhamdulillah. Sekarang kita biasakan anak ini baca Al-Quran sambil duduk. Sambil nopo? Duduk. Sudah, ajak anak untuk duduk. Mungkin pertama kali dia baru 5 menit sudah mulai apa? Klesot, klesot. Tidak apa-apa, ditolerir. Senang, Umi senang. Besok kita tambah ya nak. 5 menit, nanti 10 menit, nanti lama-lama seperempat jam. Ini pembiasaan, bisa dapat 1 bulan mungkin, bisa dapat 2 bulan. Akhirnya anak yang awalnya tahannya cuma 5 menit, karena pelan, pelan, pelan, dia bisa duduk sampai 1 jam konsentrasi. Nanti etika berikutnya kita tanamkan, anak misalnya perlu untuk membaca Al-Quran secara tadi. Bukan berarti, dan jangan difahami, anak itu gak boleh bermain. Yeah. Wah sudah, pokoknya anak saya pengen kayak Nabi Yahya. Sejak umur 3 tahun, gak boleh pegang apa-apa kecuali Al-Quran. Bukan. Yang perlu kita fahami di sini adalah, ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar. Silahkan waktunya belajar-belajar, nanti setelah selesai belajar, bermain tidak masalah. Makanya kan ketika jamnya belajar, anak sudah belajar. Nanti begitu masuk waktu istirahat, anak mau lari-lari ke sana kemari, yang penting tidak membahayakan, sudah silakan.
1: Iya.
0: Jangan sampai nanti waktunya istirahat pun gak boleh istirahat. Harus apa? Belajar. Nanti jenuh anak. Jadi silakan. Kasih kebebasan kepada anak selama itu tidak membahayakan, untuk bermain waktunya bermain, untuk belajar waktunya belajar. Dan perlu juga ditanamkan kepada anak bahwa porsi belajar itu semakin bertambah usia, seharusnya porsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin tua seharusnya porsi belajarnya semakin banyak apa semakin sedikit? Harusnya semakin banyak. Sehingga ketika anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, tentu porsi belajarnya lebih banyak anak usia berapa? 5 tahun. Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun, porsi belajarnya lebih banyak anak usia 10 tahun. Anak usia 10

0: tahun dengan bapak-bapak usia 50 tahun, harusnya lebih banyak yang mana? 50 tahun. Itu maksudnya. Artinya kita sebagai orang tua jangan cuma nyuruh anak belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab.
1: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 132 dengan tema belajar memahami makna belajar. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio Fikih Insani. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sejak kecil anak saya tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Hingga dewasa pun beliau tetap tertutup dengan kawannya. Apakah ini termasuk kelainan Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Bagaimana dengan anak yang enggak pernah bergaul? Apakah itu kelainan? Tergantung. Jadi ada karakter. Anak itu karakter itu macam-macam. Ada anak yang karakternya pendiam. Ada anak yang karakternya suka ngomong. Ada anak yang karakternya itu lebih suka sendirian. Ada anak yang karakternya lebih suka bareng-bareng sama orang lain. Apakah itu kelainan? Belum tentu. Ya, belum tentu itu adalah kelainan. Kecuali seandainya anak itu dia selalu mengunci diri, sama sekali tidak mau komunikasi sama orang lain. Ya. Kalau ini kondisinya, maka perlu untuk kita perbaiki. Karena mau tidak mau, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Seandainya anak itu cuma diam saja, enggak pernah komunikasi sama orang lain, ini kurang baik. Apalagi seandainya diamnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada sebagian orang tua tidak menyadari ketika anaknya itu selalu berada di kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Lagi ngapain? Ternyata orang tuanya pun memberi fasilitas kepada anaknya. Laptop dan jaringan internet. Ngapain? Begitu pulang sekolah langsung ngunci kamar sampai keluar cuma buat makan. Ini ngapain di kamar? Ya. Apakah Anda tidak perlu merasa bertanya? Apakah Anda tidak perlu bertanya, berpikir? Ini anak ini yang dilihat apa di laptop? Bisa jadi yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Atau bisa jadi anak itu sibuk main game. Ya. Main game berlebihan itu bahaya. Ya. Maka dilihat anak ini ketika dia tidak berinteraksi, apa yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan sesuatu yang positif, anak misalnya di kamar. Sukanya di kamar terus, ngapain? Baca buku. Buku apa? Buku agama. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Anak selalu menyendiri, ngapain? Pegang Al-Quran. Terus yang dikerjain, ngapalin Al-Quran. Setelah satu bulan dia sudah hafal satu juz. Masya Allah. Bagus berarti. Maka tidak kemudian lantas divonis anak ini punya kelainan. Dilihat apakah dia tidak berinteraksinya itu sifatnya total, sama sekali gak pernah berinteraksi. Atau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya. Kalau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya masih dalam batas normal. Kemudian dilihat juga anak itu ketika tidak berinteraksi lagi sendirian ngapain. Kalau dia melakukan hal-hal yang positif maka alhamdulillah itu patut disyukuri. Tapi kalau seandainya anak itu melakukan hal-hal yang negatif maka ini perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
1: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan. Silakan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
2: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa anak nakal bisa lebih cenderung sukses dibanding anak yang kutu buku. Karena sebenarnya anak nakal itu pintar-pintar, tinggal mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Apakah anggapan seperti ini benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron.
0: Apakah betul anak nakal itu lebih sukses daripada kutu buku? Tergantung. Ya. Tergantung kutu bukunya kutu buku apa. Ya. Dan tergantung nakalnya nakal apa. Ya. Apakah yang nakal itu lebih pintar dibandingkan kutu buku? Ya, tergantung. Nakalnya nakal apa, kutu bukunya kutu buku apa. Kalau kutu buku yang dimaksud kutu buku agama, ya jelas lebih bagus yang kutu buku. Ya. Kalau yang dimaksud kutu buku komik, ya, ya jelas, ya itu nggak bagus. Nah, sekarang nakal sendiri, nakal itu apa sih? Kadang-kadang ada sebagian orang tua buru-buru memvonis anaknya nopo nakal. Contoh misalnya, kakak ngusilin siapa? Adiknya. Sampai adiknya nangis. Apakah ini kakak yang nakal? Apakah itu kakak yang nakal? Belum tentu. Anak sukanya nyuri, mukul, nendang, ya. Bahkan sampai level naudzubillah min dzalik terlibat obat-obatan terlarang. Ini nakal atau tidak? Nakal. Sehingga ungkapan anak nakal itu lebih cerdas, lebih cenderung sukses dibandingkan yang kutu buku, itu tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Tergantung apa definisi dari nakal dan tergantung buku apa yang dia kutuin. Jadi katanya kan kutu apa? Kutu buku. Mau gak mau anak harus belajar bawa baca buku. Anak nakal pun juga butuh apa? Baca buku. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini, bahwa apa yang tadi dikatakan anak nakal cenderung lebih sukses dibandingkan kutu buku, itu tidak mesti demikian. Tergantung jenis kenakalannya dan tergantung buku apa yang dibaca. Maka seyogyanya, kalau seandainya nakal itu masih dalam batas wajar, ya cuma sekedar iseng yang tidak berlebihan, maka tidak apa-apa yang seperti itu ditolerir. Cuman perlu tetap ada pengarahan kepada anak. Nak, kalau iseng mbok yao jangan terlalu nopo? Jangan terlalu berlebihan. Kalau adik sudah mulai enggak nyaman, sudah stop. Ya, cukup sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Termasuk anak yang mungkin sering baca buku. Ini juga perlu dijelaskan kepada anak tersebut. Nah, kamu jangan cuma baca buku. Ada saatnya kamu perlu bermain dengan orang lain. Karena nanti ketika kamu hidup di masyarakat, mau gak mau kamu akan interaksi, akan bergaul dengan orang lain. Maka perlu keluasan dalam bergaul. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak sejak dini. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
2: Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar Radio Roja dari hamba Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya sebagai orang tua ingin melatih anak untuk mandiri. Akan tetapi ada saatnya saya enggak tega kalau anak saya menangis dan enggak kuat terhadap pekerjaan yang saya suruh. Bagaimana sebenarnya yang terbaik harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz?
0: Orang tua pengen anaknya mandiri, tapi kadang-kadang gak tega ketika melihat anak itu kecapean mengerjakan tugas dari orang tuanya. Kan harus dilihat usia anak itu berapa, jenis pekerjaan yang dibebankan kepada anak apa. Kan tidak mungkin anak 5 tahun disuruh ngangkat lemari, kan tidak mungkin. Berarti kan menyesuaikan dengan apa? Dengan usia dan kemampuan anak. Itu adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi untuk menanamkannya itu butuh tahapan. Contoh misalnya, anak kita pengen mandiri, nyuci baju sendiri misalnya. Apakah anak usia 5 tahun kita kasih beban, nak ini baju abi, umi, kakak, adik, kamu cuci semua? Ya jelas gak tega tuh. Minimal dia apa? Nyuci bajunya sendiri. Minimal. Itu pun gak harus semuanya. Misalnya dia nyuci kaosnya saja, satu saja kaos. Ini nak coba latihan kamu nyuci. Dan ketika nyuci pun juga perlu didampingi oleh orang tua. Nanti kalau gak didampingi, sabun sekilontong kok. Perlu didampingi. Nina, cara nyuci gini. Kamu pertama kasih sabun dalam ember campur air. Biarkan. Masukkan baju ini. Udah. Sekarang kamu boleh mainan. Nanti seberapa jam lagi kamu kesini. Nih cara nyuci gini. Kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Sudah. Peres. Ini ada air bersih. Kita bilas. Sekali peres lagi, air bersih lagi, bilas lagi, peres, sudah sekarang jemur. Ini namanya nyuci. Ada sebuah kisah nyata. Teman-teman sesama ustadz pernah jadi pengawas asrama. Di sebuah pesantren. Pesantren itu isinya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Dia ketemu sama seorang anak yang bajunya kotor sekali. Sangat kotor. Akhirnya dipanggil sama teman kami ini. Ditanya, kamu baju dicuci apa enggak? Dicuci. Nyuci baju. Kok tetap kotor? Coba gimana cara nyucinya? Akhirnya suatu hari dikasih tahu cara nyucinya. Gini, ini kan deterjen. Masukkan ke dalam ember, tambahi air, bajunya dimasukin. Terus gimana? Ya sudah, kita habis dimasukin ke ember, kita keluarin, kita jemur. Paham jenengan? Jadi dia itu enggak tahu cara nyuci. Dia itu taunya nyuci itu adalah baju dimasukkan ke dalam air sabun kemudian dijemur. Enggak diapakan? Enggak dikucek, enggak dibilas. Yo pantes. Ya bajunya jadi tambah apa? Tambah kotor. Kemandirian itu perlu dilatih tapi secara bertahap. Kalau kita melihat anak kita ini terlalu keberatan, ya kita kasih keringanan. Tapi seandainya perasaan kasihan tadi itu berlebihan juga enggak baik. Misal, anak usia 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kita suruh nyuci bajunya sendiri. Kemudian kita lihat, kasihan, nanti kulitnya jadi apa? Jadi kasar. Jangan. Anak usia 17 tahun itu harusnya
1: diberikan. Saya akan bacakan pertanyaan dari pendengar di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi
0: pesantren gak mampu biayanya. Begini. Mau gak mau Anda harus berkorban. Berkorban dengan cari lingkungan yang baik. Atau Anda menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang bisa terjangkau. Pertama, Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan. Oh, saya nggak bisa masukkan anak ke pesantren, lingkungan saya seperti ini. Ya sudahlah, pasrah. Enggak. Anda berusaha mencari lingkungan yang baik. Bagaimana caranya? Rumah yang Anda tinggali, Anda jual. Anda cari lingkungan yang lain. yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah ada.

0: komplek-komplek orang-orang yang sudah sama-sama belajar agama, walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi lingkungan baik. Wah, saya nggak bisa Ustaz, ini rumah milik mertua. Maka Anda perlu langkah berikutnya, cari pesantren yang terjangkau. Enggak semua pesantren mahal kok. Ya, kata siapa pesantren itu semuanya mahal? Masih ada pesantren-pesantren yang murah-murah. Ya, di sini alhamdulillah lumayan relatif murah. Ya, di sini SPP cuma 50.000. Ya. Kemudian uang makan sebulan 200.000. Berarti kan sebulan cuma keluar berapa? 250.000, masih terjangkau. Ya. Coba Anda duit 200.000 buat makan sebulan, cukup? Enggak cukup. Ya. Jadi masih ada pesantren yang murah itu masih ada. Siapa bilang pesantren itu semuanya mahal? Bahkan ada sebagian pesantren yang memberikan apa? Beasiswa. Ya. Ketika betul-betul anak ini kurang mampu dan berprestasi, maka intinya jangan menyerah dengan keadaan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah

Dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 20 bandingkan salat di rumahnya atau salat di toko. Illa salah la yuridu illa salah falam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia

masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Ustadz, dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya Ustadz, menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora ndek suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak wae. Jenengan iki sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobat dia, ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai koma di. Syaratnya dua. Dia tidak satu dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara. Ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Siapa kisih makan jengkol ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain ya. Kemudian tidak batal. Lu kebetul lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja nengkene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya misalnya pengen buang angin. Ya aja nengkene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa nanti balik lagi. Ya. Jangan sampai nanti kebelet.

0: ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui. Apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mau itu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan, perut sakit ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. jika dia membenci satu perangai, satu akhlak

0: istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlahnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwa dalam hal dakwah, seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 08

0: 1-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui aputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillah.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذك
2: راديو تربية سنة لله ننح.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat

0: ibadah yang agung yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di situ yang agung, dipakai alat untuk meraih dunia. Kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia, orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian dipakai nyiduk kotor. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah ibarat sendok tadi itu agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai. Betapa mulianya sendok, umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan khusun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa. Wahabitu masona'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal. Batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya. Sampai ada warzuqni wa'afini. Itu minta dunia kesehatan. Minta rezeki, ya. Boleh, enggak masalah minta rezeki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya. Boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan, ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwanul fiddin azanallahu wa'alaikum. Tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang dari Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang dari Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampai bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang

buruk. Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka. Guru bela diri umpamanya memberikan

0: asuhnya, tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan, kadang-kadang sakit, kadang ketika latih. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa insalani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia...
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatiman azanillah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Fandi Kasbara Harahap HSSI Hafizahullah Azan dan Iqomah, pembahasan kitab Umdatul Ahkam hadis ke-64. Dan kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Yang dengan nikmat-nikmat ini kita masih dapat menjemput berbagai macam ketaatan, mengumpulkan berbagai macam bekal, dan tentu di antara ketaatan yang paling agung adalah aktivitas menuntut ilmu syar'i. Karena dari ilmu syar'i inilah segala kebaikan, kemaslahatan bermula. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab yang mana kita masih berada pada bab al-adhan wal-iqamah. Di pertemuan terakhir lalu kita sudah sedikit membahas mengenai hukum adhan sebelum fajar. Begitu juga kita membahas sedikit mengenai sunnah memalingkan wajah ke kiri dan ke kanan pada lafaz hayya'alataini, yakni pada lafaz hayya'alassalah dan hayya'alalfalah, yang mana kita telah sebutkan berpaling ke kanan dan ke kiri ini saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita lakukan saat tidak memakai pengeras suara. Karena saat kita memakai pengeras suara, maka di antara para ulama memfatwakan bahwasanya kita tidak berpaling ke kanan dan ke kiri ketika memakai pengeras suara, dikarenakan hal itu justru akan menjadikan suara semakin kecil ya ketika kita memakai pengeras suara. Namun sunnah ini tetap berlaku ketika muadzin tidak memakai pengeras suara. Kemudian kita berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis ke-64. Beliau mengatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang mendengar muadzin agar dia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ya, sebagian ulama memberikan alasan agar pahala azan mencakup orang yang azan dan juga siapa yang mendengarnya serta menirukan mereka dalam azan tersebut. Ya, sebagian

sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, maka seorang yang mendengar azan lalu kemudian dia menirukan apa yang muadzin katakan di dalam azan, maka dia juga memperoleh pahala azan sebagaimana muadzin memperoleh pahala azan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain. Dan ini termasuk kesempurnaan syariat Islam. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan yang dimaksud dengan menirukan azan di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis faqulu mithla ma yaqul. Ya. Maka ketika seseorang sudah mendengar suatu lafaz azan secara sempurna, maka baru setelah itu dia mengucapkan lafaz yang sama. Ya. Tapi nanti ada sedikit pengecualian di sana nanti, sebagaimana nanti kita akan bahas. Tapi ini asalnya. Jadi bukan seseorang yang mendengar azan lalu bersama-sama muadzin dia mengucapkan lafaz tersebut, enggak. Tapi maksudnya setelah dia mendengar, selesai mendengar apa yang diucapkan muadzin, ya kalimat per kalimat, lalu dia menirukannya. Ya misalkan muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendengar menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Atau kalimat yang lain misalkan Ashhadu an la ilaha illallah. Orang yang mendengar, selesai mendengar muadzin, menirukan setelahnya. Ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Seperti itu. Ya. Dan ini asalnya dalam semua lafaz azan. Hanya saja nanti ada kekhususan pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang lain, di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As disebutkan yang maknanya siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin lalu bersalawat kepada Nabi dan meminta kedudukan yang khusus untuk Nabi sebagaimana di dalam doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, ini membahas keutamaan ganjaran dari mereka yang menirukan muadzin, ya. Mereka yang menirukan muadzin dengan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Ya, tapi di sini kita lihat syaratnya adalah apa? Dia mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kedudukan yang khusus untuk Nabi atau disebut al-wasilah, yang mana ini ada dalam doa sesudah azan. Maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada hari kiamat. Ya. Dan sebagai pengingat, ya, syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, adalah maksudnya berupa pertolongan, pembelaan atau perantaraan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah untuk meringankan atau membebaskan umat

dari kesulitan besar pada mahsyar dan juga siksa api neraka. Ya. Secara umum seperti itu, karena syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ada berjenis-jenis. Ya. Ada syafaat yang bisa menyelamatkan para pelaku dosa besar, ada syafaat yang bisa menjadikan sebagian umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Ada syafaatul uzma, ya, syafaat yang mana hari atau pengadilan hisab segera ditegakkan ketika padang mahsyar sulit dan berat menanti pengadilan mereka digelar dalam waktu yang sangat lama. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak atas syafaat tersebut, yakni syafaat agar keadilan akhirat segera ditegakkan. Dan juga syafaat yang lain. Maka ini salah satu keutamaan muadzin bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan meminta kedudukan yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dapat dalam doa sesudah azan. Kemudian kan dalam hadis Umar bin Al-Khattab disebutkan juga bahwasanya siapa yang menjawab atau merukan muadzin tulus dan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Jadi menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin bisa jadi sebab sesosok surga. Ya, dan hadis Abi disebutkan siapa yang menirukan muadzin dengan nuh keyakinan, maka dia masuk surga. Ya. Itu juga di dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa siapa yang menirukan muadzin lalu setelah selesai dia berdoa meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan permintaannya. Ya, jadi menirukan bacaan muadzin jadi sebab terkabulnya doa seseorang setelahnya. Ya. Dan kita tahu doa antara adzan iqamah termasuk doa yang mustajab, ya. Nah, ditagi ini keutamaan bagi mereka yang menirukan bacaan muin lalu bersetelahnya juga menjadi terkabulnya doa seseorang, ya. Kita biasanya punya banyak permintaan, ya, baik itu permintaan akhirat ataupun permintaan berkaitan dengan dunia kita agar mendapatkan kemaslahatan, agar kita terhindar dari keburukan-burukan, maka kita bisa minta di waktu seperti ini setelah kita menirukan apa yang dikatakan oleh muadzin ketika azan. Kemudian di antara faedah dari hadis, syariat meniru muadzin berlaku untuk semua ucapan dalam kalimat dzan, wali pada ucapan hayyas shalah dan halal falah, di mana seorang yang dengarkan ucapan hayyalataini, ya, hayya ala shalah dan hayya alal falah, maka yang dia ucapkan adalah la haula wala quwwat illallah. Ya, hal ini berkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih Muslim. Ini ada pengecualian, maka faqulu mithla ma qulu, maka katakanlah sebagaimana apa yang muadzin katakan. Ini ada kekhususannya untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alallah, karena ketika dua lafaz ini seseorang yang mendengar tidak mengucapkan persis seperti muadzin, tapi yang dia ucapkan adalah la haula wala quwwata illa bil, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan

Allah. Ya, sedikit kita membahas mengenai al-wah dan al-haul. Ya, mana mungkin kalau kita terjemahkan kita merasa nanya sama saja, tapi ini sedikit dibahas oleh pertama, ya, al-haul la haula wala quwata, tidak ada kekuatan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, para ulama menjelaskan al-quwah maknanya adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang, ya, kemampuan fisik lah kita katakan. Sedang al-haul, para ulama mengatakan maksudnya adalah cara, strategi ataupun jalan. Ya, kalau kita mau andaikan misalkan seseorang dengan misalkan kekuatan yang dimiliki, dia punya otot misalkan. Jadi dengan kekuatan ototnya tersebut dia bisa otis untuk mendorong sebuah besar seberat satu misalkan. Belum tentu dia bisa untuk mendorong batu seberat satu ton. Tapi kalau dia kemudian berpikir lalu memanfaatkan kayu misalkan dan juga batu kecil dan dia jadikan itu sebagai alat pengungkit, akhirnya batu seberat satu ton itu pun bisa untuk digeser atau dipindahkan. Nah, cara dengan menggunakan alat pengungkit ini kita bisa andaikan itu adalah haul, al-haul, ya. Sedangkan otot seseorang, kekuatan seseorang tadi adalah al-quwah, ya. Jadi tidak ada daya dan kekuatan di sini. Bisa kita pahami maksudnya tidak ada, ya, kemampuan fisik seseorang, ya, tidak akan bermanfaat baginya. Begitu juga cara dan strategi yang dia pikirkan tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya kecuali semuanya dengan pertolongan Allahu Azza wa Jal. Ya, karena seseorang meskipun dia punya kemampuan untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, tapi pada kenyataannya banyak orang gak sanggup untuk sampai ke masjid. Ya, gak sanggup untuk sampai ke masjid. Dia terhalangi di tengah jalan kah? Ya, dipalingkanlah dia perhatiannya dari masjid di tengah jalan. Misalkan ada sesuatu yang mendadak, darurat harus dia lakukan sehingga dia tidak bisa sampai ke masjid. Ya. Nah, ini agar kita bisa sedikit menyelami makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapat faedah jika seseorang melihat muadzin mengumandangkan azan tapi dia tidak bisa mendengarnya, maka dia tidak perlu menirukan apapun. Karena dalam lafaz hadis disebutkan idza sami'tumul muadzin. Idza sami'tum, jika kalian mendengar. Ya, seseorang misalkan dia dari balik mobilnya melihat muadzin dari balik kaca mobilnya gitu ya, melihat muadzin sedang azan tapi dia enggak dengar apa perkataan muadzin karena dia ada di dalam mobil, kacanya tertutup, enggak sampai suara muadzin ke dalam mobilnya, maka ketika itu dia tidak perlu menirukan ucapan muadzin karena dia tidak dengar. Ya, karena lafaz hadis menunjukkan ini berkaitan dengan apa? Mendengar muadzin. Idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah oleh kalian seperti apa.

apa yang dia katakan. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa menirukan ucapan muadzin tetap dilakukan meskipun jumlah muadzin lebih dari satu. Ya, kita walhamdulillah ada di negeri Indonesia, ya, azan ketika masuk waktu salat bersaut-sautan, ya, satu muadzin dengan muadzin yang lain. Maka ketika kita mendengar suara beberapa muadzin misalkan atau lebih dari satu muadzin, maka kalau kita mampu tirukan, ya, meskipun lebih dari satu muadzin kita tirukan, karena ini adalah faedah yang kita ambil dari keumuman hadis, ya. Jadi meskipun lebih dari satu muadzin, ya, enggak ada masalah kita menirukan muadzin pertama, kemudian muadzin kedua mengucapkan kalimat lafaz azan yang lain, kemudian kita tirukan, ya, seperti itu enggak ada masalah, ya. Jadi kita meski menirukan muadzin meskipun jumlah muadzin lebih dari satu, ya, tirukan sudah semampu kita dan kita bisa mendapatkan tambahan pahala dan keutamaan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama khilaf mengenai hukum menirukan muadzin. Ada yang berpendapat, tapi ini dipalingkan menjadi sunnah dengan hadis Aisyah yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al muadzin yatashahhad qala wa ana, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendengar muadzin membaca syahadat maka beliau berkata dan aku, ya, maksudnya ketika muadzin membaca syahadat, ya, Nabi SAW tidak menirukannya dan mengatakan aku juga bersaksi, maksudnya seperti itu, ya. Maka dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW tidak menjawab azan secara sempurna semuanya, ya. Dan pendapat yang menunjukkan sunnahnya menjawab azan ini juga didukung oleh amalan kaum muslimin pada zaman Umar ibn al-Khattab. Sebagaimana disampaikan oleh Tha'labah bin Abi Malik, kanu yatahaddatsuna yaumal jum'ah wa Umar jalisun 'alal minbar. Fa idza sakata al-mu'adhdhin qama Umar falam yatakallam ahad. Yang artinya mereka, yakni maksudnya kaum muslimin di zaman Umar, mereka dahulu berbincang-bincang pada hari Jumat dan Umar duduk di atas mimbar. Jika muadzin selesai azan, maka Umar bangun dan tak seorang pun berbicara. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, menanggapi athar ini, ya, beliau mengatakan dalam athar ini terdapat dalil yang menunjukkan tidak wajibnya menjawab seruan muadzin karena pada zaman Umar terjadi amalan berbincang-bincang ketika azan dan Umar ketika itu diam saja, ya. Artinya ketika para kaum muslimin menjawab azan tidaklah wajib, ya. Ini juga menguatkan bahwa menirukan muadzin hukumnya adalah sunnah sebagaimana ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian beberapa permasalahan seputar perlu kita ketahui sebagai tambahan penyempurna dari pembahasan.

Pembahasan kita pada pembahasan yang lalu. Duduk situ. Sebagai tambahan faedah, ya. Yang pertama, disunnahkan berazan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Disunnahkan berazan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Ibnul Munzir berkata, para ulama yang saya hafal, mereka sepakat bahwa sunnah berazan dengan berdiri. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal dalam hadis Abu Qatadah. Innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha alaikum hina syaa. Ya Bilal, qum fa'adzin bin nasi bis shalah. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kalian kapan dia suka dan mengembalikannya kapan dia suka. Wahai Bilal, bangun, maksudnya berdirilah dan berazanlah untuk salat. Ya, ini menunjukkan bahwa azan itu disunnahkan dilakukan dengan dalam keadaan berdiri. Kemudian disunnahkan juga menghadap ke kiblat. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan telah sahih dalil menghadap kiblat dalam azan dari malaikat sebagaimana yang dilihat Abdullah bin Zaid Al-Ansari dalam mimpinya. Ya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari yang melihat dalam mimpinya terkait tata cara azan dan melihat bahwasanya malaikat yang berazan menghadap ke kiblat, ya. Ini menunjukkan juga sunnahnya untuk menghadap kiblat ketika berazan. Kemudian juga disunnahkan berazan di tempat yang tinggi agar lebih keras terdengar dalam menyampaikan azan. Ya, ini terutama bagi mereka yang tidak memakai pengeras suara, ya. Kalau sekarang ada pengeras suara, pengeras suaranya, toanya sudah ada di atas, ya, di menara biasanya. Jadi orang yang berazan tidak perlu untuk naik lagi, ya. Tapi kalau tidak ada pengeras, maka disunnahkan seseorang berazan di tempat yang tinggi, ya, agar lebih keras terdengar dan lebih bisa sampai kepada kaum muslimin seruan azan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis seorang wanita dari Bani Najjar yang mengatakan, kana baiti min atwali baitin haulal masjid wa kana Bilal yu'adzinu 'alaihi al-fajr. Rumahku dahulu termasuk rumah yang tertinggi di sekitar masjid, maksudnya Masjid Nabawi, dan Bilal dulu berazan fajar di atas rumah tersebut. Ya. Jadi Bilal berazan di atas rumah sahabiah ini. Karena memang rumahnya ketika itu rumah yang tertinggi di sekitar Masjid Nabawi. Maka disunnahkan berazan dari tempat yang tinggi. Kemudian permasalahan lainnya, muadzin disunnahkan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yani pada hayalatain, yang ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita juga sudah bahas tata caranya yang diperbincangkan oleh para ulama dan kita sudah pilih satu cara dari pendapat para ulama berkaitan dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri pada hayya 'alataini ini. Kemudian di antara permasalahan seputar azan juga disunnahkan meletakkan kedua jemari di telinga.
ya, sebagaimana hadis Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi. Aku melihat Bilal berazan dan memutar mulutnya ke sana dan ke sini serta kedua jarinya di telinganya. Ya. Jadi meletakkan kedua jari di telinga, ya, ini termasuk sunnah azan. Ya, dan para ulama mengatakan meskipun kita memakai pengeras suara, tetap disunnahkan untuk meletakkan

Suaranya ini disunahkan seperti itu, jangan dia kecil-kecil suaranya. Ini berdasarkan illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara muadzin bagi jin dan manusia serta segala sesuatu kecuali akan memberikan kesaksian untuknya di hari kiamat. Jadi semakin keras suara seseorang, semakin terdengar jauh azannya, maka semua yang mendengar azan muadzin akan menjadi saksi di hari bagi si muadzin. Kemudian disyariatkan juga membaca salawat dan doa setelah azan yang tadi kita sudah singgung ya. Ya, disyariatkan membaca salawat, permohonan wasilah juga ada di dalam doa setelah azan ini ya. Dalam hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika selesai mendengar azan berkata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya, ini doa setelah azan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, ini siapa yang membaca salawat dan membaca doa setelah azan. Ya. Dijanjikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, di saat kita paling butuh dengan segala macam pertolongan, kebaikan, pembelaan, maka kita bisa mengusahakan syafaat, menirukan muadzin, kemudian bersolawat setelah kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelahnya, dan juga berdoa dengan doa tadi. Berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li Muslim ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktubah wa li al-Bukhari illa al-fara'id. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab berkaitan dengan menghadap kiblat. Ya, bab berkaitan dengan menghadap kiblat. Kita perlu ketahui bahwasanya kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah di Mekkah. Ya, Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk menghadap ke Ka'bah pada tahun kedua Hijriyah, yang mana sebelumnya Nabi SAW ketika berada di Madinah selama sekitar 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan, beliau SAW menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat ketika itu. Lalu kemudian diperintahkan kembali untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144.

Ya qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhoi, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Maka menghadap kiblat adalah menghadap ke Ka'bah secara langsung bagi mereka yang mungkin untuk melihat secara langsung. Adapun orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung karena saking jauhnya begitu, maka dia menghadap ke arah Ka'bah, ya. Dan ini hukumnya fardu. Dan sholat tidaklah sah tanpa menghadap ke kiblat kecuali pada kondisi tidak mampu ataupun sakit ataupun kondisi yang sangat takut dan kondisi darurat yang lainnya. Kita terjemahkan hadis yang tadi kita telah sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas punggung hewan tunggangannya kemana saja wajahnya menghadap. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Adapun Ibnu Umar juga biasa melakukannya. Dalam riwayat yang lain, beliau biasa witir di atas untanya. Dalam riwayat Muslim, hanya saja beliau tidak mengerjakan sholat fardu kecuali sholat-sholat fardu. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini termasuk kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jal. Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan tersebut sebagai motivasi untuk melakukan dan memperbanyak jumlahnya. Nah, contohnya di dalam hadis ini terdapat contoh kemudahan yang Allah berikan bagi mereka yang hendak melaksanakan amalan sunnah. Ya, Abdullah bin Umar di sini menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat nafilah saat safar di atas kendaraannya dengan menghadap kemana arah perjalanannya. Dengan menghadap kemana arah perjalanannya. Dan dari sini kita mengambil faedah bahwa sholat nafilah ketika seseorang berada di atas kendaraan, ya, dia boleh menghadap ke arah selain kiblat, ya, di mana perjalanan seseorang kan tidak mesti dia selalu menghadap ke arah kiblat, ya, di suatu waktu bisa jadi menghadap ke arah-arah selain kiblat, dan seseorang boleh sholat nafilah, sholat sunnah di atas kendaraannya tanpa menghadap ke kiblat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujudnya ketika ada di atas tunggangannya. Ya, tanpa membebani diri untuk turun ke tanah dalam rangka rukuk dan sujud. Ya, ini juga kemudahan seseorang boleh berisyarat, ya, dengan kepalanya saat rukuk dan sujudnya ketika sholat sunnah di atas kendaraan ataupun tunggangannya. Kemudian dijelaskan di akhir hadis, adapun sholat-sholat fardu, maka Nabi SAW tidak mengerjakannya di atas tunggangannya atau tidak

0: mengerjakannya di atas kendaraannya. Karena salat-salat yang fardu ini relatif sedikit dan juga lebih diutamakan dari salat-salat nafilah. Maka diusahakan untuk dilakukan ya di atas tanah, bukan di atas kendaraan, dan juga menghadap ke kiblat. Tapi kita simpulkan faedah-faedah dari utama dari hadis ini. Yang pertama adalah disyariatkannya salat nafilah ketika safar. Ya, salat nafilah atau salat-salat sunnah ketika safar. Dikecualikan darinya salat rawatib zuhur, salat rawatib maghrib dan isya. Karena yang sunnah adalah meninggalkannya ketika safar. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam meninggalkan salat sunnah rawatib zuhur, ya, sebelum dan setelah zuhur ditinggalkan ketika safar. Begitu juga salat sunnah rawatib untuk maghrib, setelah maghrib, dua rakaat setelah maghrib ditinggalkan ketika safar. Begitu juga salat rawatib isya, ya ini setelah isya, dua rakaat setelah isya, ini juga Nabi SAW tinggalkan ketika safar. Nah, adapun salat-salat nafilah yang lain, maka disyariatkan tetap dikerjakan ketika safar. Ya, diantaranya apa? Diantaranya salat sunnah fajar. Ini tidak beliau SAW tinggalkan baik ketika mukim ataupun safar. Dua rakaat sebelum salat subuh, ya, salat sunnah fajar. Begitu juga salat witir, ini juga tetap dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam baik mukim ataupun safar. Ya, dan juga salat nafilah yang lainnya, ya, salat duha disyariatkan untuk dikerjakan juga ketika safar. Ya, begitu juga salat-salat yang memiliki sebab, salat sunnah wudu misalkan, ya, ataupun sholat sunnah mutlak, ini juga disyariatkan untuk dikerjakan ketika safar. Ya. Nah, ini kita perlu hafal nih, mana saja sholat-sholat yang sunnahnya ditinggalkan, sholat sunnah tersebut ketika safar, dan mana yang tetap dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara faedah hadis tadi, orang yang mengerjakan salat nafilah ketika safar boleh menghadap ke arah perjalanannya. Lalu dia berisyarat dengan kepalanya untuk ruku dan sujudnya, menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, salat nafilah saat safar boleh menghadap ke selain kiblat, yakni ke arah perjalanannya. Akan tetapi ini ada catatan sedikit dari yang mana ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Thawr, ya, mereka berpendapat bahwasanya seseorang tetap menghadap kiblat pada saat memulai salatnya. Ya, selama dia mampu. Jadi saat awal memulai sholat nafilah di atas kendaraan, dia tetap berusaha menghadap kiblat di awal mula sholatnya. Ya, ini berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW jika ingin melakukan sholat tatawu ketika safar, maka beliau menghadapkan tunggangannya ke kiblat. Lalu setelah itu beliau sholat ke arah mana saja tunggangannya menghadap. Ya, jadi intinya Nabi SAW ketika hendak mau sholat nafilah atau tatawu saat safar, di awal pertama memulai sholat, tunggangannya Nabi SAW hadapkan ke kiblat di awal mula sholat. Lalu baru setelah itu beliau salat ke arah mana saja tunggangannya menghadap, ya, atau ke arah perjalanannya kemana, ya, tidak mengapa meskipun tidak ke arah kiblat, ya. Lalu kemudian di antara faedah hadis, bolehnya mengerjakan sholat nafilah di atas kendaraan, ya, ketika safar. Ya, boleh mengerjakan sholat nafilah yang tadi kita sudah sebutkan di atas kendaraan saat safar. Dan tentu saja ini adalah sebuah keringanan dalam syariat Islam bagi kita, ya, ketika kita safar, ya, saat safar tentu seseorang tidak sebagaimana mukim keadaannya, lebih sulit biasanya keadaannya, capek, tapi Allah dengan rahmatnya membuka kemudahan bagi kita untuk tetap bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah ini dengan keringanan. Kita boleh melaksanakannya di atas kendaraan, dan tadi bahkan boleh menghadap kepada selain kiblat, ya, hanya di awal saja kita kalau mampu kita berusaha untuk menghadap ke kiblat di awal sholat, lalu kemudian setelahnya silakan menghadap kemana saja arah perjalanan atau arah kendaraannya. Ini kemudahan jelas bagi seseorang ketika bersafar, ya, jika dia ingin sholat sunnah. Kemudian faedah lainnya dari hadis, sholat fardu tidak dikerjakan di atas hewan tunggangan atau di atas kendaraan. Ini para ulama mengatakan alasannya adalah agar dia tetap bisa menghadap ke kiblat. Ya, adapun sholat fardu maka dia diusahakan tidak dikerjakan di atas hewan tunggangan ataupun kendaraan sebisa mungkin. Ya, adapun ketika darurat, ya, karena takut sesuatu ataupun karena adanya banjir sebagaimana dikatakan oleh para ulama, maka tidak mengapa jika dia memang tidak bisa menghadap ke kiblat, ya, meskipun itu sholat fardu. Ini dalam keadaan darurat tentunya, ya, dalam keadaan seseorang takut, ya, ataupun dalam keadaan darurat lainnya dia enggak mampu menghadap ke kiblat meskipun itu sholat fardu, maka ya sudah. Ya, Allah Ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tapi pertanyaan mungkin faedah, bagaimana sholat fardu seseorang di kereta atau di pesawat ataupun di kapal kira-kira? Ini pembahasan, permasalahan, ya, yang mesti ini banyak dijumpai oleh seseorang. Syekh bin Baz rahimahullah menjawab pertanyaan yang semisal ini, yang maknanya jika safarnya pendek sehingga dia masih bisa sholat sebelum atau setelah dia naik kereta atau naik pesawat, maka dia sholat wajib sebelum naik kendaraan ataupun setelah turun dari kendaraan. Ini kalau safarnya pendek, ya, kalau safarnya sebentar tidak begitu lama, ya, dan dia masih bisa untuk menunaikan sholat wajib tidak di atas kendaraan tersebut, maka dia lakukan tidak di atas kendaraan, ya, entah itu sebelum ataupun setelah turun dari kendaraan. Ini kalau memang waktunya cukup, safarnya pendek. Tapi kalau safarnya panjang, ini masih jawaban Syekh bin Baz rahimahullah, kalau safarnya panjang maka dia sholat wajib di atas kereta ataupun pesawat, ya, dia menghadap ke kiblat dan bergerak mengikuti arah kiblat jika kendaraannya memang bergerak selama dia sholat, ya, jadi dia tetap sebisa mungkin menghadap ke arah kiblat, ya. Ya, kalau zaman sekarang bisa kita usahakan dengan di HP kan kita punya kompas sekarang, ya, kompas yang menunjukkan arah-arah. Jadi kalau dia tahu ini kereta berbelok, maka dia juga bergerak berusaha mengikuti arah kiblat ketika dia sholat fardu. Ya, ini kita sedang membahas sholat fardu ini. Kalau tadi sholat nafilah ada keringanan untuk tidak menghadap kiblat setelah awal sholat. Tapi kalau sholat fardu, dan ini tadi kita katakan safarnya panjang, kalau dia menunggu setelah turun dari pesawat, maka dia sholat di luar waktu nanti. Maka dia tetap melakukan sholat fardu di kereta ataupun di pesawat ataupun di kapal, dan dia tetap berusaha mengikuti arah kiblat selama dia sholat. Begitu juga catatan lainnya, dia juga berusaha untuk berdiri selama dia mampu untuk berdiri. Ya, karena berdiri untuk sholat ini juga termasuk rukun sholat. Kalau kita mampu, maka tidak ditinggalkan. Ya. Jadi seseorang meskipun dia sholat di kereta, di pesawat, di kapal, kalau dia mampu untuk berdiri, maka dia tetap berdiri dan mengikuti arah kiblat. Ya, gimana kalau seseorang tidak mampu? Gimana kalau dia berdiri nanti dikhawatirkan bahaya bagi dia, bisa mengganggu, bisa membahayakan nyawanya misalkan, ya, dan mungkin dia sudah sepuh misalkan, ya sulit kalau dia harus sholat sambil berdiri atau bisa membahayakan. Maka ya ini seseorang tidak mampu kalau begitu, kalau seperti itu keadaannya, maka dia tidak mengapa sholat dalam keadaan duduk, ya sholat fardu maksudnya ya, dalam keadaan duduk. Kalau sholat sunnah kita tidak ragukan, boleh, gak ada masalah dia sholat sunnah dalam keadaan duduk. Ini maksudnya pembahasan sholat fardu. Ya. Jadi kalau sholat fardu dia tetap berusaha untuk berdiri meskipun dia sholat di atas kendaraan, baik itu kereta atau pesawat atau kapal. Tapi kalau benar-benar dia tidak mampu atau itu membahayakan dirinya, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan duduk dan tetap dia berusaha mengikuti arah kiblat. Ya, ini benar-benar ditekankan sekali untuk sholat fardu. Ya, tetap seseorang untuk berusaha menghadap ke arah kiblat, dan bahkan dia berdiri kalau dia memang masih mampu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah di sebagian kereta, pesawat ada tempat khusus untuk sholat, ya. Walaupun mungkin cuma muat 1-2 orang, ya, tapi masih bisa, ya, dan seseorang bisa berdiri di sana sholat sebagaimana biasa dan berusaha mengikuti arah kiblat. Ya, jadi jangan bermudah-mudahan, ya. Sebagian orang dia tahu dia sedang bersafar di kereta, masih muda misalkan, bermudah-mudahan dia untuk sholat fardu dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri, padahal mungkin ada tempatnya, cuma dia harus ngantri kah atau alasan yang lain. Ya, jadi kalau dia mampu berdiri mesti berdiri, ya, karena itu rukun sholat. Ini untuk sholat fardu, ya, sekali lagi ini untuk sholat fardu. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah, ya, kesempurnaan rahmat Allah Azza wa Jal yang telah meringankan nafilah, ya, amalan-amalan sunnah atas hamba-hambanya agar seseorang termotivasi untuk mengerjakannya dan memperbanyak jumlahnya. Ya, seseorang dalam keadaan safar kadang dia gak tahu mau ngapain, padahal dia bisa memperbanyak sholat sunnah di sana, sholat nafilah. Ya, kadang seseorang di kereta misalkan gak ada kerjaan, bengong-bengong saja dia, padahal dia bisa sholat, ya, memperbanyak amal-amal soleh, ya, sholat nafilah. Well, lumayan sepanjang perjalanan, perjalanannya 3 jam, 4 jam, dia bisa sholat sepanjang safarnya tersebut, itu Masya Allah, ya. Dan ini jelas bukti kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Ya, ketika diperlukan adanya kemudahan bagi seorang hamba dalam kondisi tertentu, maka syariat datang dengan kemudahan. Ya, sebagaimana tadi seorang yang dalam keadaan safar, ya dia lelah, dia mungkin sulit ya untuk sholat sebagaimana biasa, maka dia bisa sholat sunnah di atas kendaraannya, ya, dan menghadap ke kiblat di awal sholatnya saja, baru setelah itu dia diberi keringanan untuk tidak menghadap ke kiblat, ya, bagi sholat sunnah tadi ya, ketika dia safar di atas kendaraannya. Baik, ini pembahasan hadis yang pertama di dalam bab istiqbalul qiblah. Tapi barangkali sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan apa yang kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, menjaganya dan mempraktikkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Fandi Kasbara Harahap SSY Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, pembahasan hukum-hukum terkait azan dan iqamah. Semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan kita doakan semoga Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah dan juga selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwan iman azanillahu wa iyyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Masjid Umar bin Khattab. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan
4: Islam ilmiah. Fas'alu

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika sub, beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Bada istanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Sungguh berbahaya. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian dia lakukan hal yang sia-sia. Karena yang an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lah kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi
1: cuma intinya begini. Tingkatkan kualitas sholat. Sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu. Paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati.

0: dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu. Sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2x90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2x45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah-terah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibnu Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksud nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya.
2: Zalim enggak tuh orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Ya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur? Selamat dari azab kubur, dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkur maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah taala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat.

0: akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku. Yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami'. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini.

0: Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu beroleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi, menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah, yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya. Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya.
3: Dan aku dari akhlak yang buruk, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini

0: Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini aku yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan, terangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal masuk surga, yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat

Apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW roh untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat. Nah, rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. إخواني وإخواتي في الله, سيا إرواندي ترمذي mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian, betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyadh itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyadh itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang gak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya gak sholat. Padahal kesalahannya itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya, medsos. WA, Facebook, Twitter. Apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan.

0: karena hinaan orang lain yang tidak kenal, kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih di aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
2: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak Ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi, kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat, melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sudah di Agustus gitu ya, panas kan, September sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok.

0: Panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap 1 rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Kemudian meyakini kebenaran ajaran Islam sampai 2 negara superpower terbesar terkuat saat itu, yaitu Persia dan Romawi, pun kemudian ditaklukkan di zaman para Khulafaur Rasyidin. Hampir separuh dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena tegaknya tauhid, tegaknya keimanan, teraplikasinya keimanan dalam wujud ibadah dan amal soleh, maka Allah kasih hadiah mereka berupa kejayaan, kemuliaan, keagungan umat ini dalam pandangan umat-umat yang lainnya. Terasa Islam ini begitu agung, begitu kuat, begitu dominan, begitu sempurna, tak ada yang menandingi. Maka jadilah umat tersebut saat itu menjadi sebaik-baik umat. Allah yang menjadi saksi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Jadi kejayaan Islam pernah teraih.

dunia sangat segan, takut dengan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tak ada satupun peperangan antara Islam dengan non-muslim, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi mampu memenangkan pertempuran dengan orang-orang kafir. Dan itulah yang terjadi zaman dahulu. Sampai-sampai begitu orang-orang kafir mendengar pasukan Islam sedang berjalan menuju ke tempat mereka, itu rasa gentar, takut, khawatir, tegang itu sudah menguasai perasaan mereka terlebih dahulu sebelum pasukan Islam itu datang. Betapa banyaknya negara yang takluk tanpa peperangan karena kehebatan Islam dan kaum muslimin saat itu. Setelah Islam menyebar, menguasai hampir separuh dunia, sampai datang juga, sampai juga dakwah Islam ke Indonesia ini. Sampai juga ke Bandung, sampai juga ke Garut. Nah, mulailah kesejahteraan dunia, kesejahteraan ekonomi, sosial, politik mulai menyebar secara lebih luas. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menikmati kejayaan tersebut. Tapi terlalu enjoy, terlalu nikmat, terlalu asik menikmati dunia yang mereka kuasai. Apa akibatnya? Akibatnya mulailah mereka lalai terhadap ajaran mereka sendiri. Lalu mereka berlomba mengejar dunia, baik aspek ekonominya maupun aspek politiknya ingin berkuasa, maupun aspek sosialnya ingin dominan, ingin terkenal, ingin dihargai, dihormati, dan seterusnya. Mulai itu. Apa akibatnya? Akibatnya perilaku mereka, ucapan mereka mulai menjauhi ajaran Islam ini. Kalau sudah demikian, memburu dunia, lupa akhirat, meninggalkan ajaran Islam sedikit dengan sedikit, maka munculnya cinta kepada dunia berbanding lurus dengan ketakutan berpisah dari dunia yang begitu terasa nikmat ini. Timbul ketakutan untuk mati demi agama ini. Lambat laun orang-orang kafir menjadi berani lagi. Dan sengaja Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh orang kafir terhadap kaum muslimin. Mulai berani, mulai mempengaruhi, mulailah mereka mendominasi. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam kembali memudar luntur kejayaan dan kemuliaannya. Disebabkan dua hal. Pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, munculnya rasa takut terhadap kematian walaupun demi agama. Dan itulah yang kemudian menjadi penyebab terpuruknya mereka dari kancah perpolitikan, perekonomian di dalam kehidupan dunia ini. Mulailah mereka itu didominasi lagi oleh orang kafir. Mulailah kaum muslimin yang punya potensi besar karena banyaknya pengikutnya menjadi komoditas yang diperbutkan oleh agama-agama lain. Mulailah umat Islam bagaikan bola yang dipermainkan, dioper ke sana, dioper ke sini. Inilah yang pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berkata Rasulullah SAW, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Tak akan lama lagi akan muncul masanya kalian ini akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain seperti sekelompok orang rakus yang mengelilingi makanan.
diperbutkan oleh orang-orang yang rakus. Makanannya hanya satu, yang rakusnya banyak. Oh, berebut. Seperti itu nanti suatu saat umat Islam. Ibarat hidangan dikerubuti oleh orang-orang yang rampus, yang rewog, yang rakus, yang serakah. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena kami ini sedikit ya Rasulullah, minoritas? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir, bahkan saat itu kalian banyak. Mayoritas. Bukan sedikit. Jadi banyak. Tapi walakinnakum guthaun ka guthais sail. Tapi kalian ini ibarat buih di lautan. Buih itu banyak di lautan, tapi hanya ada di permukaan. Arah mengalirnya buih sangat tergantung dari arah mengalirnya ombak gelombang. Muncul di tengah lautan, dibawa oleh ombak, dibawa ke pantai, dihempaskan ke pantai, musnah. Muncul lagi di tengah lautan, dibawa lagi ombak, muncul. Gitu, enggak ada pendirian. Kehidupannya sangat tergantung kepada arus air atau ombak yang membawa mereka. Itu gambaran kaum muslimin. Suatu saat kaum muslim itu banyak, tapi enggak punya pendirian. Ikut-ikutan, kemana arus mengalir, ke sana mereka ikut. Kan sekarang seperti itu ya. Apa yang datang dari barat, dari orang kafir, diikuti dalam hal apapun, walaupun itu buruk. Orang-orang kafir umpamanya, zaman baheulanya. Kalau berpakaian, si lengan baju itu dilinting. Padahal udah pendek. Terus si kancing dibuka, diperlihatkan dadanya. Itu zaman bahulu, zaman saya muda, zaman sekarang enggak ada lagi seperti itu. Itu diikuti. Kenapa ikut? Oh, dari sana begitu. Terlihat keren. Terus ke sini lagi rambut diwarnai. Semakin kesini apapun yang datang dari barat, dari orang kafir dianggap modern lalu diikuti. Tidak peduli ini baik ataupun buruk. Walaupun buruk asal itu berasal dari orang kafir diikuti. Nah sekarang keburukan atau trendy itu tidak hanya berasal dari barat, tapi dari Korea, dari Jepang, dari Cina. Sekarang kan drama-drama Korea digandrungi sampai mereka hafal nama-nama artisnya, nama bintangnya, kisahnya, ceritanya, hafal mereka itu. Ini generasi buih. Kata Rasul sallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum guthaun ka guthais sail. Kalian banyak tapi ibarat buih di lautan. Yang terbawa oleh arus yang mengalir, enggak punya pendirian. Perilakunya ikut-ikutan agama lain. Orang lain kalau setiap ulang tahun dirayakan. Dar orang umat Islam. Kalau ada umat Islam pas ulang tahun enggak dirayakan, sedih nangis tuh. Kok enggak ada satupun yang mengucapkan ulang tahun ke saya ya. Enggak ada yang bawa bolu ditaplokkan ke wajah. Walaupun ditaplokkan ke wajah senang. Diambil, alungkan ke balong karena comberan. Senang we ketawanya, padahal dihinakan. Dalam rangka hari kelahirnya itu dipentingkan oleh orang. Padahal dilecehkan itu. Nah seperti itu generasi buih. Apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayanzi annallaha fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian.
wala yaqdifanna fi qulubikumul wahan, Allah campakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Oh, ternyata ini yang menjadi penyebab menurunnya, lunturnya, pudarnya kejayaan Islam dan kaum muslimin di mata orang kafir. Karena kualitas iman, kualitas amal dari kaum muslimin ternyata menurun, bahkan pudar, bahkan hilang sama sekali. Dahulu orang Islam itu sangat ditakuti oleh orang kafir, sekarang sebaliknya. Dahulu orang-orang Islam itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Apa akibatnya? Akhirat dapat, dunia mengejar mereka. Mereka berani mati demi ajaran Islam, mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kejayaan Islam. Sekarang sebaliknya. Mereka berani mengorbankan kehormatan dirinya untuk meraih kesenangan dunia. Maka penyakit wahanlah yang menjadi penyebab terhinanya Islam dan kaum muslimin di mata dunia. Cinta dunia dan takut mati. Lalu di dalam aspek lain, kaum muslimin menjadi orang yang karena kecintaannya kepada dunia terlalu berlebihan, rambu-rambu syariat pun dilanggar demi meraih dunia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah." Bila kalian sudah melakukan empat pelanggaran berikut ini. Pertama, kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem inah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Hakikatnya riba, tapi direkayasa sehingga seolah-olah bukan riba. Baik pinjam meminjam ataupun jual beli, ada unsur ribanya itu. Dan sistem jual beli yang mengandung unsur riba di masa sekarang banyak sekali dan tak bisa dihindarkan. Idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah. Terus wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah mengambil ekor sapi. Di dalam riwayat lain, tadribuna bihan nas, kalian memukuli manusia dengan itu. Maknanya kalian zalim kepada sesama, jahat kepada sesama, menyakiti kepada sesama. Demi apa? Demi dunia. Orang silih sikut, silih tendang, silih jongkloken, silih saling mencelakai demi keuntungan pribadi. Ini sudah terjadi di kalangan kaum muslimin? Iya. Terus waraditum bizara, kalian sudah ridho dengan zara. Zara ini salah satu di antara jenis maisyah zaman baheula, yaitu pertanian, yaitu menggarap perkebunan, persawahan. Kalau zaman dulu di sana ya paling kurma, di sini lebih beragam lagi. Tapi ini mewakili salah satu jenis usaha. Pokoknya kalian lebih ridho, lebih suka, lebih sibuk dengan urusan bisnis, dengan urusan mencari uang, dengan urusan mencari kekayaan. Sudah ridho dengan hal itu, abai terhadap akhirat, mengabaikan pelaksanaan agama di dunia ini.
Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Empat ini, kalau empat ini sudah dilakukan, apa akibatnya? Sallallahu alaikum dzillah. Allah akan campakkan, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan diliputi oleh kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi empat yang dijelaskan ini mewakili sikap kaum muslimin sudah meninggalkan agama mereka. Makanya empat tadi yang merupakan simbol dari sikap kaum muslimin itu terhadap syariat dilanggar. Sudah menerapkan transaksi riba, sudah zalim kepada sesama, sudah ridho dan menyibukkan diri dengan urusan dunia dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Itu kelunturan kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam kehidupan di dunia. Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Menunjukkan empat perbuatan tadi merupakan bukti kalian sudah meninggalkan agama kalian. Sudah tidak lagi mengamalkan. Termasuk yang terakhir jihad. Tapi kan sekarang jihad ini tidak bisa kita lakukan dengan angkat senjata. Ya. Tapi jihad, ingat, jihad itu setiap saat loh. Jihad tidak hanya mengangkat senjata melawan orang kafir. Ada jihad yang wajib dilakukan di masa damai. Dan ini yang diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Hanya sedikit orang yang melakukannya. Kita kemarin di Bandung ada kajian Tabligh Akbar juga dengan judul Jihad di Masa Damai. Kita setiap saat diwajibkan berjihad. Nabi SAW diperintahkan untuk jihad sejak di Mekah ketika mereka masih lemah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juz yang ketiga di awal-awal itu membahas tentang jihad. Beliau menyatakan jihad itu ada empat tingkatan. Dan beberapa jenis jihad wajib dilakukan sampai sekarang wajib dilakukan. Pertama, jihad melawan diri kita sendiri. Ini musuh yang paling awal diri kita sendiri nih. Kedua, tingkatan kedua, jihad melawan setan. Dan ini fondasi untuk berjihad di jenis yang lainnya. Musuh yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan ini wajib dilakukan di masa damai. Sebelum melawan orang kafir. Ketiga, jihad melawan orang kafir. Keempat, jihad melawan orang munafik. Itu empat tingkatan jihad. Jihad pertama melawan diri sendiri itu ada empat tingkatan juga. Dan ini yang wajib kita lakukan sejak sekarang. Ibarat kita membangun bangunan yang besar dan megah. Dari mana kita mulai membangun bangunan? Dari membangun apa? Fondasi dulu, yang kuat, yang dalam, yang kokoh. Agar bangunan yang berdiri di atasnya juga kokoh. Agar bangunan ini tidak mudah runtuh kalau fondasinya kuat. Dan jihad yang pertama, jihad melawan diri sendiri, ini ibarat membangun fondasi. Gak bisa kita jihad melawan orang kafir sebelum jihad yang pertama ini kita lakukan. Dan ini sumber kejayaan dan kemuliaan. Nah, jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan juga. Yang ini sekarang sedang kita lakukan. Jihad tingkatan pertama dalam melawan diri sendiri adalah
jihadun nafas fi ta'allumil huda wa dinil haqqo. Jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari al-huda dan agama yang hak. Dalam hal mempelajari Islam. Ini jihad loh. Untuk belajar Islam banyak tantangan, banyak gangguan. Iyalah. Gangguannya banyak. Ada haroream, ada malas, eta-eta kene, ada mager, ada PW gitu kan. Ada kepentingan-kepentingan lain. Ada banyak kendala. Tanpa jihad melawan diri sendiri, orang tidak akan belajar. Tidak akan mau belajar. Walaupun belajar hanya sekali-sekali seperti tabligh akbar begini atau kajian rutin. Apalagi kalau mondok ya. Mondok pesantren itu lebih berat lagi. Tapi hadir ke kajian juga itu butuh jihad. Karena banyaknya godaan, halangan, dan benturan kepentingan. Pas jadwal ngaji, pas jadwal harus rekreasi. Pas jadwal ngaji, pas jadwal harus shopping. Pas jadwal ngaji, pas ada reuni, ada janjian sama teman. Kan berebut kepentingan tuh, Nyi. Kalau gak ada jihad, gak akan hadir lu. Ini jihad yang pertama. Kalau jihad yang pertama ini kalah, setiap ada pengajian, setiap ada pelajaran tentang Islam, malas hadir. Berat untuk hadir. Lebih baik melakukan aktivitas lain. Sudah kalah di awal langkah jihad. Wah, jangan berharap dia bisa nanti jihad melawan orang kafir. Enggak. Jadi ini yang pertama nih. Makanya setiap orang yang belajar keluar dari rumah, dia dianggap jihad di jalan Allah. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu, dia ini sedang ada di jalan Allah sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Sedang berjihad kita ini. Tapi jihad tahap awal. Jihad menaklukkan diri sendiri dalam hal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan setan akan menggoda agar kita tidak menuntut ilmu. Diri kita ini dibebani dengan berbagai macam rintangan dan godaan agar tidak hadir. Kalau kita tidak melawan semua kendala tadi, kita akan kalah dalam jihad awal ini. Ini yang banyak dialami oleh kaum muslimin. Jarangnya mereka hadir di kajian. Jarangnya mereka belajar tentang agama yang mengakibatkan mereka itu buta tentang kewajiban agamanya. Ini menunjukkan kekalahan mereka secara telak dalam berjihad melawan dirinya sendiri. Maka tidak mungkin nanti pada waktunya dia jihad melawan orang kafir. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, jihadun nafas fil amali bihi ba'da ilmihi. Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami. Setelah faham, ada kewajiban lain mengamalkan. Mengamalkan ilmu butuh jihad. Karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak hal yang menyebabkan kita berat mengamalkan. Setelah tahu ilmunya, mengamalkannya lebih berat. Padahal tujuan dipelajarinya ilmu itu agar bisa beramal dengan ilmu itu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dicari. Ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa dijadikan alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu enggak mungkin orang bisa bertakwa. La takunut taqin hatta takuna aliman, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu.
Ketakwaan diraih hanya dengan ilmu. Yaitu ilmu yang dipelajari lalu diaplikasikan. Baru teraih itu ketakwaan. Dan ternyata untuk mengamalkan ilmu berat. Kalau tidak ada jihad melawan diri sendiri, diri sendiri tidak dikalahkan oleh kita dalam hal mengamalkan ilmu, kita kalah. Jihad kita gagal. Maka berhenti dia dari mengamalkan ilmu, akhirnya ilmu menjadi dakwaan baginya. Rasulullah SAW menyatakan, Al-Quranu hujjatun laka au alaiki. Al-Quran, ini sumber ilmu. Bisa menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menyelamatkan kamu kalau isinya kamu amalkan. Dan bisa menjadi alasan yang mencelakakan kamu kalau tidak diamalkan. Ini jihad yang kedua. Ketika ilmu diraih, lalu ilmu tersebut diamalkan, maka Allah berikan kemuliaan kepada orang itu. Mulia dengan ilmunya, mulia dengan amal terhadap ilmunya tersebut. Ini sumber kemuliaan nanti nih. Dia akan dimuliakan oleh orang banyak. Karena dia dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan oleh semua manusia. Karena ilmu dan amal yang mereka miliki. Inilah jihad yang kedua. Ketiga. Ini langkah untuk meraih kemuliaan adalah berjihad melawan diri sendiri dalam hal mengajarkan dan mendakwahkan ilmu. Setelah ilmu dikuasai, difahami, dipelajari, lalu diamalkan, langkah ketiga, ajarkan, dakwahkan ilmu ini kepada orang lain. Ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Sebab sudah menyinggung kepentingan orang lain. Ketika kita melihat orang lain salah, wajib kita luruskan. Wajib kita ingatkan, wajib kita nasihati. Apakah orang yang diingatkan, dinasihati, didakwahi akan langsung berterima kasih dan menerima? Oh, terima kasih ya sudah diingatkan. Apakah begitu? Ada yang begitu, tapi kebanyakan tersinggung. Usil amat, ini urusan saya. Ketika ada orang mabuk kita larang. Mulut-mulut saya, perut-perut saya, uang-uang saya, kenapa kamu usilkan gitu ya? Ketika ada orang yang bertransaksi dengan sistem ribawi, kita ingatkan ini haram loh. Apa mereka menerima? Ini uang-uang saya, usaha-usaha saya tidak merugikan kamu, kenapa kamu usil? Merasa terusik mereka kepentingannya. Dengan dakwah yang kita lakukan kepada mereka, apa akibatnya? Minimal tidak suka, minimal membenci, maksimalnya beraksi menyerang kita. Dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, akhirnya menentang dakwah yang kita lakukan. Ini lebih berisiko kalau berdakwah, kalau mengajarkan. Makanya banyak orang wegah. Wegah beramar ma'ruf nahi munkar. Wegah juga apa namanya mengingatkan orang, meluruskan orang, menasihi orang. Wegah karena apa? Reaksinya itu loh. Ada enggak ustadz yang mengajak kepada kebaikan tapi malah dicaci, dihina, dimaki, dimusuhi, dibenci? Ada? Banyak. Kenapa? Karena kepentingan mereka terusik. Maka untuk berjihad, untuk apa? Bisa berdakwah, mengajarkan ilmu, butuh jihad melawan diri kita. Karena diri kita sudah wegah duluan. Pertama mencoba berdakwah, mengajarkan, reaksinya, aduh malah dibenci. Ah udah berhenti, ngapain saya mengingatkan orang. Saya bermaksud baik, tapi malah dibalas dengan keburukan. Berhenti itu jadi ustadz.
berhenti jadi dai, gagal dia dalam jihad. Padahal baru jihad melawan diri sendiri. Dan keempat atau poin terakhir dari jihad tahap pertama adalah jihad melawan diri sendiri ketika mempertahankan kesabaran di dalam mendakwahkan ilmu. Jadi ketika berdakwah, ketika mengajar, ketika menasihati, banyak tuh penentangan, banyak permusuhan, banyak cacian, banyak makian. Wajib kita bersabar. Untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan dalam hal itu butuh jihad melawan diri kita. Kalau enggak ada jihad, bisa-bisa udah berhenti total di tengah jalan. Lebih baik banting setir dari ustadz menjadi pengusaha, dari mubalig menjadi orang bisnismen, dari umpamanya kiai, ulama atau ajengan mending menjadi pengusaha saja, uangnya jelas. Nah, berhenti sudah, dia gagal total dalam jihadnya. Ini jihad tahap awal yang menjadi fondasi bagi jihad-jihad yang berikutnya. Dan inilah sumber kemuliaan. Siapa orang yang belajar ilmu Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya dan sabar di atas hal itu, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat juga wibawanya dunia sampai akhirat. Ini yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Dimuliakan oleh Allah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bi akhirin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kita, suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Qur'an dipelajari, difahami, diyakini kebenarannya, diamalkan, diajarkan, Allah akan muliakan dia. Lihat, kemuliaan itu karena ilmu yang bersumber dari Qur'an Sunnah. Ilmu yang difahami, dipelajari, diyakini, lalu diamalkan, lalu diajarkan, didakwahkan, menyebabkan orang itu terangkat kemuliaannya di mata Allah dan di mata manusia. Kalau ini dilakukan oleh masing-masing individu manusia sudah begitu, apalagi kalau yang melakukannya mayoritas dari kaum muslimin, maka komunitas kaum muslimin yang hidup di atas landasan ilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkannya, pastilah Allah angkat derajat mereka, kemuliaan mereka, keagungan mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ketinggian kemuliaan itu karena ilmu dan amal. Lihat, apa yang terjadi setelah orang terangkat imannya, ketakwaannya karena ilmunya. Lihat janji Allah kepada orang yang bertakwa seperti itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapinya. Allah akan limpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Siapa orang bertakwa, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi sangat mudah. Tuh, lihat, ada kemudahan dari setiap kesulitan, ada solusi dari setiap permasalahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau satu orang bertakwa, selalu dipermudah urusannya.
diberi solusi terhadap permasalahannya, diberi rizki yang tidak disangka-sangka secara ekonomi. Kalau ini dilakukan oleh seorang individu muslim sudah begitu, bayangkan kalau ketakwaan ini dimiliki oleh komunitas kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak. Makanya tak heran kalau sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan tuh pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Secara finansial, secara ekonomi, mereka akan makmur, mereka akan sejahtera. Secara politis mereka akan berkuasa. Allah yang apa namanya, yang akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Kekuasaan, kekuatan, power secara politis, secara sosial, secara ekonomi, itu hadiah yang Allah berikan kepada manusia karena keimanannya, ketakwaannya, karena tauhidnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nur ayat 55. Ini janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus solihat, la yastakhlifannakum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum, Allah pasti akan membuat mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah juga telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi janji Allah memberikan kekuasaan kepada manusia karena iman dan amal soleh. Jadi kekuasaan ini hadiah dari Allah atas keimanan dan amal soleh yang dilakukannya. Barulah Allah anugerahkan kekuasaan. Allah anugerahkan pemimpin terbaik dari orang-orang Islam yang ada saat itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, pemimpin yang Allah akan angkat bagi sebuah kaum adalah cermin dari kualitas kaum tersebut. Kalau kaum tersebut orang-orang yang jauh dari Allah dan ajarannya, perilaku mereka banyak dicampuri oleh syirik dan kufur, perbuatan mereka lebih banyak dosa dan maksiatnya serta kebid'ahannya. Pokoknya kehidupan mereka jauh dari Islam, jangan berharap Allah akan memberikan pemimpin kepada mereka dari kalangan orang-orang yang soleh dan takwa. Enggak, jangan bermimpi. Sebaliknya Allah akan siksa mereka dengan cara diberi penguasa yang zalim yang akan menyengsarakan kehidupan mereka. Dari semua sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial, pokoknya dari segala segi penguasa ini merugikan, menyengsarakan rakyatnya. Dan itu hukuman Allah karena jauhnya rakyat tersebut dari Allah dan ajarannya. Tapi kalau umpamanya masyarakat di suatu negeri beriman, beramal soleh, mereka berpegang teguh kepada sunnah, jauh dari syirik, jauh dari kufur, jauh dari bid'ah, jauh dari dosa dan maksiat,
karena keimanan mereka, karena tauhid mereka, karena amal soleh mereka, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang rasyid, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Dan ini hadiah dari Allah. Itu yang menyebabkan kenapa setelah Nabi wafat, Allah memberikan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu keimanan, tauhidnya, amal solehnya luar biasa. Komitmen mereka kepada Quran dan Sunnah luar biasa. Kesolehan mereka sudah disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan anugerah berupa seorang khalifah sekaliber Abu Bakar. Sejahtera hidup mereka. Jaya hidup mereka tuh. Setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, masih adil dan bijaksana. Umar wafat diganti oleh Utsman. Sementara kualitas kaum muslimin sudah mulai menurun keimanan dan amal solehnya. Maka muncul banyak kekacauan. Setelah Utsman wafat diganti oleh Ali. Dan seterusnya setelah Ali wafat diganti oleh pemimpin lain yang semakin apa? Semakin membuat Islam runtuh kemuliaannya. Kaum muslimin mengalami banyak masalah. Jadi semakin kesini pemimpinnya kualitasnya semakin menurun karena apa? Sesuai dengan menurunnya kualitas iman dan amal soleh kaum muslimin yang dipimpinnya. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di zaman Ali kan banyak kekacauan tuh, ya. Adanya peperangan antara Ali dengan Muawiyah, munculnya kaum Khawarij, munculnya kaum Sobi'in, ada orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, banyak macam-macam. Ada orang yang komplain ke Ali, "Hei Ali, ketika kami dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, keadaan tidak sesemrawut sekarang. Tapi kenapa ketika engkau yang memimpin, keadaan kita seperti ini nih? Banyak kekacauan." Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Karena ketika yang menjadi pemimpin Abu Bakar, Umar dan Utsman, rakyat yang dipimpinnya seperti aku. Ketika aku menjadi pemimpin, rakyat yang aku pimpin seperti kamu. Jadi pemimpin cermin dari apa? Kondisi rakyatnya. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin dianugerahi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang soleh, maka yang harus dilakukan adalah bina dulu tuh rakyatnya, luruskan dulu tauhidnya, koreksi dulu tuh akidahnya, dekatkan mereka dengan agama. Jadikan mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Jadikan mereka orang yang komitmen berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Jadikan mereka orang yang layak, loyal terhadap agamanya. Maka kalau rakyatnya ini sudah soleh, Allah berikan anugerah berupa pemimpin yang bijaksana. Barulah Islam dan kaum muslimin akan jaya kembali. Makanya di ayat yang ke-55 surah An-Nur tadi Allah menyatakan, ya Allah, kata Allah, Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya budunani wala yusriku nabihi syai'a wala yusriku nabi syai'a. Mereka ya diberikan kekuasaan oleh Allah. Allah mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya budunani, karena mereka beribadah hanya kepadaku. Wala yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tauhid.
Mereka diberi anugerah kekuasaan karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka. Dari sini kita sudah melihat kejayaan yang pernah diraih itu karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka. Iman yang mereka aplikasikan dalam perilaku mereka. Amal soleh yang menjadi penghias perbuatan mereka. Maka Allah angkat kemuliaan mereka, keagungan mereka, kejayaan mereka di atas umat-umat yang lainnya. Dan ketika tauhid ini luntur, ketika iman ini mengalami penurunan, ketika amal soleh sudah berubah menjadi amal salah, ketika sunnah banyak ditinggalkan dan bid'ah banyak dihidupkan, maka sumber kemuliaan berupa tauhid, berupa iman, berupa sunnah, berupa amal soleh luntur, luntur pula kemuliaannya. Turun pula keagungan mereka. Akhirnya begitu syirik menguasai, begitu kufur sudah mewarnai, begitu bid'ah dan maksiat sudah menjadi gaya hidup mereka, maka hilanglah kemuliaan, hilanglah kejayaan, yang terasa hanyalah kerendahan dan kehinaan. Maka yang tadi disebutkan, kaum muslimin banyak melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba. Mereka banyak melakukan kedzaliman terhadap sesama mereka. Mereka lebih enjoy, lebih sibuk, lebih menikmati memburu harta dunia, mengabaikan akhirat dan agama. Mereka pun tidak mau berjihad untuk level terendah sekalipun dalam bentuk umpamanya mengaji ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Makanya karena fondasi awal dari jihad sudah tidak ada, pas jihad melawan setan, aduh kalah telak kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang sudah memenangkan jihad melawan diri sendiri, maka dia akan mampu berjihad mengalahkan setan laknatullahi alaih. Ini kunci kenapa orang masih tergoda oleh setan, sengaja melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, karena mereka sudah kalah telak ketika jihad di level awal. Melawan diri sendiri saja sudah. Ini yang dimaksud watarok tumul jihad fi sabilillah. Kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Jihad melawan diri sendiri kalah, apalagi melawan setan, apalagi nanti melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Lebih telak lagi kekalahannya. Maka sallallahu alaihim dzillah. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Wala yanzauhu minkum hatta tarji'u ila dirikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kunci meraih kejayaan, luruskan dulu tauhid kita. Koreksi dulu iman kita, perkuat, perteguh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jihad level awal, pelajari ilmu ini. Fahami sedalam mungkin, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, jangan sampai ada kufur atau syirik yang menyertai keyakinan kita dalam beragama ini. Terus aplikasikan, amalkan. Terus ajarkan dan dakwahkan. Terus sabar di atas hal itu, maka Allah angkat kemuliaannya. Allah cabut kehinaan dari dirinya. Jadi bagaimana caranya agar kejayaan ini teraih kembali? Jihadlah kita melawan diri sendiri dalam empat bentuk tadi. Jihad dalam mempelajari ilmu. Lawan diri sendiri, kemalasan diri sendiri. Tetap konsisten belajar. Lalu amalkan, lalu ajarkan dan dakwahkan, lalu sabar di atas hal itu.
Baru masuk level jihad berikutnya melawan syaitan laknatullahi alaih. Karena sudah siap jurusnya, ilmunya berupa ilmu yang kita pelajari tadi, melawan setan lebih mudah. Oh, setan jurusnya begini, ada antinya begini. Oh, setan ada tipu dayanya begini, ada cara mengantisipasi godaan setan tersebut. Kita suatu saat ingin membahas bagaimana jihad melawan setan. Itu ada rincian secara detail agar kita tidak kalah ketika berjihad melawan setan itu. Dan jihad melawan setan merupakan fondasi kedua setelah jihad melawan diri sendiri. Jangan berharap kita menang ketika jihad melawan setan, kalau jihad melawan diri sendiri saja sudah kalah telak. Pas masuk menghadapi musuh yang lebih berat, setan, udah kita jadi bahan permainan setan. Kita ibarat bola yang dimainkan oleh para pemain bola yang profesional, dijadikan sebagai bahan olok-olok, bahan permainan mereka, di pingpong, dioper ke sana kemari tanpa daya, tanpa bisa melawan. Ibarat bola, bola ketika akan ditendang oleh orang, apakah bisa nyingcet gitu? Kena? Enggak. Belawaroy sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh si penembak bola ya. Ketika diarahkan ke kawannya untuk dioper ke sana gitu ya. Ketika diarahkan ke gawang, masuk ke gawang. Bola itu enggak pernah berusaha menolak keinginan sang penembak bola. Ketika diarahkan ke gawang, kata bola, ah saya mah kaditu we. Enggak bisa. Tak berdaya bola. Seperti itu orang yang masih kalah berjihad melawan diri sendiri, lalu berupaya jihad melawan setan, sudah kita jadi permainan mereka. Jadi raih kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan cara berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Belajar yang benar. Amalkan aplikasi dalam kehidupan, dakwahkan dan bersabar dalam hal itu. Maka inilah langkah pertama untuk meraih kejayaan di dalam kehidupan ini. Kedua, lawan setan. Bagaimana cara melawan setan? Nanti ya di pertemuan yang akan datang dengan judul berjihad melawan setan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Perbaiki citra Islam secara global sebagai bagian dari usaha meraih kembali kejayaan Islam. Enggak setuju, tapi suami tetap memaksa dan saya harus ikut menandatangani.

bila seorang berzinah dengan ibunya. Kalau seorang berzinah itu lebih besar dosanya. Seorang suami istri membeli 5 tahun dan undang-undang menyatakan baru boleh diberikan setelah usia 2. Itu bagus tuh. Itu orang kafir tuh. Jadi Allahu'alam tersebut. Beliau berkata pendidikan yang tinggi dan anaknya baik, kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Maksudnya melamar anakmu, putrimu. Nikahnya dunia. Ingin anaknya lulus dulu kuliah, kerjakan. Ayah gak bisa. Minta tolong ustad yang di negara. Birrul mengajak calon. Iya. Mengalami pasang surut keimanan. Ya. Suatu saat hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang sahabat namanya Hamdalah. Bukan nama buah ini, nama sahabat Hamdalah. Ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, "Ma asbahta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Hamdalah?" Kata Hamdalah, "Nafaqal Hamdalah. Hamdalah pagi ini munafik." Kata dia, "Loh, kaget Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana itu bisa ngaku diri munafik?" Kata Hamdalah, "Bila aku berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar wejangannya, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk matanya, mataku." Gitu. Imannya meningkat. "Tapi ketika aku pulang kembali bercanda dengan anak dan istriku, aku lalai lagi." Jadi ketika di hadapan Nabi iman memuncak, ketika jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya turun. Makanya Hamdalah munafik, kata Hamdalah kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? "Aku pun demikian wahai Hamdalah." Abu Bakar juga ngaku manusia terhebat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar manusia terbaik, tersoleh pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mengalami pasang surut keimanan. Ya, para sahabat mengalami. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu turun dan naik, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Makanya kita harus berusaha menambah iman kita dengan cara jauhi kemaksiatan, tambah amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah untuk mempertahankan iman kita, apalagi meningkatkan iman kita. Salah satunya adalah dengan cara ngaji seperti ini mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas iman. Karena ngaji seperti ini mengundang turunnya hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apa maknanya? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, beliau menyatakan artinya siapa yang belajar ilmu, Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan berbelajar ilmu termasuk cara meraih hidayah Allah dan meningkatkan iman kita. Bagaimana soal jihad ketika berhadapan dengan penguasa yang tidak adil? Adakah sopan santun? Iya, ada sopan santun. Kalau penguasa itu zalim, lalu kita mengatakan kebenaran nih, itu seagung-agung jihad. Kata Nabi SAW, "Afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil ja'ir." Seutama-utama jihad adalah

0: mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Ya. Cuma ada cumanya, ada adab. Apa adabnya? Jangan di muka umum. Jangan di hadapan banyak orang. Tapi berdua-dua, itu aturan syariat. Ini mah menjelekkan penguasa di hadapan banyak orang, penguasanya enggak dengar, keliru. Itu bukan menasihati, itu menggibahi. Bedanya menasihati dengan menggibahi. Kalau menasihati di hadapan orangnya tidak ada orang lain. Kalau menggibahi di hadapan orang banyak, orang yang dinasihatinya tidak ada. Bagaimana kalau orangnya ada, dinasihati, tapi di hadapan banyak orang? Itu mencela namanya. Itu mempermalukan namanya. Ya, orangnya ada, dinasihati, diungkit kekurangannya, tapi di hadapan orang banyak itu mempermalukan. Nasihat itu adalah berdua. Tapi kan kita tidak mungkin memberi nasihat berdua-dua kepada penguasa. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, jangan mencela, jangan juga menggibahi. Ingat, nasihat lakukan kalau mampu. Kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jangan sampai karena tidak mampu memberi nasihat udah aja mencela. Salah. Enggak mampu mencela udah aja menggibahi, tambah salah, ya. Itu aturan syariat. Ustaz, tolong dijelaskan terkait hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah, jika benar maka Allah akan menerimanya, dan jika salah maka Allah akan mengampuninya. Dan barang siapa yang beramal dalam firqah kemudian benar, maka tidak diterima dan jika salah maka dipersilakan menempati tempat duduk dalam neraka. Seumur hidup saya baru dengar hadis ini. Coba tunjukkan ini riwayat siapa dalam kitab apa. Baru dengar nih. Dan ini biasanya dipakai oleh orang yang mewajibkan membuat firqah lalu disebut jamaah. Padahal firqah sebenarnya. Padahal dari dulu sejak saya muda, saya bergulat dengan firqah-firqah atau jamaah-jamaah sebenarnya. Baik pelakunya langsung dulu karena ketidaktahuan, ataupun menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi baru-baru dengar hadis ini. Coba tunjukkan siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang tahu. Coba lafaz aslinya gimana, riwayat siapa, dalam kitab apa. Kita periksa nanti. Mungkin hadis ini ada, mungkin hadis ada dan saya belum tahu. Ini kekurangan ilmu saya dan ini tambahan ilmu. Atau mungkin hadis ini tidak ada, dibuat-buat mungkin. Atau hadis ini ada tapi maksudnya tidak begini, direkayasa, disebut idroj. Idroj itu hadisnya mudroj. Kalimat mudroj itu kalimat yang ditambahkan kepada hadis aslinya. Padahal hadis aslinya tidak seperti itu. Tapi demi ya mengena atau meraih tujuan misi yang dia ingin capai, dia masukkan kalimat tambahan. Kalimat tambahan ini mudroj. Sama hukumnya dengan memalsu hadis, membikin hadis-hadis palsu. Ya, jadi siapa yang tahu ada hadis ini, tolong tunjukkan riwayat siapa, lafaz aslinya bagaimana. Saya bacakan lagi ya. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah. Ini enggak pernah ada hadis di dalam jamaah. Jamaah apa yang dimaksud? Jamaah harokah, jamaah organisasi, atau jamaah apa, atau jamaah masjid. Enggak pernah ada hadis seperti ini. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah. Jika benar maka Allah nerima, jika salah Allah mengampuninya. Coba gimana? Man amila lillahi fi jama'atin, gitu menurutnya. Barang siapa yang beramal karena Allah dalam jama'at, man amila amalan lillahi fi jama'atin, lamun bahasa Arabnya gitu. Jika benar, Allah akan sawaban qabbalallahu lah, gitu. Dan jika salah, Allah akan wa in kana khata'an ghafarallahu lah, gitu menurut. Asa can pernah dengar seumur hidup nih. Seumur ini sudah berapa tahun saya? Lebih dari 17 tahun usia saya. Lebihnya berapa itu rahasia. Tapi saya belajarnya aja sudah lebih dari 30 tahun. Bukan belajar. Berdakwahnya saja, mendakwahkan dakwah salaf sudah lebih dari 30 tahun. Sudah sejak tahun 90. Dan belajar sejauh sejak sebelum itu. Tapi baru dengar hadis ini. Dan barang siapa yang beramal dalam firqah kemudian benar, man amila amalan fil firqah meren kitunya, kemudian benar fa'asoba meren, maka tidak diterima oleh Allah, lam yakbalillahu lah meren kitutah. Dan jika salah, wa ingkana khata'a meren gitu, atau wa ingkana mukhti'a, maka dipersilakan menempati tempat rukna fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Belum pernah hadis ini. Mana guru saya ini? Ada pernah dengar hadis ini Ustaz Nuruddin? Guru saya aja enggak tahu, di Mekah 18 tahun. Ini Ustaz pernah dengar hadis ini? Belum. Ustad-ustad yang sudah puluhan tahun belajar, ada yang belajar di Mekah belum pernah dengar hadis ini. Orang Tasik di sini entah belajarnya kemana mendengar hadis ini. Jadi kalau ada tunjukkan, kalau benar ada dan sahih, wah kita amalkan, kita dakwahkan bersama-sama, kita bentuk jamaah. Ya jamaah yang kita bentuk dah firqoh gini. Lihat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-jama'atu mujama'atu ahlul haqqi wa in qallu. Wal-firqatu mujama'atu ahlil batil wa in kathuru. Jama'ah adalah berkumpulnya ahlul haqq. Orang yang tegak di atas Quran Sunnah. Walaupun sedikit. Dan firqah berkumpulnya orang-orang batil yang menyimpang dari kursa walaupun banyak. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man kana 'alal haqqi fa huwa jama'atun wa in kana wahidah." Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dialah jamaah walaupun sendirian. Jadi jamaah itu bukan berkumpul banyak atau sedikitnya, tapi siapa yang menetap di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, dia jamaah walaupun sendirian. Terus semua orang, semua firqoh mengaku di atas Quran Sunnah. Yuk kita timbang. Apa yang dimaksud berada di atas Quran Sunnah? Makna di atas Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran Sunnah menurut Quran Sunnah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Maka memahami Quran yang benar adalah memahami Quran menurut pemahaman ahlinya, itu para ulama ahli tafsir. Memahami sunnah yang benar adalah menurut pemahaman para ahlu sunnah, para ahli hadis, itu yang benar. Adapun kalau orang berdasarkan ayat ini saya berpendapat begini-begini, itu menyimpang dari Quran karena dia bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Kalau sesuatu diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Jadi banyak orang nih, saya berdasarkan Quran Sunnah, nih ayatnya menurut saya ayat ini begini. Ini hadisnya menurut saya hadis ini begini. Menurut saya, kalau sayanya ulama, ahli tafsir, ahli hadis boleh. Tapi cek dulu. Bisa bahasa Arab enggak? Hafal berapa ayat? Hafal berapa hadis? Juz amat juga enggak hafal. Jangan menafsirkan Quran, jangan menafsirkan hadis dengan kebodohannya. Berarti dia nyimpang dari Quran Sunnah. Ya? Jadi yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah dan mengamalkan menurut pemahaman para ahlinya. Siapa para ahlinya? Para ulama, ahli tafsir, ahli hadis. Dan mereka ketika memahami Quran Sunnah merujuk ke generasi awal dari umat ini, merujuk kepada para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'in. Mereka lah ahlinya. Nah itu yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya, iyalah. Semua aspek dari kehidupan kita diatur oleh Islam. Jangankan politik yang mengatur masalah orang banyak, ke WC juga ada aturannya. Hubungan suami istri juga ada aturannya. Apalagi hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya, makanya ada. Oh, ada hadis. Ah, ada hadis yang tadi. Ini. Enggak bisa di zoom ini. Man amila lillahi fil jamaah fa asaba taqabbalallahu minhu, wa man akhtaha ghafarallahu lah, wa man amila fil firqah fa asaba lam yaqbalillahu minhu, wa in akhtaha falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawinya Abdullah bin Abbas, al-muhaddisnya Ibnu Al-Qais, ilmu Al-Kisrani, al-Masdar, Dakhiratul Hufadz, As-Saffah, Awirakam, Juz 4, halaman atau nomor 2339. Khulasatu hukum, kesimpulan hukum hadisnya, fihi Nuh bin Abi Maryam matruk. Ini jelas ada. Di dalam hadis ini ada rawi namanya Nuh bin Abi Maryam. Dia matruk. Matruk itu hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Tidak thiqat, tidak terpercaya, alias dhaif. Takhrij dari sini, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Adi dalam kitab Al-Kamil fil Du'afa. Itu jelas. Al-Du'afa itu kumpulan hadis-hadis dhaif, ya. Juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad, dan lafaz ini milik Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Hal. Jadi jelas hadisnya dhaif, ada hadis ini. Tapi hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Kedua, andai ini. Hadis ini sahih, pengertiannya wajib digali berdasarkan syarah para ulama ahli hadis. Apakah yang dimaksud jamaah di sana harokah? Ada imamnya di sebuah negara mayoritas kaum muslimin bikin kelompok sendiri. Apakah itu jamaah? Itu firqah. Itu menyempal dari jamaah kaum muslimin. Tapi yang jelas hadis ini dhaif, ya. Menyebarkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya terkena dengan hadis man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap dengan sengaja nih. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Imam Ibnu Hibban rahimahullah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Imam Ibnu Hibban itu dalam masalah hadis termasuk yang mutasahil. Mutasahil itu menggampangkan, mensahihkan hadis. Hadis yang dhaif juga disahihkan banyak oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi dalam hal ini Ibnu Hibban itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Jadi ternyata hadis ini ada, tapi dhaif. Karena ada rawi yang matruk dan dikumpulkan oleh para ulama dalam kumpulan hadis-hadis dhaif. Ya. Jadi ini tidak boleh dipakai sama sekali. Wallahu'alam. Syukran. Zakallahu khairan. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya. Makanya di dalam Islam dibahas masalah politik, tapi dalam masalah fiqih. disebut fiqih siyasa. Ada fiqih ibadah tentang tata cara wudu, sholat rukun Islam lah. Ada fiqih muamalah tentang jual beli, pinjam meminjam. Ada fiqih munakaha tentang pernikahan. Ada fiqih mawaris ya. Termasuk ada fiqih politik disebut fiqih siyasa. Di IAIN, sekarang bukan IAIN, UIN ya. Waktu saya di IAIN dulu, di Fakultas Syariah ada fiqih siyasa khusus. Ada fiqih ibadah, fiqih munakaha, ada fiqih muamalah, ada fiqih siyasa. Membahas apa? Masalah politik. Masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, ya, bagaimana caranya bermuamalah dengan pemimpin, bagaimana cara mengatur rakyat yang dipimpin, itu dibahas. Dan ini menunjukkan politik merupakan perkara besar dalam kehidupan manusia yang pasti memperoleh perhatian dari ajaran Islam, ya. Ya, politik bagian dari ajaran Islam. Karena mengkaji di tiap kajian, sering pembahasan politik, sering dinafikan seolah-olah politik bukan urusan atau bagian dari ajaran Islam. Mungkin yang bertanya yang keliru. Setiap ustaz membahas politik pada momennya yang pas. Terkadang nih, masalah manhaj, masalah politik, masalah manhaj, masalah akidah ada keterikatannya dengan politik. Yang saya jelaskan tadi, ada enggak menyinggung unsur politik? Iya ada. Dengan bagaimana muamalah dengan pemimpin, ya, bagaimana membentuk pemimpin yang soleh harus dimulai dari apa? Dari mendakwahi rakyat agar soleh. Itu politik loh. Mana politik adalah cara untuk meraih satu tujuan, itu politik. Ada yang keliru, salah seperti politik praktis sekarang untuk meraih tujuan, tujuannya kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara, itu politik yang kotor. Politik Islam tidak begitu, ya. Politik Islam itu meraih tujuan yang mulia, yaitu apa? Menegakkan hukum Allah di dalam kekuasaan. Caranya ya dengan cara-cara yang disyariatkan. Yang kosong dari kedzaliman, jauh dari penyimpangan, dari cara-cara kotor. Nah seperti itu ya. Setiap ustaz pasti membahas politik pada momennya yang pas ya. Walaupun masalah yang dibahas tauhid, masalah yang dibahas fiqih, masalah yang dibahas akhlak, tapi ketika ada momen yang bisa dikaitkan dengan politik menurut ajaran Islam, ada dikaitkan. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana supaya keluarga meraih kejayaan, berkah dunia dan akhirat? Banyak sekali godaan yang datang. Ini mah harus jadi judul tabligh akbar yang akan datang. Meraih keberkahan melalui kehidupan berumah tangga. Itu beda lagi. Itu ada kaitan dengan politik? Ada nanti ya. Bagaimana cara agar terhindar dari was-was? Sangat sulit sekali melawan was-was. Sehingga saya banyak sekali ketakutan dalam hal apapun. Ini juga harus jadi judul sebuah kajian. Judulnya apa? Judulnya adalah kiat menghilangkan was-was. Adakan. Udah. Terakhir. Saya mudah sekali futur, padahal saya sudah lumayan sering hadir di kajian. Tapi setelah berapa hari saya kembali futur. Apa yang salah dari diri saya, Ustaz? Mohon nasihat. Salahnya futur. Mungkin waktu untuk belajarnya lebih sedikit daripada untuk lalainya. Tadi dikatakan ketika kajian iman, ketika pulang lagi futur. Itu umum. Tahu begitu lebih banyak kajian, ya. Lebih banyak hadir di kajian. Kalau di rumah setel YouTube, setel kaset radio yang isinya kajian, baca buku-buku yang bermanfaat isinya ilmu seperti itu, terus gaul, bergaulah dengan ahli ilmu, dengan ikhwan-ikhwan yang hanya berbicara ilmu, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Selain itu berdoalah agar Allah memberikan hidayah. Baca banyak-banyak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sampai akhir. Baca banyak-banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Pokoknya berdoa minta agar diistiqamahkan di jalan Allah. Terakhir ya. Apakah benar jika seorang suami adalah pekerjaannya? Bismillah Ustaz, apakah benar jihad seorang suami? Oh, jihad seorang suami adalah pekerjaannya. Bukan begitu, mana? Kalau pekerjaannya haram ya bukan jihad. Tapi ada ucapan sahabat. Jadi Ibnu Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Itu. Dengan syarat dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menafkahi anak dan istri. Itu ibadah, itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Salah satu alasannya wa bima anfaqu min amwal, karena kewajiban laki-laki menafkahi anak istrinya. Ketika anak istri diabaikan, tidak dinafkahi, dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'u. Cukuplah seorang menjadi dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi karena kewajiban, maka ketika suami bekerja mencari nafkah, ibadah. Dan ikhtiar suami mencari harta yang halal bagi istri dan anaknya dianggap jihad. Talabul halali jihadun, mencari barang yang halal adalah jihad ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf waktunya lewat dari yang ditentukan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: ونعوذ بالله من شرور

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله para pendengar yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami', yang mana sebagaimana kita ketahui Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram yang membahas tentang akhlak, tentang adab, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari kitab ini, ya, melalui pembahasan yang sedang kita bahas ini. Taib. Adapun apa yang akan kita bahas, kita akan membaca hadis yang selanjutnya, ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang wasilah adam izdira'in ni'mah, ya, wasilah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu senantiasa membandingkan nikmat kita dengan mereka yang lebih kecil nikmatnya daripada kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, yang mana diberi judul di sini al-birru wal ithmu wa dawabituhuma, tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa, dan bagaimana dawabit, ya, bagaimana cara menetapkan satu perkara sebagai kebaikan dan satu perkara teranggap sebagai sebuah dosa. Taib. Tentu saja ini berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan, ya, kita langsung bacakan saja. Wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Wal-ithmu adapun dosa, mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Adapun yang namanya dosa adalah sesuatu, ya, yang terasa sempit di dalam hati. Sesuatu yang membuat kita tidak merasa nyaman, ya, di dalam hati kita. Wa karihta, dan engkau tidak ingin, an yattali'a alaihin nas, hal tersebut diketahui oleh manusia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Di dalam periwayatan yang lain, ya, ada sedikit tambahan. Kata beliau, An-Nawas ibn Sam'an, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan. Aku tinggal membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Ma yamna'uni minal hijrah illa al mas'alah. Aku tidaklah berniat untuk berhijrah ke kota Madinah karena aku punya alasan. Yaitu apa? Beliau beralasan supaya bisa banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana haduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai. Tayib. Maka kata beliau, seseorang di antara kami atau keumuman kami para sahabat, kalau sudah hijrah ke kota Madinah, maka kami tidak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau lebih tepatnya tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Jadi di sini ada isyarat para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka tinggal di kota Madinah bersama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak banyak bertanya. Ya, dan ini pun berdasarkan kepada larangan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan innallaha kariha

0: Taib. Inna allaha kariha minkum thalatha, kata Rasulullah SAW. Ya. Inna allaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah membenci dari kalian tiga perkara. Qil wa qal. Yang pertama adalah qil wa qal. Banyak ngobrol kesana kemari. Banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya. Kemudian wa idha'atul mal. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, banyak membuang-buang harta. Kemudian yang ketiga, wa katsratas su'al. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya Allah tidak menyukai jika kalian banyak bertanya. Baik. Nah, ternyata larangan ini adalah bagi mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berhijrah ke kota Madinah. Adapun sahabat seperti An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau tidaklah berhijrah ke kota Madinah. Ya, beliau hanya taib singgah di kota Madinah, tinggal di sana hanya selama 1 tahun saja. Di sini menunjukkan ya adanya larangan untuk mereka yang sudah hijrah, sedangkan yang belum hijrah dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena mereka yang tidak berhijrah ke kota Madinah, maka waktu mereka hanya sedikit di sana. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan kepada mereka untuk banyak bertanya. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara agama. Tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan mungkin ketika mereka nanti akan pulang. Ya, ketika mereka kembali akan pulang ke tempat asal mereka tinggal. Taib. Ya, hal ini sebagaimana dilakukan oleh An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memilih untuk tidak hijrah ke kota Madinah, ya, supaya banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ini pun menunjukkan apa? Rihlah dalam rangka menuntut ilmu ini telah terjadi bahkan di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kita ketahui ya seperti An-Nawas sekarang ini, beliau sengaja meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, taib, atau lebih tepatnya, ya beliau berkunjung ke kota Madinah dalam jangka waktu 1 tahun untuk belajar ilmu agama. Ya, sebagian yang lain, taib, kita ketahui seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau akhirnya berhijrah ya ke kota Madinah, tetapi mereka meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka untuk mendatangi ilmu. Ya, untuk mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, maka berbahagialah bagi kaum muslimin, ya, baik anak-anak mudanya, para remajanya, ya, laki-laki dewasanya, atau bahkan para orang tuanya, ya, banyak di zaman sekarang ini di antara mereka yang menghidupkan sunnah yang begitu luar biasa ini. Taib. Ya, ini teringat kepada dahulu ketika zaman masih belajar ya di negeri Yaman, Syekh Taib, Syekh kami Syekh Muhammad bin Abdul Halimam hafizahullahu ta'ala, ketika menyambut kami, beliau menyambut dengan ucapan, ahlan wa sahlan liman qad ahya sunnatas salaf. Ya, selamat datang, kata beliau, bagi kalian yang telah menghidupkan sunnahnya para salaf. Kenapa? Karena para salaf terdahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawas bin Sam'an di sini, mereka melakukan apa? Rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, kenapa Nabi alaihi wasallam melarang kepada para sahabat yang telah berhijrah untuk bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam? Maka di antara alasannya disebutkan oleh para ulama, karena kalau seandainya mereka banyak bertanya, ini akan memancing mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya. Sehingga nantinya akan memberatkan mereka. Adanya pensyariatan-pensyariatan yang baru yang belum terjadi tetapi mereka tanyakan, akhirnya akan memberatkan mereka. Dan mereka pun pada hakikatnya hidup bersama Rasulullah. Keseharian mereka bersama Rasulullah. Mereka bermuamalah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga sekalipun mereka bertanyanya ketika telah terjadi 1 perkara, itu bisa. Beda dengan An-Nawas, ya beliau jaraknya jauh. Taib, tempat tinggal beliau jauh dari Rasulullah, sehingga diizinkan oleh Rasulullah untuk banyak bertanya ketika sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lain, ya maka mereka berada pada hukum asal larangan untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya. Taib, sehingga mereka hanya bertanya tentang perkara-perkara yang memang darurat perkara-perkara yang butuh untuk mereka ketahui segera di waktu itu atau berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di waktu tersebut. Taib. Kembali kepada hadis, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh An-Nawas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam anil birri wal ithm. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka kebaikan adalah akhlak yang baik. Taib. Kalau kita perhatikan di sini, ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam seakan-akan membatasi bahwasannya yang namanya kebaikan hanyalah satu perkara, yaitu apa? Akhlak yang baik. Tetapi, ya, dan ini pun senada ya dengan ayat-ayat taib, dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Kata beliau sallallahu alaihi wasalam, tidak ada yang lebih berat di timbangan muslim di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Di hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Tayyib. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, termasuk hadis yang sedang kita baca sekarang, Rasulullah seakan-akan membatasi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Tayyib. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebut amalan-amalan seperti misalnya berhaji, ya, atau berjihad di jalan Allah, yang itu di dalam hadis yang lain dikatakan ini puncak amalan seorang muslim. Atau misalnya sholat, ya, yang mana kata Nabi alaihi salatu wasalam, taib as-salat imaduddin, yang namanya sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap hadis yang sedang kita bahas. Nah, di sini perlu diketahui akhlak yang baik justru ini adalah kalimat yang begitu luas. Ya, kalimat yang begitu luas. Kalimat akhlak yang baik bahkan ini termasuk mukjizat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, nusirtu birru'b, kata Rasulullah, wa utitu jawami al-kalim. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ar-ru'b. Apa itu ar-ru'b? Dibuat musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah alaihi wasallam ketakutan. Ya, takut kepada Rasulullah alaihi wasallam dan kaum mukminin pada waktu itu. Ya, dan ini terlihat ya di kisah-kisah perang-perang antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka seringkali ketakutan ketika menghadapi ya pasukan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, padahal mereka kadang-kadang berangkat dengan pasukan yang ala kadarnya, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh. Akan tetapi Allah menolong kaum muslimin, menolong Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dengan rasa takut tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Wa utitu jawami'al kalim. Aku pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim. Ya, apa itu jawami'al kalim? Kemampuan untuk berbicara dengan lafaz-lafaz yang sedikit, dengan lafaz-lafaz yang ringkas, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu meluas. Contohnya apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Bahwasanya yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik ini luas. Tentu saja kalau kita mau berakhlak pertama kali, kita akan berakhlak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi seorang muslim, yang nomor satu, yang paling utama, yang seharusnya ia peruntukkan akhlaknya kepada siapa? Adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga seorang melaksanakan sholat, saum, zakat, taib, semua rukun Islam, rukun iman, hajinya, ya, dan lain sebagainya, jihadnya dia, fisabilillah, maka semua ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan salah satu saja, ya, contohnya tadi misalnya jihad, atau beliau menyebutkan haji saja, maka amalan-amalan yang lain tidak masuk ke sana. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam seorang yang Allah anugerahkan kepada beliau, Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa apa? Jawami' al-kalim. Ya, beliau bisa berbicara dengan kalimat yang ringkas, yang pendek tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu luas. Contohnya ucapan ini, ya. Taib, sehingga husnul khuluq, berakhlak baik, artinya berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan semua yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam agama, maka ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja berakhlak yang baik yang selanjutnya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, maka kita berakhlak kepada Al-Makhluk, kepada yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu saja makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama untuk kita berakhlak baik kepadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita adalah orang-orang yang bersyahadat. Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata para ulama, persaksian kita ya bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa konsekuensi. Taib. Di antara konsekuensinya, berarti kita wajib untuk membenarkan semua berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Maka dengan kita menerapkan ini atau mengamalkan ini, artinya kita telah berakhlak kepada Rasulullah dan kita telah merealisasikan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya, ya, konsekuensi dengan mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib untuk taat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib untuk kita taati. Ya, dan ini konsekuensi dari ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ini merupakan apa? Bentuk berakhlaknya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara bentuk berakhlaknya kita kepada beliau, dan ini pun masih konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya apapun yang dilarang oleh Rasulullah alaihi wasallam kita tidak mendekatinya. Ya. Taib. Wa manahaukum anhu fantahu, kata Rasulullah, apapun yang aku larang dari kalian, ya, fantahu, maka berhentilah. Taib. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Taib. Wa manahaitukum anhu fajtanibu, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Apapun yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, atau yang semakna dengan demikian. Taib. Maka dari itu ini adalah konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, konsekuensi yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alla ya'budallah illa bima syara, agar jangan sampai kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ketika kita beribadah, syariat siapa yang kita pakai? Syariat Rasulullah. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak pantas, tidak baik bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi syariat yang kita pakai entah syariat siapa. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, kalau diteliksik, ternyata itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad. Bahkan terkadang datang dari siapa? Dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik. Ya. Sekalipun yang menyampaikan kepada kita adalah seorang Muslim, seorang yang memakai jubah, memakai sorban. Taib. menampakkan keislaman yang begitu kental di dalam dirinya, tapi ternyata yang dia sampaikan adalah ajaran yang tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk ketidakberakhlakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seorang yang berakhlak kepada Nabi, maka mereka akan menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib. Kemudian ini adalah konsekuensi, ya, empat perkara yang merupakan konsekuensi dari apa? Ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pun sekali lagi merupakan, ya, bentuk berakhlaknya kita semua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, ya, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, beliau pun menyampaikan, taib, bahwasanya di antara bentuk berakhlak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya insyirahu sadr, adanya dada yang begitu terbuka lebar, bahkan as-surur, kata beliau, ya, merasakan kegembiraan, ya, ketika apa? Ketika melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini bisa kita katakan apa? Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Taib, the next levelnya seorang manusia, seorang pengikut Rasulullah apa? Ketika dapat syariat, taib, bukan bersabar lagi, ya. Bukan artinya apa? Bersedih, bahkan sebagai manusia ada yang demikian. Ya, mendapat syariat, oh ternyata enggak boleh. Oh, ternyata haram. Ya, padahal kan di sini saya mencari ma'isyah misalnya. Di sini saya mencari apa? Harta. Tetapi setelah tahu syariatnya ternyata ini tidak diperbolehkan, sebagian bersedih. Tapi seorang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bergembira. Merasakan hati yang betul-betul menerima, sangat senang ketika mendapatkan petunjuk, arahan, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan lagi sabar, ya. Justru sampai kepada apa? Tingkatan apa? Tingkatan bersyukur, ya. Mendapatkan syariat apapun, apalagi kalau syariatnya yang membahagiakan, ya. Syariatnya yang memberikan kebahagiaan-kebahagiaan seperti misalnya berita tentang surga, berita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, ya. Taib, dan hal-hal yang lainnya yang tentu saja banyak sekali yang membahagiakan, tetapi ketika syariat tersebut pun merupakan larangan, merupakan pembatasan dari beberapa kegiatan-kegiatan kita di kehidupan dunia, maka berakhlaklah kepada Rasulullah. Dengan cara apa diantaranya? Dengan cara menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita justru merasakan kegembiraan karena kita mengetahui ilmu. Karena dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari yang namanya kesesatan. Dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari hal yang akan membinasakan kita semua. Berupa apa itu? Ya tentu saja azab Allah, siksa Allah, ya, semua yang datang yang akan membahayakan kita, dan ini bisa di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, di dunia saja sudah membahayakan, apalagi di akhirat. Ketika kita tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak teranggap sebagai umatnya, ya, berbagai macam kerugian demi kerugian akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berserah diri, ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, apapun itu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini merupakan kemenangan. Ini merupakan kebahagiaan. Ya, kita harus berusaha untuk justru berbahagia, ya, menerima, menjalankan apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini merupakan bentuk akhlak yang baik kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Taib. Sehingga dari pembahasan ini, ya, kita mengetahui hakikat dari kebaikan itu apa? Hakikat dari kebaikan sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi apa? Al-husnu atau husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang seharusnya kita miliki. Dan bagaimana itu? Kita realisasikan yang pertama dengan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai al-khaliq, sebagai yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita berakhlak kepada sesama makhluk, ya. Yang nomor satu, kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti, menjalankan setiap ajaran beliau. Dan kita pun merasakan insyirahu sadr, kebahagiaan, surur, ya, dengan menjalankan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian masih bagian dari akhlak yang baik, ya. Dan kita bahas ini apa tadi? Bahwasanya akhlak yang baik ini adalah apa? Kebaikan secara keseluruhan, ya, hakikatnya kebaikan inilah berakhlak baik. Berakhlak baik pula disyariatkan bagi kita untuk kita peruntukkan kepada sesama manusia, ya. Taib. Dan penerjemahan bentuk dari berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama manusia ini pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya, beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai, ya, sampai bagaimana? Sampai ia mencintai untuk memperlakukan saudaranya sebagaimana ia pun senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Nah, ini bentuk akhlak baik kepada sesama. Ya, ini termasuk di antara akhlak baik kepada sesama. Tapi kita perlakukan saudara kita dengan cara yang kita pun kalau diperlakukan dengan perlakuan demikian, kita menyukainya. Maka kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya, kita senang untuk diucapkan salam misalnya, kita senang untuk didoakan misalnya, kita senang untuk dihargai, kita senang untuk ditutupi aib kita, ya, lakukan itu kepada saudara kita, ya, lakukan itu semua kepada saudara kita semua. Taib. Kemudian pula, ya, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis bagaimana al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara definisi seorang muslim adalah mereka yang berhasil menyelamatkan saudaranya yang lain dari lisan dan dari tangannya sendiri. Ya, seorang muslim dia menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak menyakiti sesamanya, untuk tidak berbuat buruk kepada sesamanya, baik dengan lisan, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan tangannya. Ya, maka itulah definisi dari seorang muslim dan itu di antara bentuk baiknya akhlak kita kepada sesama muslim, ya, dan banyak yang lainnya, ya, banyak hal-hal yang lainnya yang di antaranya sedang kita bahas pula, ya, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis sebelumnya kita bahas tentang hak-hak sesama muslim itu ditunaikan, ya, ini merupakan bentuk berakhlak baik kepada sesama muslim. Taib. Maka ini poin yang pertama, ya, yang kita bahas tentang apa? Tentang apa itu kebaikan. Taib. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan wal ithmu, adapun yang namanya dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang taib terasa tidak nyaman di dalam dadamu, ya, sesuatu yang membuat hatimu tidak menyukainya, wa karihat an yattali'a alaihi an-nas, dan engkau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini diketahui oleh manusia. Ya, dan kau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini, ya, diketahui oleh manusia. Maka itulah yang namanya apa? Dosa. Tapi perlu diketahui, inilah yang namanya dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seseorang bertanya, ya, bukankah kita mengetahui bahkan ada sebagian di antara manusia yang justru senang atau gemar untuk mengumbar dosanya? Terlihat seakan-akan ketika dosanya, aibnya diketahui oleh manusia, senang. Dipakai bahan candaan misalnya. Ya, dia ceritakan, dulu tuh saya begini, begitu. Tertawa, terbahak-bahak. Menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dosanya sendiri. Dan bahkan dosa tersebut dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi apakah ini bertolak belakang? Ya, perlu diketahui, memang ini khusus. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tentang orang yang merasakan tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di dalam dirinya, ya. Ini adalah orang-orang yang khusus, tidak semua orang memang. Hanyalah mereka yang memiliki hati yang selamat, hanyalah mereka yang berhasil, ya, menjaga hatinya dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang akan merusak kesucian, kemurnian hatinya. Mereka yang selalu berusaha memenuhi hatinya dengan ibadah, dengan zikir, ya, hatinya tidak pernah taib terputus dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Makanya yang namanya manusia itu, manusia yang baik bukan mereka yang tidak berbuat dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa. Ya. Dan gambarannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi di sini. Mereka berbuat dosa, tapi dosa mereka itu tidak lantas membuat mereka nyaman atau tidak mereka biarkan begitu saja. Bahkan ketika terjadi perbuatan dosa ini, haka fi sadri. Ya, terasakan sempit di dalam hatinya. Terasa mulai terluka di dalam hatinya. Terasa tidak nyaman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan karena telah melakukan 1, 2, 3 perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Beristighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam seluruhnya adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah dosa yang sebenarnya. Inilah dosa yang seharusnya, di mana ketika dikerjakan, ketika dilakukan, ya, ini membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita sakit, membuat hati kita terasa sempit, ya. Tapi bahkan kita tidak ingin dosa ini diceritakan kepada orang-orang yang lain. Nah, adapun mereka orang-orang yang intakasat, ya, orang-orang yang terbalik, tapi fitrahnya tidak benar fitrahnya. Tidak seharusnya dia memiliki fitrah yang demikian. Bagaimana? Justru ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, mereka bahagia dengan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang kondisi orang seperti ini di dalam surat Fatir ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ya. Ataukah mereka orang-orang yang menganggap baik terhadap buruknya amalan-amalan mereka, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Fara'ahu hasana. Ya, mereka menganggap itu semua kebaikan. Tayyib. Artinya apa? Ada di antara manusia, dan ini merupakan apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara orang-orang yang tercela adalah ketika mereka melakukan perbuatan dosa justru menganggap itu baik. Menganggap itu lumrah, menganggap itu bukan sesuatu yang besar. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalaupun diketahui oleh manusia, enggak apa-apa. Sering dengar orang mengatakan, janganlah sok suci. Ya. Manusia banyak dosa, ya biasa ajalah. Subhanallah, ini satu perbuatan yang buruk. Menunjukkan apa? Dia enggak malu dengan dosanya. Taib. Ketika ada orang yang berusaha untuk menutupi dosa, menutupi aibnya, dicela dengan berbagai macam celaan-celaan. Dianggap orang sok suci lah. Dianggap orang yang apa? Taib, hanya pencitraan lah, ya, bahasa orang-orang zaman sekarang, ya. Taib, apapun itu, tetapi dia malah justru mengumbar aib, mengumbar dosanya. Ingat, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua yaitu apa? Berupa ditutupnya aib. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan, ya, setiap keburukan-keburukan yang kita miliki. Taib, di antara bentuk hisab yang mudah di yaumul qiyamah nanti yang disebut dengan hisab al-ard. Ya, hisab dengan berupa apa? Pemaparan saja. Adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala perlihatkan kepada kita semua, ya, kepada umatnya, taib, atau kepada siapapun yang sedang menghadap Allah, yang sedang diadili ketika itu, taib, Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah paparkan satu persatu. Kemudian Allah berkata, ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Engkau ingat dosa ini, engkau ingat dosa ini. Ya. Maka taib, sang hamba pun akan mengatakan, eh Rabb, ya na'am ya Rabb, ya wahai Rabb, ya wahai Rabb, aku mengakui itu semua. Taib. Kemudian apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad satartu laka. Taib, qad satartu ha'ilaika fid dunya. Sungguh aku telah tutupi semua dosa-dosa ini ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiru halakal yaum, dan aku akan ampuni itu semua di hari ini. Ya. Artinya apa? Orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah, karena hisab dengan ard ini, hisab dengan cara pemaparan ini adalah hisab yang mudah. Hisab yang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita diajarkan, ya, untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu siapa? Orang-orang yang oleh Allah ditutupi aibnya. Orang-orang yang oleh Allah disembunyikan keburukan-keburukannya. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi keburukan yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kejelekannya. Tidak mengetahui buruknya. Ya, taib. Dan inilah hakikat yang seharusnya diinginkan oleh setiap manusia. Ketika kita ada dosa, ketika kita ada kesalahan, ketika kita ada perbuatan yang buruk, sembunyikan itu. Ya, sembunyikan hal tersebut. Jangan justru kita senang untuk terbuka, ya, kemudian tercium oleh orang-orang, diketahui oleh orang banyak. Maka bukan seperti itu seharusnya seorang muslim. Justru seorang muslim adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan, ya, keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Taib. Maka ini adalah hakikat dari dosa. Ya, ini adalah hakikat dari dosa. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyempitkan hati kita, sesuatu yang membuat diri kita merasa bersalah, ya, sesuatu yang tidak ingin kita terbongkar diketahui oleh orang lain, itu adalah perbuatan dosa. Di sini ada sedikit isyarat, yaitu apa? Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan aib-aib manusia, ya, maka apakah kita berhak untuk membongkar aib-aib yang dimiliki oleh manusia? Ya, mari kita renungi bersama tentang satu perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa bagi kaum muslimin sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai untuk diketahui oleh orang banyak. Bahkan Allah sendiri yang menutupi itu semua. Allah tabaraka wa ta'ala lah yang melindungi hamba-hambanya dari terbongkarnya aib-aib. Lantas apakah berhak kita semua sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mengumbar aib dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Ya, jelas tidak berhak. Ya, dan ini pun merupakan apa? Perintah dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Hendaknya kita semua apa? Menutupi aib-aib saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, justru kalau bisa jangan ingin tahu keburukan orang. Jangan, apa istilahnya anak zaman sekarang, kepo, ya. Jangan kepo, jangan cari-cari kesalahan-kesalahan teman kita, saudara kita. Ketika mengetahui kita senang, bahagia. Taib. Apalagi diikuti dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan-keburukan tersebut. Dengan menyebarkan aib-aib tersebut, ya. Maka ini sama sekali tidak sesuai dengan hakikat, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Sekali lagi, hakikat yang pertama dari dosa adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Yang tidak, sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita sempit, sesuatu yang tidak ingin untuk kita ceritakan kepada siapapun. Dan sekali lagi, ini hakikat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim, ya, hati-hati yang selamat. Kalau kita perhatikan, ini semua dibahas pula di dalam kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, ya, kitab-kitab yang membahas tentang, ya, hati, di mana hati yang selamat adalah hati yang tidak senang, tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Sehingga, ya, ini semua tidak berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bagi orang-orang yang justru ada kotoran-kotoran, noda-noda di dalam hatinya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, justru ada di kalangan manusia yang mereka bahkan menginginkan, ya, dosa-dosa mereka diumbar, dosa-dosa mereka diketahui oleh orang banyak. Taib. Kemudian, ya, kita pun dapati di sini, disebutkan dalam syarah terhadap hadis ini, ya, di antara makna dosa yang tersampaikan kepada kita semua ketika ada keraguan-keraguan terhadap sebuah perkara. Ya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahaka fi sadrik," sesuatu yang menyempitkan. Termasuk di antara maknanya adalah sesuatu yang meragukan. Ini ragu. Ya, perbuatan ini benar atau tidak, baik atau tidak. Sesuai atau tidak dengan syariat Islam misalnya. Nah, maka hukum asalnya itu adalah apa? Dosa. Ya, hukum asalnya itu merupakan perbuatan dosa. Kita ragu terhadap satu perkara. Ya, kita ragu terhadap perbuatan yang tidak kita yakini itu kebenaran atau tidaknya. Taib. Maka hukum asalnya itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Dalilnya adalah hadis yang kita bahas ini. Mahaka fi sadrik. Sesuatu yang menyempitkan hati. Meragukan hati kita. Ya. Dan dalil yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa? Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram ada umur, ada perkara-perkara yang itu mushtabihat, enggak jelas atau syubhat. Ya, perkara-perkara syubhat antara halal dan haram. Artinya tidak diketahui ini halal atau haram. Ini boleh atau tidak? Ini baik atau tidak? Ya, hati kita ragu ini. Taib, hati-hati orang-orang yang beriman akan merasakan hal-hal seperti ini. Ya. Dan mungkin keumuman manusia ketika memang ada hal yang meragukan, hati yang peka, hati yang baik, hati yang selamat, lagi-lagi berbicara tentang hati yang selamat, akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan keraguan-raguan. Ini boleh enggak ya? Taib. Nah, maka hal seperti ini disebut dengan syubhat. Ya, hal seperti ini disebut dengan syubhat. Taib. Dan ketika ini dikerjakan sebagaimana kata Nabi, al-hik al-ithmu mahaka fi nafsik fi sadrik. Ya, yang namanya dosa itu yang sesuatu yang meragukan dalam hati. Ketika dilakukan, dikerjakan perbuatan seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita sebutkan, innal halala bayyin wal harama bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umur mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat. Apa kata Nabi? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Ini pun menjadi dalil bahwasanya hal-hal yang meragukan bagi hati kita, ya, jangan sampai kita mengerjakannya. Jangan sampai kita melakukannya. Ini akan membuat kita, yang pertama, kalau seandainya perkara tersebut haram, apa yang terjadi? Ya, artinya kita menyelamatkan diri kita. Ya. Karena kata Nabi apa? فَمَنِ اتَّقُوا شُبُهَتْ فَقَدْ اِسْتَبْرُوا عَلِي دِنِهِ وَأَرْضِهِ. Seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, artinya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga apa? Agamanya. Ya. Taib. Kemudian, ini perkara yang haram. Ya, atau perkara yang syubhat, kita enggak tahu nih benar atau enggak, salah atau enggak, haram atau tidak. Ternyata perbuatan tersebut haram. Di kemudian hari kita ketahui ini haram ternyata. Oh, ini enggak boleh. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ini termasuk di antara perkara yang diada-adakan di dalam agama ternyata misalnya. Taib. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kita telah mengamalkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, di mana kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dapat pahala satu. Kemudian yang selanjutnya kita pun mendapatkan pahala berupa apa? Meninggalkan yang haram, ya. Ketika seseorang berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia telah mendapatkan pahala. Ya, karena meninggalkan yang haram itu berpahala. Jadi, punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang haram, dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya di kemudian hari kita ketahui bahwasanya apa yang kita tinggalkan tersebut adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang disyariatkan misalnya, taib. Tetapi kita tidak mengerjakannya, bagaimana? Maka yang pertama, kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala karena sudah mengerjakan hadis Nabi yang lainnya, ya. Dan sebagian dalil-dalil, taib, banyak yang menyebutkan seseorang yang terhalang karena uzur dari sebuah amalan, ya, maka dia bisa tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Yang jelas, ketidaktahuan kita, ya, tentang sebuah amalan, ya, itu jelas bisa menjadi uzur. Taib, dan wallahualam, itu pun termasuk di antara yang bisa kita harapkan kita tetap mendapatkan pahala, ya, sekalipun kita tidak mengerjakannya karena kita khawatir itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Taib, misalnya, ya, orang-orang di zaman sekarang karena sering mendengar, mungkin ya orang-orang baru belajar sering mendengar haramnya untuk mengagungkan kuburan-kuburan. Haramnya untuk beribadah di kuburan. Ya, haramnya untuk berdoa di kuburan. Melakukan berbagai macam atau terjadinya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di kuburan. Sehingga mereka meninggalkan yang namanya apa? Ziaratul kubur. Ya, berziarah ke kuburan. Taib. Maka mereka menganggap berziarah ke kuburan termasuk hal yang dilarang karena enggak tahu. ya khawatir syubhat, mending enggak aja lah ziarah ke kuburan ya. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW di kemudian hari, orang ini tahu. Ternyata kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kalian, kata Rasulullah, untuk menziarahi kubur. Adapun sekarang fazuruha, ziarahilah. Fa innahu tudzakkirul maut. Fa innahu tudzakkirul maut. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita terhadap kematian. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini ya, seorang yang mengamalkan karena khawatir syubhat, ini permisalan saja ya. Kalau seorang mengamalkan hal seperti tadi karena khawatir terjatuh ke dalam syubhat, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, tetap mereka mendapatkan pahalanya. Ya, karena telah mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tayyib. Ya, maka inilah ya hakikat dari perbuatan dosa. Tayyib. Di mana perbuatan dosa adalah sesuatu yang membuat kita beristighfar, sesuatu yang membuat kita bertaubat, sesuatu yang kita sembunyikan, sesuatu yang membuat hati kita sempit, ya. Tapi maka itulah dosa. Demikian pula dosa sebagaimana sudah kita bahas tadi adalah perkara yang kita ragukan. Tapi kita ragu ini kebenarannya, kita ragu apakah ini halal atau tidaknya. Maka ketika kita ragu, ini masuk ke dalam perkara syubhat, dan syubhat harus ditinggalkan. Ya, meninggalkan syubhat artinya meninggalkan yang haram. Meninggalkan syubhat artinya dia telah menjaga dirinya dan menjaga agamanya. Maka inilah hakikat dari perbuatan dosa. Taib. Kembali kepada hadis. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk di antaranya An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perincian sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun para sahabat yang tinggal di Madinah, maka mereka tidak terlalu banyak bertanya. Mereka mengikuti alur, ya, bersama Nabi SAW mendatangi atau mengikuti Rasulullah kemana pergi, pasti ada sahabat di samping kiri kanan beliau. Beliau sedang duduk di satu tempat, maka akan ada sahabat yang mengelilingi beliau, mengambil tinggal di Madinah yang bersama dengan Rasulullah. Adapun mereka yang datang dari tempat jauh, ya, seperti An-Nawas ibn Sam'an, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan bentuk dari pengamalan hadis ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka banyaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang ahlu dzikr, orang-orang yang memang memiliki keahlian di sana. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Bertanya soal agama berarti apa? Satu hal yang disyariatkan. Tayyib. Kemudian perlu diketahui, ada kalanya orang-orang bertanya, ya, baik kepada ustaz misalnya, atau bertanya kepada syekh, ya, atau siapapun dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, memiliki ilmu. Sebagian manusia atau sebagian penuntut ilmu, di antara mereka ada yang bertanya itu seakan-akan hanya sekedar formalitas, ya, ingin bertanya saja. Tayyib. Bukan untuk benar-benar apa? Mengamalkan ilmunya. Nah, bagaimana seharusnya? Maka jelas, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya An-Nawas di dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah dan beliau jelaskan ilahnya, tadi sudah kita bahas satu periwayatan, ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam, An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, tidaklah hijrah ke Madinah, tidak pindah ke kota Madinah, ya, dalam rangka apa? Agar bisa bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau harus pulang. Dan beliau menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini adalah sesuatu yang memang harus beliau amalkan nanti. Ya, sesuatu yang harus diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi, bertanyanya beliau radhiyallahu taala anhu bukan hanya sekedar formalitas banyak nanya doang, tidak. Tetapi apa? Memang perlu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Taib. Demikian pula hal seperti ini terjadi pula sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Teriwayatkan dari beliau, kata beliau, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Adapun aku, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keburukan. Apa tujuannya? Makhafata an aqa'a fi. Aku khawatir aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Artinya apa? Hudzaifah bertanya agar beliau bisa mengamalkan. Kalau dalam konteks pertanyaannya Hudzaifah tentang keburukan, berarti amalannya apa? Berupa meninggalkan dosa-dosa. Ya, beliau bertanya kepada Nabi, apa saja sih dosa itu wahai Rasulullah? Apa itu keburukan? Ya. Maka supaya beliau meninggalkannya, meninggalkan perbuatan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, maka ini adalah amalan saleh. Ya. Maka ini adalah amalan saleh. Artinya apa? Hudzaifah Ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia, kalau bertanya kepada Nabi, tujuannya adalah untuk mengamalkan. Bukan hanya sekedar bertanya. Ya, bukan hanya ingin, taib, ya kalau bahasa kita tadi apa, hanya sekedar formalitas. Taib. Karena ikut-ikutan orang bertanya, maka ikut-ikutan bertanya. Bukan untuk itu. Kita bertanya kepada siapapun dalam rangka untuk mendapatkan, ya, taib, faidah ilmu, dan kemudian untuk kita melaksanakan ilmu-ilmu tersebut, ya. Tapi maka itu diantara ya faedah yang bisa kita ambil pula di dalam hadis ini, ya, di mana para sahabat kalau bertanya bukan hanya untuk formalitas saja, kalau bertanya bukan hanya sekedar apa bertanya saja, tetapi memang benar-benar untuk mengamalkannya, ya. Tapi hendaknya kita meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka, kalau bertanya maka amalkan. Dan umum setiap ilmu berikan haknya. Ya, berikan hak terhadap ilmu yang kita miliki. Apa haknya? Adalah kita amalkan setiap ilmu-ilmu tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini kita dapati betapa besarnya ya semangat para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Ya, semangat mereka untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, datang ke Madinah. Ya, belajar ilmu agama di sana. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, ketika kita mendengar ada seorang anak muda misalnya, seorang talib, santri, ya, atau siapapun itu, taib, kemudian punya semangat ingin belajar, ingin duduk di hadapan para ulama, ingin pergi ke negeri-negerinya para ulama, maka itu merupakan apa? Itu merupakan kebaikan. Ya, ambillah andil di sana. Ya, ambil andil di sana untuk apa? Untuk kita pun, ya, mendukung mereka, mendoakan mereka, ya, dan hal-hal yang lainnya. Kalau bisa memang kita memberikan harta, ya, mempermudah perjalanan seseorang di dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah artinya kita mempermudah, ya, sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf terdahulu dan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Taib, ya, taib. Kemudian di dalam hadis ini kita dapati ya beberapa faidah-faidah, di antaranya sudah kita sebutkan tadi, di mana hati yang bersih, ya, hati yang selamat adalah hati yang tidak merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Taib, maka hendaknya di sini menunjukkan apa? Adanya tasyyi', ya, adanya dorongan, hasungan kepada kita semua untuk selalu senantiasa berusaha mengusahakan agar kita memiliki hati yang selamat. Ya, agar apa? Agar hati kita tidak terasa nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Dan dalam waktu yang bersamaan tentu ini pun menjadi apa? Menjadi indikator bagi kita. Ya. Kalau ingin tahu kita ini hatinya selamat atau enggak, mari kita lihat. Ingat-ingat perbuatan dosa apa yang sudah kita kerjakan. Lihat ke belakang. Jangan jauh-jauh. Seminggu ke belakang, ya. 2 hari, 3 hari ke belakang. Kita lihat dosa apa saja yang sudah kita perbuat, lalu kita cek hati kita. Ya, hati kita merasa nyaman enggak? Atau hati kita lempeng-lempeng aja dengan dosa ini, ya? Atau hati kita ada sesuatu yang merasa terluka, ya, atau bagaimana? Nah, di sini bisa menjadi apa? Bisa menjadi indikator bagi kita semua, ya. Karena mereka yang hatinya selamat, ya, tentu tidak akan merasa nyaman dengan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Taib, ya, maka itulah pembahasan kita insya Allah, ya, tentang hakikat dari kebaikan dan apa itu dosa. Pada hakikatnya kebaikan dan dosa adalah dua hal yang bertolak belakang, ya, dan kita dapati penjelasan dari para ulama, dari Nabi kita Muhammad, dari berbagai macam dalil bahwasanya kebaikan sudah kita sampaikan tadi merupakan akhlak yang baik, ya, dan akhlak yang baik adalah kalimat yang luas menyeluruh, dan demikian pula yang namanya keburukan atau dosa adalah sesuatu, ya, yang tidak terasa nyaman di dalam hati dan tidak ingin untuk diketahui oleh manusia yang lain. Maka ya itulah doa bid, atau bagaimana cara untuk kita menetapkan satu hal sebagai kebaikan atau satu hal sebagai perbuatan dosa. Maka insya Allah ya itu saja mungkin para ikhwah sekalian, para jamaah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan. Dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istatta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini, keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin fa innallaha

0: وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang baik. Nah di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabaya. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, ya harumu ala nar haram atas api neraka. Kullu hayyin layyin sahlin qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Nih janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita." Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian." kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Ulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Yang penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz. Dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Ya ustaz menungsa biasa. Akeh. Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Suwe temen. Cak. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'zi fihi. Wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, ya, momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian, bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu. Ya, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang. Itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah, seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbal alamin, bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Qur'an. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Qur'an. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang, tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama, siapa yang lagu termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
2: Iya.
1: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, Terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
2: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
2: Iya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam. Ya, apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati, kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qiraatahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan suatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tsumma yakunu hutama." sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat, ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda Anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur. Di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi we adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu gak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan fikih pendidikan anak. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak.

memahami belajar itu apa. Kita harus paham belajar itu maknanya apa. Agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah belajar atau belum. Dan agar kita memahami apakah anak kita itu belajar atau tidak. Kalau nggak salah, saya pernah sampaikan di sini. Seharusnya orang tua itu lebih merasa susah ketika melihat anaknya tidak mau sekolah, atau lebih susah melihat anaknya tidak mau belajar. Lebih susah mana? Melihat anak tidak mau belajar atau melihat anak tidak mau sekolah? Gak mau belajar, bagus. Berarti kalau anak gak sekolah, gak susah? Susah juga, Ustaz. Tapi lebih susah melihat anak tidak mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu gak mesti di sekolah. Sekolah itu cuma sarana untuk belajar. Salah satu sarana untuk belajar. Berarti belajar itu maknanya luas. Belajar itu tidak selalu identik dengan duduk memegang buku. Karena belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Belajar adalah nopo? Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang proses mendapatkan, nah caranya kan macam-macam. Ada orang belajar sambil tiduran. Membaca sambil apa? Tiduran. Itu belajar atau bukan? Belajar. Ada orang di pasar belajar. Mungkin? Di pasar belajar mungkin? Belajar nopo? Belajar dagang. Ya. Ada orang di sawah belajar. Mungkin? Belajar nopo? Macul. Ya. Di masjid belajar? Mungkin? Mungkin. Contohnya kita sekarang. Kita sekarang lagi ngapain? Loh, saya lagi ngaji. Yang ngaji juga belajar. Berarti kan belajar itu maknanya sangat luas. Belum lagi kalau kita membahas tentang apa yang dipelajari. Belajarlah proses mendapatkan ilmu. Ilmu ini kan luas banget. Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika. Sehingga ketika kita faham betapa luasnya makna belajar, jangan kita buru-buru memvonis anak saya malas belajar. Makna belajar yang Anda maksud itu apa? Ustaz, buktinya anak saya ini kalau suruh garap PR enggak mau. Maunya di rumah mainan terus. Coba sekarang saya tanya. Anak ibu di sekolah mau mengerjakan soal-soal atau tidak? Ternyata mau, Ustaz. Buktinya rapotnya nilainya bagus. Berarti kan anak belajar. Ya tapi kan saya pengen di rumah juga dia baca buku. Oh, Masya Allah. Berarti di sekolah baca buku, di rumah juga nopo? Baca buku. Ramane kayak gue apa orang? Ramane kayak gue apa orang? Oh. Biungnya? Boten, ya pada baik berarti. Berarti yang malas belajar siapa? Nah, jadi perhatikan, yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis. Sehingga apa-apa itu dinilai dengan angka yang ada di rapot. Oh, anak saya pinter karena hasil ulangan di sekolah 9, 10, 9, 10 turun ya paling berapa? 8. Anak saya hebat. Berarti kalau anak cuma dapat nilai 6, berarti enggak hebat. Belum tentu

0: Ada beberapa kejadian, anak itu nilainya 6. Teman-temannya semuanya 9. Bahkan tidak sedikit yang 10. Kok cuma anak kita yang berapa? 6. Padahal setelah kita pikir-pikir, anak saya kok nggak terlalu nuhun sewu, nggak terlalu bodoh-bodoh amat. Anak saya ini cerdas. Kenapa kok nilainya 6, yang lainnya bisa 9, 10? Jangan buru-buru kita salahkan anak kita. Kamu kok kayak gitu, nak? Nggak kayak teman-temanmu tuh. Teman-temanmu semuanya 9, 10, 9, 10. Kamu kok 6 sendiri ya? Coba ditanya dulu, kenapa bisa demikian? Bisa saja ternyata anak kita ini nilainya 6 karena dia hasil usaha sendiri. Dalam arti tidak nyontek. Sedangkan teman-temannya 9-10, 9-10 karena apa? Karena semuanya nyontek dan nyonteknya berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah, tapi apa? Nyontek berjamaah. Sedangkan anak kita ini gak mau nyontek. Kenapa? Karena dia paham nyontek itu jelek. Dan dia teringat nasihat Pak Guru dan Bu Guru tentang kejujuran. Dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia kepikiran itu. Dia tidak nyontek. Akibatnya nilainya cuma 6. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan lebih bangga mana? Anak nilainya 9, 10 tapi nyontek? Atau anak nilainya 6 tapi hasil kerja keras sendiri? Bangga mana? Ya 9 gak nyontek. Iya, pilihannya kan bukan itu, Ustaz. Pilihannya 2. 9 nyontek atau 6 gak nyontek? Ya jelas lebih bangga 6 gak nyontek. Maka jangan kita tertipu hanya dengan angka. Contoh yang lain. Ada sebagian orang tua mengatakan anak saya mainan, mainan, mainan. Gak pernah nopo belajar. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa dalam belajar itu, dalam bermain anak itu juga mengalami proses nopo belajar. Baik anak itu bermain sendiri ataupun anak bermain dengan teman-temannya. Contoh, anak bermain sendiri. Contohnya main balok. Apa sih istilahnya itu, balok itu? Apa istilahnya? Balok yang disusun-susun namanya apa itu? Puzzle. Kok puzzle? Lego. Bukan Lego. Kenapa? Kotak-kotak dari kayu disusun-susun itu namanya apa? Rubik? Bukan, saya tahu Rubik ya. Ya sesuai gitulah, paham ya? Yang kotak-kotak itu loh, balok-balok itu disusun-susun. Ini kita katakan, wah anak ini kerjanya cuma nyusun-nyusun balok. Itu anak sedang belajar. Belajar apa, Ustadz? Belajar arsitek bangunan. Walaupun dengan level yang serendah itu. Contoh yang lain, anak bermain tapi sebenarnya belajar. Rubik. Ya, kotak yang warna-warni itu. Yang bisa seragam tapi bisa warna-warni. Itu anak ketika dia mengembalikan, ini gimana supaya bisa warnanya itu sama semua. Ini dia juga sedang apa? Belajar. Karena gak mungkin dia bisa mengembalikan seperti semula kalau tidak nopo mikir. Berarti kan sejatinya dia sedang mengasah kecerdasan dia. Jadi jangan kita itu mengatakan, wah anak ini belajar, anak ini mainan terus, kapan belajarnya? Apalagi kalau misalnya anak ini bermain dengan teman-temannya. Dan apalagi kalau permainan itu sifatnya tim. Ya, contoh main futsal, tim ini dengan tim ini. Itu di dalam permainan yang sifatnya tim tadi, anak banyak sekali belajar di situ. Belajar bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin. Belajar bagaimana bisa mengatur sebuah tim, belajar bagaimana tidak egois, ya. Belajar bagaimana kalau kita egois nanti akan dijauhi oleh teman-teman. Intinya anak itu berusaha untuk memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya dalam belajar. Dalam bermain. Oleh karena itu, jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat anak kita itu main, jangan buru-buru kita memvonis anak kita itu malas belajar. Bisa jadi anak kita itu justru sedang belajar saat dia bermain. Dan ilmu ini, cara berinteraksi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat nanti dia dewasa. Dia jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak. Belum tentu anak yang nilainya 9-10, 9-10, dia bisa memimpin. Belum tentu. Ya. Belum tentu anak yang NEM-nya tinggi, dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya. Belum tentu. Karena seni berinteraksi itu adalah ilmu yang perlu dipelajari juga. Nah, jangan difahami dari keterangan ini bahwa anak itu dibiarkan bermain terus. Ya. Saya nggak ingin nanti habis pengajian ini jenengan katakan, ayo nak dolanan, moh dolanan pokoknya. Jangan, ya, bukan seperti itu. Ya. Kita harus paham bahwa belajar itu ada waktunya dan bermain juga ada waktunya. Ya. Ada saatnya anak harus belajar. Dan ada saatnya anak itu boleh untuk bermain. Kita harus jelaskan kepada anak bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsentrasi. Ya. Ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Buktinya apa? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Surat apa? Maryam ayat 12. Bismillah. Dalam surat Maryam ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya. Ya Yahya. Allah memanggil Nabi sinten? Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah kitab itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami telah berikan hikmah kepada Yahya saat dia masih kanak-kanak. Yahya itu salah satu nabi yang luar biasa kisahnya. Sejak kecil Yahya, usia 3 tahun, itu sudah menjadi anak yang bijaksana. Usia berapa? 3 tahun. Dan sejak kecil Yahya itu sudah menjadi anak yang serius, tekun, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Usianya berapa tadi? 3 tahun. Yeah. Berarti apa? Berarti belajar agama itu memang butuh nopo? Keseriusan. Maka jangan sampai kita jadikan anak kita ini 24 jam isinya mainan terus. Karena bermain itu memang identik dengan senang-senang dan kurang serius. Sedangkan belajar itu identik dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada anak, nak, saatnya belajar-belajar, saatnya bermain, silahkan apa? Bermain. Ustaz, apa benar Ustaz? Ada konsep belajar sambil apa? Bermain. Ya. Itu mungkin ada sebagian orang memahami konsep seperti itu. Akan tetapi, ketika belajar ilmu agama, kita harus pahami bahwa belajar agama, belajar Al-Quran itu perlu keseriusan, perlu kesungguhan, perlu ada adab-adabnya. Contoh, membaca Al-Quran. membaca Al-Quran itu ada adabnya atau tidak? Ya, nggak boleh kita membaca Al-Quran sambil bercanda-canda, ya, sambil keluwean, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ada etikanya. Contoh misalnya, nggak ada kita itu membaca buku cerita itu disuruh berwudu. Ada atau tidak? Tidak ada. Satu-satunya kitab yang kalau kita mau pegang kita disuruh wudu, nopo? Al-Quran. Adab, adab Al-Quran ketika membaca disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Jenengan baca buku cerita madhep pundi? Sekarepe. Ya, bebas. Ya. Kemudian membaca Al-Quran disunahkan adabnya tartil. Napa? Tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tajwid bertahap. Kalau baca buku cerita seperti itu, kisah anak dan kan enggak seperti itu. Ini berarti kan etika. Ya. Jadi belajar agama itu ada apanya? Ada etika kepada anak-anak kita. Ya. Ustaz, tapi kan kalau anak disuruh belajar duduk itu nanti jenuh. Inilah yang namanya proses. Ya. Sehingga mengajarkan adab dan etika untuk belajar agama dengan baik kepada anak. Ini membutuhkan pemahaman dan butuh proses pembiasaan kepada anak. Contoh, anak harus kita fahamkan, nak, ini ilmu agama. Ilmu agama ini dengan izin Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu agama dengan baik. Berarti ilmu agama ini sangat berharga buat kita. Ilmu agama ini sangat berharga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka pelajari ini. Pahamkan anak bahwa dengan belajar ilmu agama ini, anak akan selamat. Ini proses yang pertama. Ini perlu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang berkali-kali kepada anak. Setelah paham, maka mulai kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Baca Al-Quran adabnya satu, duduk. Duduk menghadap kemana? Kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, jangan sambil main-main. Kemudian dibaca sekian kali, serius diperhatikan. Ustaz, anak disuruh kayak gitu, masa betah Ustaz? Baru duduk sebentar saja sudah colek kanan, colek nopo, colek kiri. Itulah yang namanya latihan. Proses anak bisa sampai disiplin, itu bukan proses sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Ini proses bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita perlu usaha untuk memulainya. Jangan kita menyerah, ah anak saya sulit, gak mau untuk beradab, beretika saat belajar. Ini proses. Dan ketika kita menanamkan proses belajar adab ini, bisa bertahap, gak apa-apa. Mungkin hari ini atau bulan ini kita targetkan anak yang penting baca, tidak mainan. Walaupun masih kadang-kadang sambil tiduran, tidak apa-apa. Pokoknya kita konsentrasi satu bulan ini, anak belajar membaca Al-Quran tidak mainan. Walaupun kadang-kadang masih apa? Sambil tiduran, sambil senderan, sambil madhab ke sana, madhab ke sini. Yang penting tidak pegang mainan. Selama satu bulan, pembiasaan. Alhamdulillah, sebulan, dua bulan berhasil. Anak mulai konsentrasi, belajar tidak megang nopo mainan. Sudah. Kita bikin tahap berikutnya. Anak sudah tidak mainan, alhamdulillah. Sekarang kita biasakan anak ini baca Al-Quran sambil duduk. Sambil nopo? Duduk. Sudah, ajak anak untuk duduk. Mungkin pertama kali dia baru 5 menit sudah mulai apa? Klesot, klesot. Tidak apa-apa, ditolerir. Ya, nah ini sudah 5 menit, hebat kamu. Pokoknya setiap ada pencapaian, anak dikasih penghargaan. Penghargaan Ustaz, piala, bukan. Penghargaan dengan kata-kata. Masya Allah, bagus nak. Masya Allah, 5 menit kamu sudah bisa duduk, hebat. Ya, Abi senang, Umi senang. Besok kita tambah ya nak. 5 menit, nanti 10 menit, nanti lama-lama seperempat jam. Ini pembiasaan, bisa dapat 1 bulan mungkin, bisa dapat 2 bulan. Akhirnya anak yang awalnya tahannya cuma 5 menit, karena pelan, pelan, pelan, dia bisa duduk sampai 1 jam konsentrasi. Nanti etika berikutnya kita tanamkan, anak misalnya perlu untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ini juga butuh waktu untuk menanamkannya. Intinya mengajarkan etika belajar kepada anak, bahwa belajar agama itu ada etikanya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, itu bukan pekerjaan sehari dua hari, tapi butuh waktu yang kontinu, yang bertahap. Terakhir, apa yang kita sampaikan tadi bukan berarti dan jangan difahami anak itu nggak boleh bermain. Yeah. Wah sudah pokoknya anak saya pengen kayak Nabi Yahya. Sejak umur 3 tahun gak boleh pegang apa-apa kecuali Al-Quran. Bukan. Yang perlu kita pahami di sini adalah ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar. Silahkan waktunya belajar-belajar, nanti setelah selesai belajar bermain tidak masalah. Makanya kan ketika jamnya belajar, anak sudah belajar. Nanti begitu masuk waktu istirahat, anak mau lari-lari ke sana kemari, yang penting tidak membahayakan, sudah silakan.
1: Iya.
0: Jangan sampai nanti waktunya istirahat pun enggak boleh istirahat. Harus apa? Belajar. Nanti jenuh anak. Jadi silakan, kasih kebebasan kepada anak selama itu tidak membahayakan, untuk bermain waktunya bermain, untuk belajar waktunya belajar. Dan perlu juga ditanamkan kepada anak bahwa porsi belajar itu semakin bertambah usia, seharusnya porsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin tua, seharusnya porsi belajarnya semakin banyak apa semakin sedikit? Harusnya semakin banyak. Sehingga ketika anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, tentu porsi belajarnya lebih banyak anak usia berapa? 5 tahun. Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun, porsi belajarnya lebih banyak anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun dengan bapak-bapak usia 50 tahun, harusnya lebih banyak yang mana? 50 tahun. Itu maksudnya. Artinya kita sebagai orang tua, jangan cuma nyuruh anak belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab.
1: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 132 dengan tema belajar memahami makna belajar. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio Fika Insani. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sejak kecil anak saya tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Hingga dewasa pun beliau tetap tertutup dengan kawannya. Apakah ini termasuk kelainan Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Bagaimana dengan anak yang gak pernah bergaul? Apakah itu kelainan? Tergantung. Jadi ada karakter. Anak itu karakter itu macam-macam. Ada anak yang karakternya pendiam. Ada anak yang karakternya suka ngomong. Ada anak yang karakternya itu lebih suka sendirian. Ada anak yang karakternya lebih suka bareng-bareng sama orang lain. Apakah itu kelainan? Belum tentu. Ya, belum tentu itu adalah kelainan. Kecuali seandainya anak itu dia selalu mengunci diri, sama sekali tidak mau komunikasi sama orang lain. Ya. Kalau ini kondisinya, maka perlu untuk kita perbaiki. Karena mau tidak mau, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Seandainya anak itu cuma diem saja, gak pernah komunikasi sama orang lain, ini kurang baik. Apalagi seandainya diemnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada sebagian orang tua tidak menyadari ketika anaknya itu selalu berada di kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Lagi ngapain? Ternyata orang tuanya pun memberi fasilitas kepada anaknya. Laptop dan jaringan internet. Ngapain? Begitu pulang sekolah, langsung ngunci kamar, sampai keluar cuma buat makan. Ini ngapain di kamar? Ya. Apakah Anda tidak perlu merasa bertanya? Apakah Anda tidak perlu bertanya, berpikir, ini anak ini yang dilihat apa di laptop? Bisa jadi yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Atau bisa jadi anak itu sibuk main game. Yeah. Main game berlebihan itu bahaya. Yeah. Maka dilihat anak ini ketika dia tidak berinteraksi, apa yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan sesuatu yang positif, anak misalnya di kamar. Sukanya di kamar terus, ngapain? Baca buku. Buku apa? Buku agama. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Anak selalu menyendiri, ngapain? Pegang Al-Quran. Terus yang dikerjain, ngapalin Al-Quran. Setelah satu bulan dia sudah hafal satu juz. Masya Allah. Bagus berarti. Maka tidak kemudian lantas divonis anak ini punya kelainan. Dilihat apakah dia tidak berinteraksinya itu sifatnya total, sama sekali gak pernah berinteraksi, atau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya. Kalau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya, masih dalam batas normal. Kemudian dilihat juga anak itu ketika tidak berinteraksi lagi sendirian ngapain. Kalau dia melakukan hal-hal yang positif, maka alhamdulillah, itu patut disyukuri. Tapi kalau seandainya anak itu melakukan hal-hal yang negatif, maka ini perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
1: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang diberi. Silakan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
2: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa anak nakal bisa lebih cenderung sukses dibanding anak yang kutu buku. Karena sebenarnya anak nakal itu pintar-pintar, tinggal mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Apakah anggapan seperti ini benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron.
0: Apakah betul anak nakal itu lebih sukses daripada kutu buku? Tergantung. Ya. Tergantung kutu bukunya kutu buku apa. Ya. Dan tergantung nakalnya nakal apa. Ya. Apakah yang nakal itu lebih pintar dibandingkan kutu buku? Ya, tergantung. Nakalnya nakal apa, kutu bukunya kutu buku apa. Kalau kutu buku yang dimaksud kutu buku agama, ya jelas lebih bagus yang kutu buku. Ya. Kalau yang dimaksud kutu buku komik, ya, ya jelas, ya itu nggak bagus. Nah sekarang nakal sendiri, nakal itu apa sih? Kadang-kadang ada sebagian orang tua buru-buru memvonis anaknya nopo nakal. Contoh misalnya, kakak ngusilin siapa? Adiknya. Sampai adiknya nangis. Apakah ini kakak yang nakal? Apakah itu kakak yang nakal? Belum Anak sukanya nyuri, mukul, nendang, ya. Bahkan sampai level na'udzubillahi min dzalik terlibat obat-obatan terlarang. Ini nakal atau tidak? Nakal. Sehingga ungkapan anak nakal itu lebih cerdas, lebih cenderung sukses dibandingkan yang kutu buku, itu tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Tergantung apa definisi dari nakal dan tergantung buku apa yang dia kutuin. Jadi katanya kan kutu apa? Kutu buku. Mau gak mau anak harus belajar bawa baca buku. Anak nakal pun juga butuh apa? Baca buku. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini bahwa apa yang tadi dikatakan anak nakal cenderung lebih sukses dibandingkan kutu buku itu tidak mesti demikian. Tergantung jenis kenakalannya dan tergantung buku apa yang dibaca. Maka seyogianya kalau seandainya nakal itu masih dalam batas wajar, ya cuma sekedar iseng yang tidak berlebihan, maka tidak apa-apa yang seperti itu ditolerir. Cuman perlu tetap ada pengarahan kepada anak. Nak, kalau iseng mbok yao jangan terlalu nopo. Jangan terlalu berlebihan. Kalau adik sudah mulai enggak nyaman, sudah stop. Ya, cukup sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Termasuk anak yang mungkin sering baca buku. Ini juga perlu dijelaskan kepada anak tersebut. Nah, kamu jangan cuma baca buku. Ada saatnya kamu perlu bermain dengan orang lain. Karena nanti ketika kamu hidup di masyarakat, mau gak mau kamu akan interaksi, akan bergaul dengan orang lain. Maka perlu keluasan dalam bergaul. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak sejak dini. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
2: Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar Radio Roja dari hamba Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya sebagai orang tua ingin melatih anak untuk mandiri. Akan tetapi ada saatnya saya gak tega kalau anak saya menangis dan gak kuat terhadap pekerjaan yang saya suruh. Bagaimana sebenarnya yang terbaik harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz?
0: Orang tua pengen anaknya mandiri, tapi kadang-kadang gak tega ketika melihat anak itu kecapean mengerjakan tugas dari orang tuanya. Kan harus dilihat usia anak itu berapa, jenis pekerjaan yang dibebankan kepada anak apa. Kan gak mungkin anak 5 tahun disuruh ngangkat lemari, kan gak mungkin. Berarti kan menyesuaikan dengan apa? Dengan usia dan kemampuan anak. Kemandirian itu adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi untuk menanamkannya itu butuh tahapan. Contoh misalnya, anak kita pengen mandiri, nyuci baju sendiri misalnya. Apakah anak usia 5 tahun kita kasih beban, nak ini baju abi, umi, kakak, adik, kamu cuci semua? Ya jelas gak tega tuh. Minimal dia apa? Nyuci bajunya sendiri. Minimal. Itu pun gak harus semuanya. Misalnya dia nyuci kaosnya saja. Satu saja kaos. Ini nak coba latihan kamu nyuci. Dan ketika nyuci pun juga perlu didampingi oleh orang tua. Nanti kalau gak didampingi, sabun sekilontong loh. Perlu didampingi. Nina, cara nyuci gini. Kamu pertama kasih sabun dalam ember campur air. Biarkan. Masukkan baju ini. Udah. Sekarang kamu boleh mainan. Nanti seberapa jam lagi kamu kesini. Nih cara nyuci gini. Kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Sudah. Peres. Ini ada air bersih. Kita bilas. Sekali peres lagi, air bersih lagi, bilas lagi, peres, sudah sekarang jemur. Ini namanya nyuci. Ada sebuah kisah nyata. Teman-teman sesama ustadz pernah jadi pengawas asrama. pernah jadi pengawas asrama di sebuah pesantren. Pesantren itu isinya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Dia ketemu sama seorang anak yang bajunya kotor sekali. Sangat kotor. Akhirnya dipanggil sama teman kami ini. Ditanya, kamu baju dicuci apa enggak? Dicuci. Nyuci baju. Kok tetap kotor? Coba gimana cara nyucinya? Akhirnya suatu hari dikasih tahu cara nyucinya. Gini, ini kan deterjen. Masukkan ke dalam ember, tambahi air, bajunya dimasukin. Terus gimana? Ya sudah, kita habis di apa namanya dimasukkan ke ember, kita keluarin, kita jemur, katanya. Paham jenengan? Jadi dia itu enggak tahu cara nyuci. Dia itu taunya nyuci itu adalah baju dimasukkan ke dalam air sabun kemudian dijemur. Enggak diapa kan? Enggak dikucek, enggak dibilas. Yo pantes. Ya, bajunya jadi tambah apa? Tambah kotor. Jangan sampai anak kita ini disuruh nyuci tapi kita enggak pernah ngajari bagaimana cara nyuci yang benar. Maka kemandirian itu perlu dilatih tapi secara bertahap. Kalau kita melihat anak kita ini terlalu keberatan, ya kita kasih keringanan. Tapi seandainya perasaan kasihan tadi itu berlebihan juga enggak baik. Misal, anak usia 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kita suruh nyuci bajunya sendiri. Kemudian kita lihat, ah kasihan, nanti kulitnya jadi apa? Jadi kasar. Jangan. Anak usia 17 tahun itu harusnya bukan nyuci baju dia sendiri. Baju dia plus baju orang tuanya. Jadi rasa kasihan pun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Satu pertanyaan lagi, silakan.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang diberikan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara mendidik anak jika orang tua dan lingkungan kurang baik ilmu agamanya? Sedang untuk menyekolahkan anak di pesantren atau sekolah Islam, sekarang biayanya mahal dan tidak terjangkau di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Bagaimana caranya mendidik anak di lingkungan yang kurang baik, sedangkan masukkan ke pesantren gak mampu biayanya? Begini, mau gak mau Anda harus berkorban. Berkorban dengan cari lingkungan yang baik, atau Anda menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang bisa terjangkau. Pertama, Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan. Oh, saya enggak bisa masukkan anak ke pesantren, lingkungan saya seperti ini. Ya sudahlah, pasrah. Enggak. Anda berusaha mencari lingkungan yang baik. Bagaimana caranya? Rumah yang Anda tinggali, Anda jual. Anda cari lingkungan yang lain, yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, ada komplek-komplek orang-orang yang sudah sama-sama belajar agama, walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi lingkungan baik. Wah, saya gak bisa Ustaz, ini rumah milik mertua. Maka Anda perlu langkah berikutnya. Cari pesantren yang terjangkau. Gak semua pesantren mahal kok. Ya, kata siapa pesantren itu semuanya mahal? Masih ada pesantren-pesantren yang murah-murah. Ya. Di sini alhamdulillah lumayan relatif murah. Ya. Di sini SPP cuma 50 ribu. Ya. Kemudian uang makan sebulan 200 ribu. Berarti kan sebulan cuma keluar berapa? 250 ribu. Masih terjangkau. Ya. Coba Anda duit 200 ribu buat makan sebulan. Cukup? Enggak cukup. Ya. Jadi masih ada pesantren yang murah itu masih ada. Siapa bilang pesantren itu semuanya mahal? Bahkan ada sebagian pesantren yang memberikan apa? Beasiswa. Ya. Ketika betul-betul anak ini kurang mampu dan berprestasi, maka intinya jangan menyerah dengan keadaan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka, lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya? Adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu, maksudnya alla takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap syaitan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu al-hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, Manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai mensyukurinya. lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah.
6: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
9: Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan ya, kita berkata seandainya kalau saya punya harta yang banyak saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda.

si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisabnya panjang. Hisabnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisab darinya? Ya, apa yang dia mau dihisab darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi

0: bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, soliha. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, soliha di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna
5: malaikat meletakkan sayap ada tiga. Mana pertama? Bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya? Membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau abri cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiram. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pagi-pagi dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, afwan Ustaz.
5: Iya,
6: ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
5: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah, hobi gibah? Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan solihah. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau gak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bina, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
7: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدًا. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah SAW, إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ لَجِئَ إِلَى الصَّلَةِ. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak engkau berikan kepada yang lain, ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insyaallah. Hebatnya insyaallah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, "Istirahat dulu, besok kita teruskan lagi." Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu di teras,

0: di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak.

0: Sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil, pakai bordil ya, R apa L, R kalau rumah bordil itu mah buruknya, bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup, tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan, karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah. Karena Umamah adalah cucunya. Baiklah. Apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kuwi tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggo bocah dicurahkan ployun ngono ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane ngimami. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbune ngendi? Gawa lima maning, masya Allah. Melayu ngono, melayu ngene, rame nepot. Nura mana nengenti? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kuri teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi? Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, oh, nyus, penak boleh sholat. Iya, jangan penak, sih lian isi nemburi. Makanya terus terang saya itu sering, kalau sholat habis ngimami gitu, pas terawih yang lainnya, saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok ya, cari yang lain-lainnya yang pada kelayapan kemana-mana, bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudu, tunggu nih nanti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya, lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Enggak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, tidak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Ah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, melepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik syadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
5: وأنفاسه الزكية النقية
6: اللهم لك أصبحنا
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamd.

به ومواله. إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Asibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala.

0: itu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه

وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيت

غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Merentuh di sintrek. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu etama. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hukum ra, hukum mad, dan seterusnya. Muharrir tajwidi wal mawaqifi. Berikutnya yang perlu diketahui adalah al mawaqif, yaitu waqaf dan ibtida. Kapan dia harus mulai, kapan dia, di mana dia memulai bacaan, di mana dia berhenti, di mana harus berhenti, di mana boleh berhenti, di mana tidak boleh berhenti, di mana yang paling bagus atau lebih bagus itu berhenti, di mana bagusnya disambung dan seterusnya. Ini bab waqaf dan ibtida di pertemuan sebelumnya, ya, atau di pembahasan sebelumnya. Baru berikutnya, وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Baru berikutnya yang disebutkan dalam kitab atau matan, وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Dan juga yang perlu diketahui, selain empat tadi yang pertama adalah, مَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Apa yang tertulis di dalam mushaf. Jadi, tidak hanya empat hal yang tadi disampaikan, yang perlu diketahui oleh seseorang, tapi juga seorang pembaca Al-Quran juga perlu mengetahui bagaimana penulisan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ditulis seperti apa? Ya. Bagaimana tulisannya? Tapi, rusima fil masahifi dalam pembahasan ini adalah min kulli maqtu'in wa mawsulin wa ta. Min kulli maqtu'in wa mawsulin wa ta. Ya. Wa ta i'un thalam takun tuktab biha. Ya. Di antara yang menjadi pembahasan itu adalah al-maqtu' wal-mawsul. Di antara yang jadi pembahasan adalah al-maqtu' wal-mausul. Apa maksudnya maqtu' dan mausul? Yaitu penulisan dua kata yang al-maqtu' terpisah, ada juga yang al-mausul, ada yang digabung penulisannya. Wata, dan juga penulisan huruf ta. Huruf ta apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf ta. Wa ta'i untha, ta yang menunjukkan perempuan. Ya. Ta yang menunjukkan perempuan. Lam takun tuktab biha, yang tidak tertulis dengan ta marbutah. Biasanya ditulis dengan ta marbutah. Tahu ta marbutah? Ta bulat. Ada ta marbutah yang bulat, yang seperti huruf ha. Ada juga ta maftuhah, yang tertulis dengan terbuka. Ya. Ada ta marbutah yang biasa tertulis dengan ta marbutah, tapi ternyata beberapa kondisi bisa ditulis dengan maftuhah. Ya. Seperti misalnya apa? Rahmat. Rahmatun. Tulisannya seperti apa? Hah? Tulisannya dengan ta marbutah. Ra

seterusnya dan seterusnya. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullahu jami'an. Ya, maka dalam pembahasan atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab al-maqtu' wal mausul. Ya. Bab al-maqtu' wal mausul. Baik, sebagai pendahuluan, ya, pertemuan lalu juga sebetulnya sudah disampaikan beberapa poin yang dirasa penting untuk diketahui tentang pembahasan bab al-maqtu' wal mausul. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam matannya di bait ke-79, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata. Dan ketahuilah pembahasan terkait dengan al-maqtu'. Maqtu' sekali lagi apa? Terpisah, terpotong, ya. Maksudnya terpisah. Wa mausulin, dan juga penulisan dua kata yang disambung. Dua kata yang disambung. Wa ta, dan juga pembahasan tentang huruf ta sebagaimana yang tadi disebutkan. Baik. Maksudnya adalah al-maqtu' dan mausul dan juga huruf ta, ta'ut ta'nif, ya. Nanti perlu difahami juga ada istilah ha'ut ta'nif. Ya. Kalau ha'ut ta'nif maksudnya apa? Ta' marbutah. Ya. Jadi disebut juga ta' marbutah itu sebagai ha'ut ta'nif. Huruf ha tapi menunjukkan untuk apa? Mu'annath. Makanya dikasih huruf titik dua. Ya. Huruf ha-nya dikasih titik dua. Baik, itulah ha'ut ta'nif. Baik, jadi al-maqtu' maksudnya adalah dua kata yang tidak penulisannya itu tidak disambung. Contoh seperti apa? Ini dan memang ya ini juga sebagai pemahaman mendasar dalam bahasa Arab. Setiap kata itu terpisah asalnya. Ya. Setiap kata itu asalnya apa? Terpisah. Ya, penulisannya. Tapi sebagian kondisi ternyata ada yang disambung. Contoh seperti asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Penulisannya seperti apa? An la. Dia tidak. An hamzah nun terpisah dengan la. An la ilaha illallah. Begitu tidak? Ya, memang untuk pembahasan ini biar ngerti dulu ya bahwa pembahasan terus terang ya, kalau bahas al-maqtu' wal mausul dalam bab atau dalam matan Jazariyah di sini itu biasanya orang sudah mulai jenuh. Kenapa? Karena sebetulnya kaidahnya itu simpel sekali ya, simpel sekali. Jadi yang disebutkan di sini wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata faqta bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda la tusyrikna tusyrikna dan seterusnya itu hanya letak saja ya, letak kalimat-kalimat yang penulisannya terpisah ataupun tersambung ya, dan seterusnya sampai dengan bab ta'at. Begitu juga sebetulnya dengan bab hamzah ya. Bab hamzah mungkin ada wabda bi hamzil kasri min fi'lin bidom ya, dan seterusnya itu pembahasan ya terkait dengan ibtida sebetulnya. Nah, kalau sudah sampai bab ini itu biasanya mulai jenuh. Kenapa? Karena kaedahnya sedikit tapi bahasnya panjang. Apalagi hafalan belum banyak atau bahkan enggak punya hafalan. Ini susah, berat. Karena harus bolak-balik lihat mushaf. Tidak familiar dengan ayat-ayat yang disebutkan nanti. Jadi potongan ayat tadi sebutkan Allah ma'mal ja'a wa la ilaha

وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركنا تشرك يدخلن تعلو على. Ini semua potongan-potongan, penggalan-penggalan ayat ini. Letak-letak ayat di dalam surat ini yang disebutkan. Kalau enggak hafal ayat atau suratnya, aduh ini repot ini. Jadi effortnya akan lebih banyak. Ya. Sudah mah enggak hafal Al-Qur'an atau mungkin hafalnya sedikit, bahasa Arab nol. Waduh ini berat ini, sudah. Ya. Seolah ketemu tebing sangat tinggi. Ya, ini dilewatinya bagaimana? Tapi orang yang semangat, punya semangat dan serius, insya Allah bisa melewati ini, bisa memahami ini. Jadi hanya orang-orang yang berusaha dan serius serta sungguh-sungguh yang akan bisa memahami bab ini. Dan saya kasih tahu ini khususnya para santri, ini ilmu mahal, susah dicarinya, susah untuk langsung bisa mendapatkan. Jarang-jarang dibahas di dalam bab tajwid, jarang. Kalau udah sampai sini atau jarang yang sampai sekonsisten ini. Ya. Jadi panjang memang pembahasan terkait dengan matan jazariyah sampai akhir ini. Ya, maka diharapkan betul-betul bisa fokus. Ya. Betul-betul bisa fokus, ya paling tidak nanti dilihat apa layarnya, ya. Yang tidak ada kitab, masih banyak yang enggak punya kitab ya. Kalau yang punya kitab jangan lupa dibawa ya. Tiap Kamis atau dua pekan sekali dari Kamis. Kalau tidak salah di Pasantri masih ada stok untuk dijual, untuk beli. Masih ada enggak ya? Masih ya? Ada mungkin 3, 5 atau berapa? Kurang dari 10 ya. Nah itu, kalau yang mau beli silakan. Harganya lupa saya. Berapa ya? 20? Berapa? Hah? 15 ribu? Aduh, jangan disebut di sini. Ini harga rahasia. Ya, jadi aslinya 50 ribu lebih. Di atas 50 ribu. Khusus untuk santri di sini. Taib, ala kulli hal. Ya, jadi bab al-maqdu' wal-mausul. Ini bab yang cukup berat bagi sebagian. Khususnya yang tidak punya basic bahasa Arab. Yang kedua, yang juga hafalan Al-Qur'annya nol. Kalau sedikit-sedikit, ya, maka insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau orang serius, para penghafal Qur'an seperti antum, insya Allah mudah. Maka silahkan berfokus, ya. Harus betul-betul fokus mengikuti apa yang disampaikan. Taib. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Jadi al-maqtu' dan mausul adalah penulisan dua kata. Membahas tentang penulisan dua kata yang apakah penulisan dua kata ini disambung ataukah dipisah. Contoh tadi seperti apa? An dan la. Tulisan nanti kalau secara pelafalan dibacanya adalah Allah. Ya tidak. Nah ternyata dalam penulisannya ada yang Allah langsung. Hamzah, lam alif pakai tasydid. Ada yang seperti itu. Ada juga yang penulisannya itu an la pakai nun sukun. Terpisah. Contoh lain. Min ma. Itu dua kata. Tulisannya bagaimana? Min dari bahasa kita. Ma. Ini nanti ma istifhamiyah atau ma mausulah nanti. Ha. Ada istilah. Min ma. Bagaimana bacanya? Mimma. Disambung. Ya tidak? Diidghamkan. Ternyata penulisannya ada yang min terpisah. Min kemudian ma. Ada juga yang disambung. Fi ma. Fi tulisannya bagaimana? Fa iya. Ya tidak? Kemudian ma, ma panjang. Penulisannya asalnya terpisah, tapi ternyata ada yang tersambung. Ya. Apalagi? Kai la. Kai itu artinya adalah supaya. La itu tidak. Asal penulisannya adalah terpisah. Kai la. Tapi ada juga yang disambung. Nah. Bisa ma
Tulisannya tahu? Baik. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Haitsu ma. Tulisannya terpisah. Ada juga yang tersambung ternyata. Nah, ini bagaimana kita cara mengetahui penulisannya disambung ataukah dipisah? Inilah pembahasan kita. Baik, sebelum masuk kepada inti pembahasan di matan, apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah, ternyata fungsinya adalah masih berkaitan dengan bab waqaf dan ibtida. Khususnya bab waqaf. Nah, ini kalau baca matannya saja susah difahami, ya. Kalau baca matannya saja susah difahami, jadi harus dijelaskan, ya. Dan tidak dijelaskan, ini pembahasannya untuk bab waqaf dan ibtida. Ya. Maka perlu diketahui bahwa pembahasan dari maqtu' mausul, kemudian ta'at, kemudian hamzah, ya, dan seterusnya sampai akhir, ya. Itu adalah pembahasan terkait dengan waqaf dan ibtida. Masih berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Maka perlu kita mengetahui penulisannya seperti apa. Ya. Kalau khusus untuk bab maqtu' wal mausul dan juga ta, ini pembahasan tentang waqaf. Kalau hamzah itu nanti tentang ibtida. Hamzah seperti misalnya boroba. Kalau fi'il amr menjadi idrib. Nah, idrib kan enggak ada harokatnya. Kalau sebelumnya dikasih waw, maka wadrib. Begitu tidak? Kenapa kalau enggak dikasih waw, jadi i, bukan adrib, bukan udrib. Nah, dibacanya hamzah, hamzah tersebut alif kasrah ataukah dhammah. Nah, ini jadi pembahasan. Jadi, bab maqtu' dan mausul juga bab ta ini berkaitan dengan waqaf dan bab hamzah ya berkaitan dengan wasal. Baik, dari mana kaitannya bab tersebut dengan wasal waqaf adalah ketika seorang berhenti pada kata pertama yang disambung diperbolehkan ataukah tidak? Kalau penulisannya itu disambung, maka tidak boleh berhenti di kata pertama. Min ma. Kalau penulisannya disambung, maka dia harus berhenti di mimma. Nggak boleh di min. Paham? Ini kemudian jadi catatan juga ya, Afwan. Ini belum disampaikan. Jadi catatan juga adalah, ini khusus terkait dengan waqaf idtirari dan waqaf ikhtibari. Kalau ikhtiari tidak boleh. Khusus berkaitan dengan waqaf ikhtibari dan idtirari. Waqaf darurat dan waqaf untuk menguji. Misalnya Muhammad. Ada berapa Muhammad di sini? Satu saja. Di sini paling banyak ya. Nama yang paling populer di Eropa sekarang. Nomor satu Muhammad. Di sini cuma satu orang. Labas. Banyak sebetulnya. Tapi nama panjang ya. Ini Muhammad Faqat cuma satu. Labas. Muhammad misalnya ikhtibari. Waqaf pada ayat. Apa misalnya. Wa alla ilaha illahu untuk si guru mengetahui, mengetes si anak ini, si Muhammad ini tahu ataukah tidak, atau penulisannya itu disambung ataukah terpisah an dan la-nya, coba waqaf. Di mana dia harus waqaf? Ini ikhtibari, menguji. Maka boleh. Atau idrari yang waqafnya apa? Waqafnya itu darurat, entah kehabisan napas, entah bersin, maka hendaknya dia berhenti di pada salah satu dari cara tersebut. Kalau penulisannya disambung, maka di kata kedua dia baru boleh berhenti. Kalau penulisannya dipisah, maka boleh berhenti di kata pertama. Kehati enggak? Ini harus ditulis. Jadi contoh di sini.
haqiqun ala atau wa dhannu alla malja'a min Allah. Nah, di situ lihat. Wa dhannu alla, penulisannya adalah dipisah. An la. Misalnya Malik. Hafalannya sudah banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sampai surat At-Taubah. Saya bacakan. Ya Malik, aina naqif? Di mana kita waqaf? Pada kata wa dhannu alla malja'a min Allah. Di mana kita boleh waqaf? Penulisannya ini an terpisah dengan la ataukah tersambung? Wa dhannu alla malja'a, an dan la. Contoh saja, contoh. Enggak betul-betul bertanya. Wa an la. Jadi diuji. Ternyata wa an, ya, wa dhannu an. Boleh di an. Kenapa? Karena terpisah. Atau berhenti di wa an la. Berhenti. Wa dhannu an la. Ya, berhenti di an la. Boleh. Tapi tentu saja tidak langsung lanjut di kata berikutnya. Karena secara makna bisa berubah atau tidak sempurna. Ya, jadi, lam yatim ghoiro tamma. Ya, belum sempurna secara tarkib bahasanya. Ya, itu apa? Iktibari. Kalau iddirari misalnya, habis nafas. Wa dhannu al. Nah, misalnya. Ya. Karena mad jaiz munfasil wa dhannu an. Boleh berhenti? Boleh. Kalau iddirari, ingat, bukan ikhtiari. Kalau ikhtiari adalah pilihan yang diusahakan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi diulangi lagi. Wa dhannu alla malja'a min Allah dan seterusnya. Berarti tidak? Ya. Nah, maka faedah mengetahui bagaimana penulisannya adalah agar supaya kita mengetahui boleh tidak waqaf di kata tersebut. Tapi waqafnya adalah kondisinya ikhtibari dan juga idtirari. Baik. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Demikian juga ketahuilah, ya, perkara maqtu', mausul, maksudnya tadi penulisan dua kata. Ya, penulisan dua kata yang terpisah ataukah disambung, penulisannya seperti apa? Wata. Ketahui jugalah tentang penulisan huruf ta yang menunjukkan muannats, yang menunjukkan perempuan. Ya, tadi ta marbutah maksudnya. Ha'u ta'nif. Penulisan yang marbutah ternyata terkadang dia ditulis secara terbuka, maftuhah. Kapan? Nah, nanti akan dibahas. Fi mushafil imami fi ma qad ata. Penulisan maqtu', mausul dan ta fi mushafil imam. Dalam mushaf imam. Fi ma qad ata, fi ma qad ruya. Sebagaimana yang telah datang secara periwayatannya. Coba diperhatikan di sini ada kata fi mushafil imam. Di sini tidak ada keterangan, ya. Sebagian redaksi ada yang berbunyi fil mushafil imam, ada alif lamnya. Di syarah Jazariyah yang disyarah oleh Ibnu Nazim, ya. Ibnu Nazim itu anaknya Imam Ibnu Jazari, jadi Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Ahmad ibn al-Jazari, ya. Ahmad ibn Muhammad bin Jazari, ya. Ya, putranya Imam Muhammad ibn al-Jazari. Nama Imam ibn al-Jazari itu Muhammad, ya. Muhammad ibn al-Jazari punya anak namanya Ahmad. Ya, kemudian ada syarahnya. Di antaranya beliau yang meriwayatkan atau menuliskan dengan redaksi fil mushafil imam. Apa bedanya? Nah, ini perlu jadi catatan. Tidak ada di dalam kitabnya.
Apa bedanya? Kalau dikatakan fi mushafil imami, ya, fi mushafil imami tanpa adanya apa? Tanpa adanya alif lam, fi mushafil imami, maka maksudnya adalah mushaf yang merupakan mushaf pribadi untuk Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perlu diketahui dulu, mushaf imam itu apa? Ya. Mushaf imam itu adalah mushaf yang ditulis atau dikumpulkan setelah penyeragaman. Jadi ini balik sejarah bagaimana pembukuan mushaf. Ya. Jadi gini, kisahnya panjang ya. Jadi kalau wahyu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dicatat oleh beberapa sahabat sebagai kutabul wahyi, sebagai para penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Banyak yang menulis. Jadi ketika satu turun, ada yang nulis. Ya. Kadang juga ketika turun, yang nulis cuma satu, disalin oleh yang lain. Dan ditulis di mana? Enggak ada beli buku ke warung. Enggak ada buku seperti ini. Tapi ditulis di mana? Kadang di batu, kadang di pelepah kurma, kadang di kulit apa? Hewan, kadang di daun, macam-macam. Karena belum ada kertas. Jadi ditulis di berbagai macam objek, ya. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam kondisinya masih seperti itu. Zaman Abu Bakar, maka dikumpulkan semuanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka di zaman Abu Bakar dikumpulkan semuanya. Disusun kemudian. Sudah dicanangkan untuk dibukukan. Sampai istikharah Abu Bakar. Ini boleh tidak ya dibukukan? Ini boleh tidak dibukukan? Tapi Umar radhiyallahu taala anhu, beliau meyakinkan Abu Bakar, ayo kita bukukan saja. Akhirnya terbukukanlah di zaman Uthman ibn Affan, sebenarnya di zaman akhir-akhir zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau juga telah mengumpulkan, ya, telah membukukan. Nah, kemudian di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, karena Quran atau mushaf ini banyak, ya, banyak yang tercecer, masih ada yang tercecer, masih ada yang terpisah, tapi ada bukunya juga sudah dikumpulkan. Di zaman Uthman ibn Affan terjadi atau banyak sekali apa? Karena mushaf itu masih ada yang tercecer, maka semuanya dikumpulkan kemudian terjadi penyeragaman. Diseragamkan semuanya. Aduh, cetak yang sudah tidak terpakai maka dimusnahkan, tidak boleh ada lagi. Maka di seolah zaman kita dicetak ya. Tapi ditulis secara manual, tentu saja tidak ada mesin printer zaman dulu. Maka dibukukanlah. Ya, sebagian riwayat menyatakan 4 eksemplar, 4 buah mushaf. Ada yang menyatakan 5 atau sampai 8. 5, 6, 7, 8. Ya. Ala kulli hal. Jadi semua terjadi penyeragaman mushaf secara penulisan. Secara pembukuan sekitar 4 atau 8 sampai 8. Cetakan, ya, dicetak. Kemudian 8 pencetakan Al-Quran ini disebar ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, disebar ke negeri-negeri kaum muslimin beserta qari'nya. Beserta qari'nya. Qari'nya siapa? Maksudnya adalah para sahabat ketika itu. Orang yang kira-kira bisa mampu mengajarkan Al-Quran, maka disebar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya, ke Suriah, mungkin ke Palestina dan seterusnya. Nah, tinggallah di Madinah itu ada 2 buah mushaf. Di Madinah ada 2 mushaf. Yang satu mushaf dipegang oleh Uthman ibn Affan sebagai khalifah, ya. Jadi sebagai aset negara, ya, inventaris negara. Yang megang adalah presidennya, yaitu Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, yang satu lagi dipegang oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu di Madinah juga. Jadi di Madinah ada 2, sisanya 5 atau 6 disebar ke negeri kaum muslimin. Nah, sekarang barulah bisa kita jelaskan.
fi mushafil imam, penulisannya tidak ada, yang fi mushafil imam, mushafnya tidak ada alif lam. Kelihatan? Kalau mushafnya tidak ada alif lam, maksudnya adalah mushaf yang hanya dipegang oleh Utsman ibn Affan. Jadi yang merupakan apa? Inventaris negara. Ya. Jadi dia hanya aset negara saja ya, yang dimiliki oleh dokumen, ya, dokumen negara yang dipegang oleh sang raja, dipegang oleh sang presiden. Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang diketahui bahwa mushaf tersebut, kenapa diketahui milik Utsman ibn Affan, karena setelah terjadinya fitnah ada bercak darah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh. Tentu kisahnya Utsman ibn Affan meninggal, subhanallah, lagi ngaji datang pemberontak, ya ini fitnah memang, menodongkan pedang, menghunuskan pedang. Utsman lagi ngaji di rumahnya, menghunuskan pedang, dan subhanallah yang menghunuskan pedang juga hafal Quran. Nah, di antara bahayanya apa, ngaji tapi asal-asalan, ya tapi panjang kisahnya. Kemudian subhanallah Utsman ditebas pedangnya sampai darahnya mengalir ke mushaf tersebut. Ya, maka mushaf tersebutlah yang dimaksudkan sebagai mushaful imam, yaitu mushaf yang merupakan apa? Yang merupakan pegangan atau aset dari negara tersebut. Ya. Adapun ketika redaksinya adalah fil mushafil imam, mushafnya menggunakan apa? Alif lam. Maksudnya adalah mushaf yang pertama kali atau mushaf yang delapan tadi. Semuanya dijadikan apa? Dilakukan penyeragaman, semuanya seragam, maka seluruh mushaf itulah disebut dengan mushaful imam. Kearti? Ini jarang memang redaksinya seperti itu, tapi di syarah-syarah banyak dijelaskan. Ya, di syarah-syarah banyak dijelaskan fi mushafil imami, maksudnya adalah kalau tidak pakai alif lam, fi mushafil imami adalah mushaf yang dipegang oleh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu di masa khalifahnya. Kalau fil mushafil imami dengan alif lam mushafnya, maka itu merupakan seluruh mushaf induk. Ya, disebut mushaful imam itu mushaf induk yang menjadi rujukan secara penulisan di antaranya. Maka seluruh mushaf yang 4 atau sampai 8 tadi itulah mushaf al-imam yang dimaksudkan. Fima qad ata, yang memang telah diriwayatkan sampai dengan saat ini. Taib ikhwah sekalian, para hadirin juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ini memang enaknya dibahas langsung habis ya. Minimalnya bab faqta bi ashri kalimatin alla, ya, ma'mal ja'a wa la ilaha illa, dan seterusnya dan seterusnya, wal khul fulan falin wa nahlin waqa'a, ya la na'ama wa la ukhrufan falin waqa'a kul mas'alatul qulhu usyun, ya paling enggak sampai maqtu dan mausul, enaknya langsung dibahas ya. Terputus-putus begini jadi ganggaratun apa, ada yang belum selesai. Ala kulli hal, la bas. Insyaallah kita bahas di kesempatan mendatang untuk bab atau bait-bait selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada sesi tilawah. Pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan surat Al-Hadid. Suratul Hadid ayat yang ke 11. Silakan dibuka ayat ke-11 dari surat Al-Hadid. Seperti biasa, silakan untuk diikuti bacaannya, disimak kemudian ya.
dipraktekkan sebisa mungkin.

Silakan dimaksimalkan ya. Kalau sedang tahsin bab tahsin, silakan dimaksimalkan secara praktek sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Coba diperhatikan. Mada. Ini sering-sering disampaikan ya, sering dijelaskan ketika membahas tentang ikhfa. Mada. Bunyi ikhfa itu tidak selalu eng, mang, enggak, bukan eng. Kalau eng itu cenderung dia mengalirkan seluruh suaranya lewat hidung, khayshum. Mang, jadi mulut ditutup pun masih eng bunyinya, mang, itu eng. Tapi alirkan juga di mulutnya. Dan posisi lidahnya itu siap mengucapkan huruf dzal. Huruf dzal di mana makhrajnya? Keluarkan sedikit nih. Kalau ini gigi, ini lidah, posisinya begini. Ma dza az a'udzu dzu dzu dzi dza dzi itu. Jangan di dalam. Keluarkan. Kalau sedikit kagok, keluarkan aja agak banyak untuk latihan, enggak apa-apa. Za za za, mending gitu daripada di dalam za za za za, enggak begitu, za za enggak, keluarkan za di itu. Baik, ketika ikhfa seperti apa, bersiap saja, jangan nempel dulu man man, enggak. Tapi lihat, kalau eng itu nanti gini, pangkal lidahnya begini, eng, ditutup aliran mulutnya sehingga masuk kepada hidung semua. Biarkan netral posisinya, tapi dia bersiap. Mada. Paham? Demikian juga dengan ikhfa yang lainnya. Posisi lidahnya hanya bersiap. Kalau mau ditempel, tempel, tapi jangan neken. Menempel halus saja. Mada. Ya. Minsya. Enggak begitu. Minsya. Enggak. Minsya. Bersiap saja. Paham? Baik. Ya, nanti juga begitu. Fayudha'ifahu lahu ajrun ka. Untuk kaf dan qaf maka dia ang. Tinggal kaf itu angnya itu tipis, kalau qaf angnya dia tebal. Baik, sekali lagi. Hasanan fa, sama. Di sini juga ada ikhfa. Coba diperhatikan. Hasanan fa. Hasanan, siap. Bibir atas, ya, bibir atas bertemu, bibir bawah ya, gusi gigi seri atas, gigi kelinci atas ditempelkan kepada bibir bawah bagian dalamnya. Fa, ini makhraj huruf fa, af, if, uf, hasanan fa. Jangan hasanam, sudah siap fa-nya. Enggak. Sudah siap betul-betul, sudah nempel dan ditekan. Enggak begitu. Hasanam fa, bersiap. Tadi gimana? Gigi ya. Ini bibir misalnya. Ini gigi atas. Hasanam fa, baru. Paham? Baik. Madza. Silahkan, coba dulu. Mada. Hasanan fa. Hasantum. Taib. Sekali lagi. Ya.

Baik, kalau ada nanti praktek, ada yang mau potong wakaf di tengah, wakafnya di mana? Fayudha'ifahu lah. Di sini. Jangan, kalau bisa jangan hasana. Kemudian fayudha'ifahu. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa fayudha'ifahu lah. Kemudian diulang. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Demikian. Baik. Satu lagi ya, ingin diperingatkan. Coba diperhatikan. Walahu ajrun ka. Di sini juga ikhfa. Ikhfa kepada huruf kaf dan qaf. Ang bunyinya. Tapi bedanya tebal sama tipis. Kalau kaf dia tipis. Coba diperhatikan. Minkum. Coba. Angkan. Minkum. Bedakan min qabl. Jangan miong, miong, miong. Lah, langsung aja. Min qabl. Jangan ada ngeong ya. Kalau ikhfa itu jangan berubah suaranya. Ya. Miong, miong, bo. Enggak begitu ikhfa itu. Enggak ada meong begitu ya. Itu bunyi. Suka makan kucing. Enggak ya. Jadi minkum, milqo. Langsung bunyinya begitu. Baik. Untuk ajrunka. Coba diperhatikan. Ajrunka. Perhatikan. Ajru. Ra. Dommah. Ang masuk kepada huruf kaf. Diikhfakan. Bibir dommahnya jangan dipertahankan. Ajru. Ang. Balik lagi. Jangan dibiarkan. Ajrun karim. Ajrun karim. Coba. Ajrun ka. Silakan. Ajrun ka. Jangan disimpan di depan. Ajrun. Jangan dimanyunkan. Dommah saja sudah. Dommahnya cuma selesai di ra. Ketika masuk ikhfa sudah enggak ada dommah. Ajrunka. Baik. Ikhfa posisi mulutnya enggak boleh monyong. Apapun kondisinya. Ikhfa ketika di ikhfa kan jong-jong di tempat di depan. Contoh. Kuntum. Coba. Lihat, ikhfa-nya diapit dengan dua dhammah. Hatta diapit dengan dua dhammah, meskipun dia diapit dengan dua dhammah, dia harus kembali. Kuntum. Paham? Baik, praktekan. Sebetulnya boleh saja. Kalau bisa mempertahankan ketipisannya. Ini susah juga, karena dhamma ketika mulut itu dom apa membulat monyong begini, si pangkal lidah itu akan cenderung apa naik sehingga akan terdengar tebal, makanya bunyinya kung, nggak mungkin tipis padahal harus tipis. Kuntum, silakan. Baik, kembali kepada ayat.

Lanjut. Satu ayat saja udah. Sekali lagi, ya, satu ayat aja. Sekali lagi, ayat tadi tinggal pemantapan baru nanti baca tiga atau lima orang. Khususnya yang ngantuk-ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.

0: Masya Allah, Ahsanta ya Ibrahim. Sekali lagi, coba Afwan, jadi peringatan juga. Tadi ketika kita bahas tentang ikhfa, yang kondisinya adalah didengungkan, bunyinya bukan eng, tapi bukan juga, coba lihat. Hasana. Di lidahnya itu terlalu netral. Tidak ada kecenderungan kepada huruf berikutnya. Dia harus agak apa cenderung kepada huruf berikutnya. Hasanaf. Hasanaf. Hasanaf. Jangan hasana. Hasanang. Nah, enggak cenderung kemana-mana. Itu terlalu lebar. Ya. Terlalu jauh antara sisi kedua makhrajnya. Dibaca sekali lagi Ibrahim. Sudah bagus.
1: Man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
0: لا بأس أحسنت. تفضل berikutnya. Siapa yang ngantuk? Yang enggak pakai peci siapa? Silakan Ryan.

0: له ويضاعفه له وله أجر كريم.
1: Diulangi.

0: Stop. Diulangi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Jangan syai, langsung masuk ya, syai. Perlahan saja. Justru ya-nya tidak boleh terlalu kuat-kuat. Syai. Enggak. Syaitani, huruf lin, perlahan. Sya-nya sempurna dulu, masuk baru ke ya lin. A'udzu billahi minasyaitani, syaitani. Sya, fathah sempurna, masuk ya lin perlahan. Lembut, halus. Syaitani, jangan di syai. Jangan terlalu diketekan. Coba lagi.

0: فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Coba perhatikan, Rob. Baca sekali lagi, dijelaskan fathah, kasroh, dan dhammahnya. Jangan. Mada alladhi yaqridu Allah qarada. Sudah bagus, makhraj sifatnya nih. Tinggal itmamul harakat. Apa? Sempurnakan harakatnya. Fathah A, kasroh I, dhammah U, bunyinya harus terdengar seperti itu. Jelas. Tafadhal.

0: تيم.
1: لا بأس. لقية مواتو أحسنت. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dilanjut di pertemuan mendatang terkait dengan pembahasan Al-Maqtu' wal-Mausul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف